0: KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
2: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh Kedeputian Penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
4: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan, Pak, di...
3: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
2: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Field bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, Jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Arab Saudi dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus selawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Dengan menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
7: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur. Ditambahkan ya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik, tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
8: Untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
7: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
9: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Gandariawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
10: Alhamdulillah, Mulai berangkat kemarin, kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke

pendampingan petugas kesehatan, dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Gandariawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.

0: dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
4: Laporan khusus.
5: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
6: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
5: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35 sampai 40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
6: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
7: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
6: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
8: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.

0: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
1: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
0: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
3: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh, kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
4: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
5: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Rasa percaya diri ini saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
6: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah, sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150.000 peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
8: Kilas Laga.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Bleus dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selfie Hilhamsyah.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
10: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismaïla Sarr di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
11: Ada kiran Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol!
10: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
11: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
10: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
11: Rapat lagi pemain Senegal, lepaskan jalan.
10: Di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
11: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
10: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
8: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sesaat lagi, saudara, laga menarik akan tersaji di Grup J Piala Dunia 2026. Juara bertahan Argentina akan memulai perjuangannya mempertahankan gelar dengan menghadapi Aljazair di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, jam 8 pagi ini. La Abikeleste datang dengan kepercayaan diri yang tinggi setelah tampil puncak klasemen kualifikasi zona Comebol, ya. Tim asuhan Lionel Scaloni ini juga mencatat hasil positif dalam laga uji coba dengan mengalahkan Honduras 2 gol tanpa balas dan menundukkan Islandia 3 gol tanpa balas. Meski lebih diunggulkan, Argentina tidak ingin mengulangi pengalaman pahit pada laga pembuka Piala Dunia 2022 saat secara mengejutkan, ya, kalah dari Arab Saudi. Karena itu Lionel Messi dan rekan-rekannya dipastikan akan tampil fokus sejak menit pertama. Di sisi lain, saudara, Aljazair datang bukan sekedar sebagai pelengkap. Tim asuhan Vladimir Petkovic ini membawa modal berharga setelah mengalahkan Belanda 1 gol tanpa balas dan membungkam Bolivia 4 gol tanpa balas dalam laga persahabatan. Mereka juga lolos ke putaran final sebagai juara Grup G kualifikasi zona Afrika. Pelatih Argentina Lionel Scaloni juga mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan Aljazair yang dinilai memiliki pemain-pemain cepat dan berbahaya pada lini depannya. Sementara itu, ia menegaskan timnya sangat menghormati Argentina, namun tetap berambisi mencuri poin pada pertandingan perdana ini. Secara sejarah, kedua negara ini baru sekali bertemu, yaitu dalam laga persahabatan di tahun 2007, saudara, saat Argentina menang tipis dengan skor 4 dibanding 3 dengan Lionel Messi mencetak 2 gol. Akankah Argentina akan memulai langkahnya dengan kemenangan? Atau justru Aljazair yang akan menciptakan kejutan besar seperti yang pernah dilakukan Arab Saudi 4 tahun yang lalu? Kita akan nantikan bersama dari hasil pertandingan seru ini yang akan kami hadirkan untuk Anda jam 8 waktu Indonesia Barat.

Afka siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama? Atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
1: Kami sampaikan satu kabar dari Probolinggo, saudara, di mana 30 siswa sekolah rakyat kota Probolinggo dititipkan di Pasuruan karena tahun ini hanya terima tingkat SMA. Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh tim liputan kami dari Probolinggo, Hoirul Umam. Umam, silakan.
2: Baik, Nisa dan pendengar, sekolah rakyat di kota Probolinggo tahun ini tidak membuka penerima peserta didik baru untuk jenjang SMP pada tahun ajaran 2026-2027. Sesuai kebijakan Kementerian Sosial, penerimaan siswa baru tahun ini hanya dibuka untuk jenjang SMA dengan kuota terbatas sebanyak 30 siswa. Kebijakan tersebut terungkap saat Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo melakukan inspeksi mendadak beberapa hari kemarin. Dalam kunjungan tersebut, rombongan DPRD berdiskusi dengan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos PP3A Kota Probolinggo serta pengelola sekolah rakyat. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, Muhlas Kurniawan, mengatakan pihaknya ingin memastikan keberlanjutan program sekolah rakyat sekaligus melihat kesiapan penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Menurutnya, berbeda dengan tahun sebelumnya yang menerima siswa SMP dan SMA, tahun ini sekolah rakyat di Kota Probolinggo hanya menerima siswa SMA. Bahkan para siswa baru tersebut untuk sementara akan mengikuti kegiatan belajar sekolah rakyat di Kabupaten Pasuruan karena belum tersedianya ruang kelas di Kota Probolinggo. Muhlas menilai pemerintah daerah seharusnya sudah menyiapkan sarana pendukung sejak jauh hari, mengingat sekolah rakyat Kota Probolinggo merupakan salah satu sekolah rakyat percontohan yang kerap menjadi lokasi kunjungan pejabat pemerintah pusat. Dia berharap pemerintah daerah lebih serius mendukung program strategis nasional tersebut, termasuk menjalin komunikasi intensif dengan kementerian terkait atau menyiapkan anggaran melalui APBD apabila pembangunan fasilitas belum dapat direalisasikan. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilman Masuki melaporkan.
0: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
3: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
4: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
3: Maaf, saya ndak bisa.
4: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sesaat lagi saudara kami akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Aljazair. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: turunkan formasi 4-3-3 pelatih Vladimir Petkovic, menurunkan penjaga gawang Luka Zidane, kemudian 4 back Rafi Belgali, Alsa Mandi, kemudian Rami Bensebaini dan Ryan Ait Dauri. Kemudian juga menurunkan gelandang mereka Nabil Bentaleb, Fares Kaibi, Anis Hasmusa, Ibrahim Maza, Hikam Udekwi dan juga striker mereka Amin Guari. Adapun wasit yang memimpin laga antara Argentina menghadapi Aljazair, yakni Simon Marciniak yang juga merupakan wasit yang sebelumnya memimpin laga final di tahun 2022 antara Argentina menghadapi Prancis. Kedua tim saat ini sudah memasuki arena 8 pertandingan.
1: Tolong diomong nenek Bude. Bude mumet ya. Mikirno lagu Sony Jos. Pantau aja. Selamat pagi Malang, apa kabar Kota Malang? Salam dari Arema Bengkulu. Matur sembah nuwun. Malang apa cek dingin yuk? Dingin iki aku kena AC Pak Lan. Ya apa Pak Lan? Perasaan sampean. Mama Laras, waalaikumsalam Bunda. Request umpama Pret Rendevita. Pak Gun, Malang hadir Bude, matur sembah nuwun. Nasib ya. Apa sih mumpuk nasibnya? Iya, anjene nasibnya kok. Tetap salam buat buleku Dewi di Malang di Pasar Sapi. Iya, aku jagali ya. Pancen si atas Mbak Iki asik. Pak Kusna Sadi Prayitno, matur sembah nuwun. Budhe yuk sarapan dhisik cek gak lemes.

0: ngono ijazahe ndek endi ono ora dibagi-bagi yo gak kabeh wong lanang ngono budhe gak kabeh wong lanang koyo ngono budhe wis talah yo hose ase agak cerewet jerene. Akan indah pada waktunya SBY hadir budhe matur sembanuan sanget ya Pak Lan aku melu teko Malang tahun 95 jare saiki Malang tambah rame yo. Yo koyo lagune engko tak wehi ono Malang tambah rame yo kan. Probolinggo hadir Habi Durgaul.
1: Bolak-balik wis tak kandani.
0: Se aku kate takok dulurku ndang ge padha diketik kabeh. Bahasa Indonesiane tretekan. Ayo tolong dijawab ya.
1: Sing tak poncengke.
0: Kang Anjeng selamat pagi santri Beko. Oke. Untuk pelanggan setia saya akan putarkan ya.

100,7 3 persekawan Radio Republik Indonesia Malang. Papa Oci, selamat malam Pop. Selamat malam. Selamat pagi Papa Oci, Pak Bambang matur sembanuan sangat. Ya, arek cilik polean hadir budhe. Alah dalah arek cilik kok dulinan TikTok ya. Obir Tasik Madu, halo. Halo juga Cing Samiri. Ya, bler apa iku? Nyonya, apa lagi Nyonya Eko Saputra, salam dari Kalimantan Utara, Bude, matur sembanuwon. Pak Joko Puwanto, salam dari Kuso, Kalisongo, Dau, Bunda. Oke, lagu Tambal Ban, Bude. Ono ta? Yowes, sak durin Tambal Ban, ayo muter disik santri pekok. Bantengan, ayo siap-siap. Iku malu, tak takoni, boso Indonesia ini teretek anopo. Yo apa sih? Asik, santri pekok, yo. Warung Gaul bersama Bude Me, pengusaha kuliner terkaya di Jawa Timur dengan penghasilan miliar rupiah per hari. Asik.

0: pas jam 8. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Rabu 17 Juni 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kota Probolinggo menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Tanjung Verde di Gora, yakni pada Senin 15 Juni 2026 malam. Kegiatan bertajuk Bola Gembira tersebut menjadi ajang mempererat kebersamaan sekaligus memberikan hiburan bagi masyarakat pecinta sepak bola. Nobar dihadiri Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin, Sekretaris Daerah Budiono Wirawan, sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo, serta masyarakat yang membadati lokasi acara. Pertandingan berlangsung cukup menarik. Pada babak pertama, Tanjung Verde mampu mengimbangi permainan Spanyol yang lebih diunggulkan. Tim Matador yang mampu menciptakan beberapa peluang, salah satunya melalui tendangan Ferran Torres yang membentur mistar gawang. Sementara itu, Tanjung Verde yang menjalani debut di ajang Piala Dunia di beberapa kali mengandalkan serangan balik untuk mengancam pertandingan Spanyol meski belum mampu menghasilkan peluang berbahaya. Memasuki babak kedua, Spanyol terus menekan pertahanan Tanjung Verde. Pelatih Spanyol bahkan memasukkan pemain muda andalan seperti Lamine Yamal dan Nico Williams untuk meningkatkan daya serang. Namun disiplin lini pertahanan Tanjung Verde membuat berbagai upaya Spanyol gagal membuahkan gol. Hingga peluit panjang dibunyikan, pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Hasil tersebut membuat kedua tim harus berbagi satu poin pada laga perdana grup H. Usai pertandingan, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin mengapresiasi antusiasme masyarakat yang hadir dalam kegiatan nobar. Menurutnya, kegiatan serupa berpotensi kembali digelar pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Baik, saudara pendengar, kita beralih ke berita kedua. Jajaran Reskrim Polsek Purworejo, Polres Pasuruan Kota, meringkus seorang pria asal Kota Malang pada Senin 15 Juni 2026. Pria tersebut diringkus setelah kedapatan mengedarkan ratusan botol minuman keras atau miras tanpa izin dan diduga dijual secara online kepada pembeli di wilayah Kota Pasuruan. Diketahui pelaku bernama Yohanes David Setiawan, 23, warga Kelurahan Bunul Rejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Saat diamankan, ia tidak seorang diri. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku menjalankan bisnis penjualan miras tersebut bersama sang kekasih. Kapolsek Purworejo Kompol Imade Pateranegara mengatakan pengungkapan kasus itu berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas penjualan miras ilegal yang dilakukan secara daring. Anggota Reskrim kemudian melakukan penyidikan dan patroli kering serse di wilayah hukum Polsek Purworejo. Saat melintas di sekitar exit tol Pasuruan, petugas mencurigai sebuah mobil yang berhenti cukup lama di pinggir jalan dengan muatan yang terlihat berat. Demikian disampaikan Made melalui sambungan selulernya pada Selasa 16 Juni 2026. Petugas selalu melakukan pemeriksaan terhadap mobil Daihatsu Sena warna putih bernopol N1365EJ tersebut. Dari dalam kendaraan, polisi menemukan ratusan botol miras yang tersimpan di dalam kardus. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Deme yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 09.00.

Tiga Pro Sukaman Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Obir percaya wakakakakak mis ban tertekan di dor. Apa iki? Aku pengen bosone Cilacap. Basone Cilacap. Oh, Pak Ridwan Sanderso ya. Oke. Awas becake pengger, hose dadi. Siapno gambue. Iksabok weh sampai kerungu tekan omahku nek RT 3 Candi Panggung. Patah semanuan Iksa Box. My Eko Putra, anyonya Eko Saputra, namaku Juwita. Tadi sudah saya bacakan ya Pak Gun, Bude Berot. Gak wes kok aku dikongon Berot sih. Sik tala Pak Gun, sabar aku tak istirahat.

saged Cak Dalbo mbak request lagu saged. Iki takok apa? Takok apa judulnya saged sing genah? Aduh kah? Ya, Miss Ban, salam Cikaku di Batu, oke. Budi Koiri, Kendari hadir, Bude. Matur sumanuwun. Corvio, saiki. Cynthia Bella, ya. Tiktor, Bude, Mimik disek, wedang jahe, Bude, oke. Pak Eko Budiono, salam buat saudara-saudaraku yang ada di Mergosono Gang 7. Boleh, Cah, boleh, mau request, boleh, sumpah mati. Iki lagu Jawa, Cak isu-isu, iya. Cak Dalbo lagunya apa? Oh, Tambal Ban ya? Oke, sik mang

Aturaken siap-siap tambal ban ya, sak durunge engko ana Noroyono Selendang Sutra Kuning merekes ati ya. Cak Dalbo zaman edan korupsi penyanyi Mas Bro. Oh ye. Nugro, salam santun saking rantau asli Kediri, keturunan Ambon, hadir tetap semangat sehat selalu. Amin. Lagu Pak Abi Durgaul sudah saya siapkan tambal ban, request lagu Saget Abu De. Lah tambal ban, lagu tambal ban oke. Harun Rashidin, mantap Bude, aku melok joget, sehat selalu Bude, amin. Dito Jakarta, halo Malang Jakarta, hadir Bude, terima kasih Pak Dito. Yon Naryono nganjo hadir pun siap. Ayo dirungokno. Tambal bane diputer dulur. Pak Heru selamat pagi. Juragan jeruk.

juga untuk siapa ini ya. Oke, Pak Sumardi, waalaikumsalam. Bude Sugeng Enjang, oh Sugeng Siang saking Banyumas. Bude request Manyar Sewu, Bude. Oke, user 66 siapa ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi, Bude. Aku dari

Oke, Lek, Lek Yan, Lek Man, assalamualaikum, waalaikumsalam, Jember hadir Budi. Oke, lagu aku Pancen Sayang cover Didik Budi. Oke, sik. Buat bojoku sing kerja di Kalimantan, Mbak.

kuwi ben berot ya, si aku kesel ya. Lagu aku pancen sayang ngono jarene ya. Oke, Mami Rindu. Mama Lingling matur semanuan asik Bude wasik Pol. Request ninggal katresnan Bunda. Oke, Pak Sunaryanto Unggah sama Rinda.

Sidoarjo asik-asik tenan jarene ya. Kang Asgar, Mbak Cantik, matur suwon. Oke, Papa lo request kasih dan sayang. Oke.

salam saking Sudimoro niki pelanggan setia ugi wonten warung gaul Pak Sudarto saking Surabaya matur sumanuwun sanget derek kula sedaya nggih aku ngismoyo Mbak Upi Sagita Pak Heru Juragan Jeruk Buriatin Buleha Busri Purnomo Kang Aceng sinonggih Kalimantan Pak Suwarnoto Bursak ya kan Pak Sucipto Gembel Bu Pandan Busri Utami Pak

Nggih, Narayana. Iki lagune dawa anjene ya, Bu ya. Matur semanuan sanget kagem panjenengan, Pak Ramu ya. Tonggo kula Budhe Tanjung Sekar, Budhe matur semanuan Pak Sunoto, salam kenal dari Kudus. Semangat Kakak, matur semanuan. Ah Kakak koyo arek enom ya Budhe mawon nggih. Mas Lora, waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak. Hadir Probolinggo, matur semanuan. Ada Solo SAW ya, sehat selalu Budhe matur semanuan. Laguku pancen sayang nggih, Budhe kok gak ono ya lagu pancen sayang. Aku pancen sayang mung tak ketik gak ketemui. Coba didelok meneh sing genah. Mbak Jarot BWI, salam Sabtu balik buat Mas Hafid, nggih. Salam santun maksudnya. Budhe, salam ten Mak Maslin kula ku Mak Maslino. Apa sih iki maksudnya? Budhe, salam ten Mak Maslin kuso. Oh, alah yo. Kok angel temen ya. Ya wes, saiki aku katemu terlagu menes Lendang Sutra Kuning iki penjalukane. Sapa Budhe? Bu Pandan iku mbuh. Aku eruh lek Budhe meku soge. Dadi terus winginane Slendang Sutra Biru, marno njaluk cincin putih, njaluk apa meneh saiki njaluk Slendang Sutra Kuning Bu Pandan iki ancine kok mbuh. Wes ora apa-apa, dhuwitku turah-turah ya.

dalbo jaman edan korupsi, gak ono korupsi nih, mek ketemune jaman edan tok, ya apa, saman gelem ta. He-he, Pak Ranu, tap-tap pipine budhe, tambah kempong kok. Ya, Pak Adi Bunga Sawit, Pak.

Cak Dalbo isu-isu Bu Pandan niku wis jaluk tayupan iki lho ya. Sakjane kok aku muter sing lagu-lagu ngene iki kok sekitar jam 09.00 atau jam 10.00 iku baru diputer lagu-lagu sing koyo ngene ya. Heeh. Ya wes karena durasi lagunya panjang iki mang ono Pak Suharnoto Busak ya. Pak Suharnoto iku juga pelanggan setia. Beliau tadi itu request lagu Merekesati ya kan. Engko tak puterno mari Perawan Kalimantan ngono lho ya. Pak Sumardi Sugeng Enjang saking Banyumas Budi request gubuk asmoro.

untuk saudara-saudaraku ya yang ada di TikTok yang pengen memfollow akun pribadinya Bude, boleh banget ya, silakan ketik aja BUDHE spasi MAY, Bude May.

Oke, para kadang pamirang matur sembanuan sangat sampun jam 8 ponjul petang 32 ya. Iki lagu Perawan Kalimantan wis tak puterno teko Didi Kempot ya. Alhamdulillah para kadang pamirang para pelanggan setia Warung Gaul wonten 101,3 utawi wonten RRI digital utawi wonten engkang audio streaming wonten rri.co.id. Niki kita sudah memasuki ya untuk kita umat muslim. Kemarin sudah memasuki kita di tahun 1448. Nggih mboten kraos nggih para kadang pamireng nggih. Pergantian tahun wonten kalender Islam mekaten para kadang pamireng. Nah niki tamtunipun mboten sekedar pergantian angka mekaten nggih. Ananging ugi napa nggih pengingat damel kita sedaya para kadang pamireng dalam perjalanan hidup kita mekaten nggih yang terus bergerak maju. Jadi kalau kita ingat peristiwa hijrah Rasulullah, hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Mekah ke Madinah. Ini ki ugi kathah ngajaraken kita sedaya tentang perubahan mekaten para kadang pamireng. Perubahan tentang perjuangan, nggih pengorbanan lan harapan kita menuju kehidupan tamtunipun ingkang lebih sae mekaten nggih para kadang pamireng. Nah, para kadang pamireng dados wonten dinten menika ugi budhe badhe ngajak khususipun ugi tambal budhe pribadi mekaten nggih niki tahun baru sak menika 1908 sak menika nggih niki dados tahun baru hijriah ingkang saged utawi sebagai mekaten nggih sebagai refleksi diri kita ya. Dados monggo sesarengan momen tahun baru hijriah 1448 sak menika para kadang pamireng niki ugi dirayakaken nggih mboten nanging sebagai perayaan maksude budhe mekaten ananging ugi sebagai waktu niki paling cocok digawe evaluasi diri kita, refleksi diri kita, memperbaiki apa yang memang kekurangan kita dan juga mungkin kita bisa mulai menyusun langkah-langkah yang bagus untuk kedepannya mekaten nggih para kadang pamireng nggih. Matur semanuan sangat kagem panjenengan sedaya. Terima kasih Adi Bunga Sawit ya. Pak Muhammad Soleh dari Salam Kuala Lumpur hadir. Oke, siap. Baiklah kalau gitu saya akan putarkan lagu dulu. Ini untuk Pak siapa ini? Pak Suwarno Bursak, Onok Merekes Ati.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Gak usah ngomong tiga, budu sarapan ya, ya, ya, tayo, apa sih, wong ini di warung kaul.
1: Tenang deh.
0: Aku mari nge payek, payek kuku enak, dan rupanya temenan gak percaya gue loh, sama rungok no ya. Payek budu me ku renyah ya. Pak Didi Gonzales, Rayu, salam kagem Bapak Suwadi, kru Ude. Andika, semangat request lagu Welas Hati, oke. Biasanya Pak Kumis gede, sekarang kedempel, ya. Sekarang saya, besok juga saya. Putra.

Kang Tasinga Wici ya. Ada pertanyaan tadi siapa? Biasanya Pak Kumis Bude ya. Tapi hari ini saya ya, Mister Misterius ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, semangat Bude Pasuruan hadir. Oke, Pak Bambang Hendro Yono. Sekarang era ini masuk departemen apa? Begitu kata Pak Hendro ya. Oke. Pak Hendro, Radio Republik Indonesia saat ini tidak berada di bawah kementerian atau departemen manapun ya. Karena sejak disahkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, jadi RRI berstatus sebagai lembaga penyiaran publik yang tentunya bersifat independen, netral dan juga tidak komersil gitu ya. Oke, terima kasih Pak Hendro. Pertanyaannya Pak Bambang Hendro Yono ya. Oke, kemudian juga ada siapa ini? Ada Cik Di Chanmel, salam buat Mas Sobirin. Oh, oke, okay. Terima kasih, nanti disampaikan ya. Oke, okay, matur semanuan sangat untuk saudaraku. Dan juga tentunya semuanya yang berada di Bu Widi, Pak Widi, selamat pagi, terima kasih. Pak Wayudi Gresik, waalaikumsalam, selamat pagi. Aku Ngismaya, monggo.

Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara. Ya, untuk user at @803, selamat bertugas dan berkaya sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Hari fucking sarapan pecel wong orep ya.

0: pas jam songo. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Rabu 17 Juni 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, gedung milik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Pasuruan yang berada di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Pandaan terlihat terbengkalai. Dari pantauan di lokasi, komplek bangunan yang berdiri di atas lahan sekitar 1,1 hektar tersebut terlihat tidak terawat. Area yang sebelumnya digunakan sebagai balai latihan pegawai itu dipenuhi rumput liar dan semakin belukar. Dan semak belukar maksud kami. Tak hanya itu saja, sejumlah bangunan juga mengalami kerusakan berat, termasuk aula yang sebagian atap dan konstruksinya telah roboh. Sebelum mengalami kerusakan parah, gedung tersebut sempat dimanfaatkan sebagai tempat karantina pasien COVID-19 pada masa pandemi. Kepala BKPSDM Kabupaten Pasuruan Fatur Rahman mengatakan bahwa lokasi terbengkalainya gedung tersebut salah satunya disebabkan keterbatasan anggaran untuk rehabilitasi. Selain perubahan regulasi, kebijakan efisiensi anggaran juga menjadi faktor yang menghambat upaya rehabilitasi dan pembangunan kembali fasilitas tersebut. Fatur Rahman menjelaskan, meskipun kondisi bangunan sudah mengalami banyak kerusakan setelah digunakan sebagai tempat karantina COVID-19 pada tahun 2025, gedung tersebut masih dimanfaatkan untuk sejumlah kegiatan pelatihan. Namun aktivitas penggunaan akhirnya dihentikan setelah adanya hasil kajian dari Dinas Sumber Daya Air atau SDA terkait kelayakan bangunan. BKPSDM, lanjut Fakur Rahman, sebenarnya masih sangat membutuhkan fasilitas tersebut sebagai sarana peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Namun untuk saat ini pihaknya hanya dapat menunggu keputusan dari arahan dari pemerintah daerah terkait alokasi anggaran maupun pemanfaatan aset tersebut ke depan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Deme yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
0: Pawarto Enggal, perempat RRI Malang. Inanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 12.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
1: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.
2: Assalamualaikum, kamu beri salam gerakan mandung Tuhan muda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
5: Pekon jelah yang perkena halangan hai tahapan pajaran raya. Ya
6: Allah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
7: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
6: Lestarining budoyo adamal raraketing nuswantoro wassalam.

matur semanuan, aku ngismaya lah talan, jemput cucu ya aku ya wes gak apa-apa ya, Bu Widi, Pak Widi, Pak Murwanto lagunya sudah saya putarkan ya sambil kemangi, Pak Dwi Yusanto ngapunten yang versi bro tak cari gak ketemu ya. Pak Eko-Eko terima kasih, matur semanuan sangat kagem setoyo kemawan saman jam songo ponjol 11, tadi aku sik ngewai sesekaran kaya telur-telurku kabeh sing stijun di warung gaul ya, tetep dimirengaken.

audio aku iku lho sehat sek melek iki lho. Matur sewan sangat, ini ada user siapa ini 6635 ya. Asik ya Bu De lagu.

Bujang Lapuk ya. Salam kula dateng, salam duk mateng dateng keluarga Lawang semuanya. Oke, siap-siap antipitas apa sih gue. Oke, terima kasih ya.

Songo Bonjol Patlikur ya. Terima kasih banyak Kiwayae Budeme Dilungkas pamit undur diri. Tapi telur-telurku sih nonggit ditok mua. Terus mbanuan sangat ya. Mangiku pertama seket buka wis ono wong 300. Saiki nyelot mudun mek arek endem ya. Gak apa-apa wis. Oke, terima kasih. Saya harus pamit undur diri. Ibu Nani Kampung Wisata Tasik Bude buka. Kampung Wisata Tasik buka. Oke. Matur sembanuwun. Ya terima kasih banyak ya dulur-dulurku seneng ge 081 wis tak puterno kabeh iki sapa iki. Oke. Iki seneng ge kene wis tak puterno kabeh wingi opo sih aku iki kok iso anjok wingi ku lho. Wis tak puterno. Iku mau dulur-dulurku seneng ge 081 3569 1053. Wes ya, terus juga Bu Pandan wes tak puterno, Bu Sri Purnomo wes tak puterno, Bu Riatin wes ya, Pak Marwanto ya wes, terus Pak Dwian Yusanto juga sampun. Wes kaya wes kabeh buleha iki sing njaluk berot jarene ya. Gak ono berot Bu, tak wae pencak silat ae ya. Berot iku apa ya? Mang wes diputer ya, pencak silat gelem ah. Pencak silat sing judule Malang Pancen Rame ya. Oh kalah menyan iku kaya ego tuh berot. Oke, kalau minyan teko anu ya, catur arum ya, wis tak siapno ya Bu ya. Oke, diterima ya Bu ya. Terima kasih. Oke, Kang Ajeng wis tak puterno kabeh. Saiki Bu Nani matur sumanuwun, aku pamit undur diri. TikTokku juga tak akhiri habis ini, yang mau follow Bu Deme

lengkang sampenya wiji kalian budhe mengge. Sama niko lagi sing golek Pak Kumis. Mang lagi lo sing kateko yo, bae. Semanuan ge Pak Rahman sugeng enjang. Budhe pamit undur diri, punten budi-budi salajengipun wonten bae kang badhe ngancani panjenengan ge bandemen. Matur sumanuwun, salam sehat lan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
4: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya nggak?
5: Ngapain? Ngepet.
4: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
5: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
4: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
5: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
4: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial

0: Malang siang ini pendengar kami hadirkan untuk Anda di edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Saya Rulis Praigo yang akan menghantarkan berbagai macam informasi dan pastinya juga sajian-sajian spesial untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Kita tadi telah bersama-sama mengikuti pertandingan sepak bola dunia yang menghadirkan pertandingan antara Argentina melawan Aljazair yang baru saja kita ikuti. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti rangkaian acara Sanksi Suara Anti Narkoba Korupsi dan Judi yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan jelang dinamika olahraga dan selanjutnya kami juga akan menghadirkan berbagai macam informasi terupdate untuk Anda hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan di Malang siang ini kita akan buka dengan perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan kita sudah tersambung bersama dengan Mbak Linda. Mbak Linda, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, Mbak Linda, bisa disampaikan bagaimana perakiraan cuaca untuk Malang Raya untuk hari ini?
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI di manapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya berlaku Rabu 17 Juni 2026. Cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah hingga berawan. Siang hari prediksinya cuaca suhunya 16 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapannya 55 hingga 95%. Untuk angin diprediksi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan hingga 10 km per jam. Dan informasi tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan hingga 2,5 meter masuk kategori sedang. Begitu informasi hari ini, Mas Ruli.
0: Baik, apakah ada himbauan khusus untuk para pendengar ini terkait dengan cuaca yang tadi disampaikan oleh Mbak Linda?
1: Baik, untuk masyarakat karena sekarang ini perubahan suhunya cukup signifikan ya dari siang hari terik panas kemudian pada malam hari hingga dini hari hingga pagi harinya dingin atau mendidih yang bisa menyebabkan teman-teman flu ataupun sakit. Jadi untuk terus menghidrasi diri untuk menjaga kesehatan dan menutrisi diri lebih baik gitu. Dan untuk masyarakat yang beraktivitas di selatan, di daerah selatan, meskipun mungkin gelombangnya cuma 2,5 meter bagi nelayan biasa-biasa aja, tapi tetap utamakan keselamatan. Begitu informasi hari ini, Mas Ruli.
0: Baik, terima kasih informasinya untuk kesempatan hari ini. Semoga yang disampaikan tadi bisa memberikan manfaat untuk para pendengar kita. Terima kasih sekali lagi Mbak Linda.
1: Iya, sama.
0: Dan pendengar kita juga akan menghadirkan untuk Anda update informasi dalam Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
0: Dari Pasuruan, pendengar, Emil Akbar, kontributor RRI dari Pasuruan akan menyampaikan informasi terkait upacara pembukaan Diklat Sarjana Penggerak Perkoperasian Indonesia, Kopdes Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Ini dia informasinya akan dihadirkan Emil Akbar untuk Anda.
3: Hari ini digelar upacara pembukaan Diklat SPPI Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih di Lapangan Puslatpur Martiga Grati, dipimpin langsung oleh Kapuslatpur Martiga Grati, dihadiri oleh anggota Forpimda Plus seperti Kapolres Pasuruan Kota dan Dimlo 819 Pasuruan dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat. Dan saat ini Inspektur upacara yakni Kapuslatpur Martiga tengah memberikan amanat upacara. Kita dengarkan bersama.
4: Sumber daya manusia yang tangguh, adaptif, dan mampu bekerja sama dalam menghadapi berbagai perubahan. Dalam situasi seperti ini, ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pertahanan negara. Ketahanan nasional juga ditopang oleh ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, serta kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki secara mandiri, produktif, dan berkelanjutan. Maka dari itu, program SPPI merupakan bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki karakter, integritas, disiplin, jiwa kepemimpinan, serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Melalui latihan dasar kemiliteran, saudara akan dibentuk menjadi pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, mampu bekerja dalam tim, serta memiliki daya juang dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Proses pembentukan tersebut juga dilaksanakan melalui penetapan tripola dasar yang meliputi pembinaan sikap dan perilaku, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pembinaan jasmani. Ketiga aspek ini menjadi fondasi penting dalam pembentukan peserta SPPI yang berkarakter, kompeten, dan memiliki kesiapan untuk mengembang tugas pengabdian di tengah masyarakat. Selain itu juga, saudara juga akan memperoleh pembekalan manajerial di bidang koperasi dan pengelolaan kampung nelayan Merah Putih. Pembekalan ini penting untuk mempersiapkan saudara sekalian menjadi penggerak pembangunan ekonomi masyarakat, baik melalui pergulatan koperasi maupun pemberdayaan masyarakat pesisir. Dengan bekal karakter kepemimpinan dan kemampuan manajerial, saudara diharapkan mampu berkontribusi dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan nasional. Peserta SPPI sekalian, selama mengikuti pendidikan dan pelatihan ini, saya mengajak saudara untuk pertama, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Kedua, menanamkan nilai integritas, nasionalisme, serta semangat bela negara dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan. Keempat, membangun jiwa kepemimpinan yang melayani, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta menjunjung tinggi semangat gotong royong. Kelima, menjadi agen perubahan yang mampu menghadirkan solusi nyata melalui penguatan koperasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
3: Keberhasilan disampaikan langsung oleh Direktur Upacara Kampus Latunman 3 dalam upacara pembukaan di Klat SPPI Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih. Perlu saya laporkan bahwasannya di Klat ini akan dilaksanakan selama 1 bulan penuh juga di tempat ini. Emil Akbar, langsung dari lapangan Puslat Purman 3 Grati, Pro 1 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali pagi hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Prioritas Nasional Sanksi Suara Anti Narkoba, Judi, dan Korupsi. Dan pastinya di kesempatan hari ini seperti biasa, kalau misalnya sudah masuk di hari Rabu, kita akan banyak sekali membahas tentang bagaimana sih cara untuk kita semuanya dapat mengendalikan diri dari narkoba, korupsi, dan juga judi. Nah, yang akan kita bahas di kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang vape. Nah, vape ya, vape atau vape yang banyak sekali masyarakat gunakan saat ini, ternyata ada potensi bahaya juga yang ada di sana. Dan di topik kita hari ini, Indonesia Darurat Vape, ini kita akan membahas bersama dengan Kepala Tim Pencegahan BNN Kota Batu. Sudah hadir bersama dengan kita di studio RRI Malang, Bapak Budi Haryanto SEMM. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pak Budi.
1: Siap.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah gitu. Enggak begadang bola nih, Pak.
1: Nah. Enggak kayaknya.
0: Takut ya, soalnya bolanya jam 3 dini hari, takut kalau misalnya pagi masuk
1: betul.
0: Jadi kebablasan gitu.
1: Betul.
0: Ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang vape ini sendiri, kan udah kayak semacam jadi jadi ya rutinitas, trend. Jadi tren kayak gitu, di mana-mana kita jalan selangkah dua langkah udah ada toko yang jualan vape dan juga yang lainnya gitu. Memang ada potensi bahaya apa sih sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang vape ini?
1: Ya. Kalau kita berbicara vape, memang sekarang Indonesia lagi hit-hitnya ya. Dan bahkan seperti yang saya sampaikan di awal, saat ini di Indonesia masih menjadi tren. Sementara di negara-negara lain yang sudah ada yang meninggalkan, bahkan ada 10 negara yang melarang penggunaan vape.
0: Sudah dilarang di 10 negara.
1: Dan di ASEAN itu sudah ada 5 negara juga yang melarang. Ya. Kenapa seperti itu? Kalau kita melihat fakta hari ini, bahwasannya memang dunia itu tidak bisa lepas dari vape. Ya. Dan secara global itu ada kurang lebih 100 juta orang atau 1,9% dari total penduduk bumi itu yang saat ini menggunakan vape. Ini artinya cukup banyak, 100 juta bisa kita bayangkan ya. Kalau kita konversi ke penduduk Indonesia itu sepertiga lebih bahkan itu ternyata menggunakan vape gitu. Kalau kita konversi ya. Kemudian di tingkat nasional sendiri, Indonesia di Asia terutama, Indonesia itu menjadi negara yang paling tinggi ya, paling tinggi penggunaan vape-nya. Bahkan kenapa kemudian hari ini tajuk tadi atau judul tadi adalah Indonesia Darurat Vape. Jadi penduduk Indonesia itu atau negara Indonesia itu adalah negara yang paling banyak penduduknya yang menggunakan vape. Nah, angka prevalensi ini

0: di tahun 2025 ya, diteliti kurang lebih dari 25% penduduk Indonesia itu pernah menggunakan vape. Ini lumayan ngeri kalau kita melihat penduduk Indonesia jumlahnya kurang lebih 270 sekian juta gitu ya. Kalau 25%-nya saja udah berapa tuh? Itu yang pernah mencoba menggunakan vape. Kemudian kita melihat trennya vape ini juga menjadi tren karena satu, menjadi pendorong ekonomi di sebuah negara, termasuk salah satunya di Indonesia. Dan diproyeksi total pendapatan dari rokok elektrik ini atau vape itu di Indonesia pada tahun 2025 itu jumlahnya 446,7 juta US US
1: dollar.
0: Nah, ya kan, kalau dikruskan di rupiah tuh berapa? Dan menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di penyumbang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian dan melihat dari teknologinya, kalau kita kaji dari zaman awal-awal vape itu terus berkembang. Mungkin zamannya Mas Ruli muda gitu, meskipun sekarang agak muda gitu ya. Itu kita tahu rokok elektrik itu bentuknya hampir sama dengan rokok manual, hanya mereka terbuat dari logam gitu ya. Bahkan bentuknya, warnanya, ujungnya pun, alat penghisapnya itu mirip banget. Kemudian berkembang lagi dengan pod system yang mungkin lebih simpel, pakai baterai, baterainya kapasitasnya lebih besar. Berkembang lagi seperti pena, lebih ini lagi ya. Kemudian berkembang lagi sekarang di box mode itu lebih menunya lebih banyak ya. Kalau tadinya hanya mungkin ketika di pena standar penghisap pembakarannya itu seperti itu aja. Sementara di perkembangan yang teknologi berikutnya bisa berkembang, modenya bisa pengen kenceng, bisa pengen agak low, bisa dan lain-lain. Bahkan yang terbaru rasa-rasanya pun sudah otomatis ada di dalamnya tuh bisa. Jadi kalau selama ini cairan rokok elektrik itu kita yang ngisi, tetapi ada yang paket-paket sudah lengkap, satu paket tinggal bakar, disposable, habis itu dibuang, itu pun sudah ada. Nah, Mas Ruli dan juga pendengar ya, menyapanya yang ada di rumah, tren ini sekali lagi ternyata masih menjadi apa ya, fomopobia di Indonesia. Banyak sekali remaja yang ada di Indonesia melihat tren ini, sehingga ketika dia tidak melakukan itu merasa ketinggalan. Dan itu sangat apa ya, membuat kita membuka mata bahwa ternyata banyak sekali penduduk kita atau warga kita Indonesia ini yang ternyata belum tahu bahaya vape. Dan asal tahu saja, vape itu jauh lebih berbahaya dari rokok biasa.
1: Padahal di apa namanya, banyak masyarakat berpandangan katanya rokok biasa itu lebih berbahaya daripada vape.
0: Betul,
1: gitu. Kenyataannya malah vape ini lebih berbahaya.
0: Jauh lebih berbahaya. Dari hal yang simpel saja. Yang pertama, kalau rokok biasa yang kita hirup itu adalah asap. Kalau rokok elektrik yang kita hirup adalah
1: uap.
0: Kalau ada kalau kita bicara uap itu ada kandungan air. Kalau kandungan air masuk paru-paru, resiko paru-paru basah jauh lebih besar. Itu yang dasar saja. Seperti itu. Kemudian di sisi lain, kalau rokok manual yang kita bakar adalah tembakau. Atau bahan alami lah, meskipun pasti ada sisi negatifnya banyak gitu ya. Tetapi kalau rokok elektrik yang kita bakar, yang kita hirup adalah bahan kimia. Dan dari cairan rokok elektrik itu ada 7.000 lebih zat kimia berbahaya di sana. Itu secara ini aja awalnya seperti itu. Belum lagi kalau ternyata di dalam cairan rokok elektrik ini, kalau rokok elektrik yang mungkin boleh yang masih standar berizin itu ada kurang lebih 7.000 zat berbahaya di sana, cairan kimia yang berbahaya. Belum lagi kalau ternyata memang yang positif narkotika. Karena hari ini kita tahu rokok elektrik dengan menggunakan vape tampilannya mungkin tidak bisa kita lihat, tetapi isinya itu apa? Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan kita. Dan pernah diteliti, dan memang sudah diteliti pada tahun 2026, tepatnya di bulan Mei, dari 547 sampel yang diteliti BNN, itu 517 diantaranya positif narkotika.
1: Wow.
0: Artinya 94% ternyata positif narkotika. Nah, kalau sudah begini, bahwa katanya kalau kita menyatakan hari ini adalah Indonesia darurat vape, sangat tepat. Ya, karena di sisi lain nanti kita akan bicara masalah efeknya seperti apa sih cairan yang ada di situ dan lain-lain. Kalau misalkan cairan itu ternyata ganja yang bentuknya cair, pasti kita sama-sama tahu efeknya ganja seperti apa. Kalau ternyata desainnya ada sabu cair, kita sama-sama tahu efeknya sabu seperti apa. Dan narkotika-narkotika yang konvensional. Tetapi yang paling marak saat ini, bahkan mungkin kasus-kasus yang viral yang banyak dibahas orang saat ini, adalah kaitannya dengan cairan etomidate yang ternyata mayoritas ada di dalam vape. Yang kita tahu bahwasanya, atau mungkin pendengar belum tahu kalau apa itu etomidate. Etomidate adalah salah satu cairan yang ternyata efeknya hampir sama dengan obat bius. Dia di sana ada mengurangi efek, mengurangi nasal, bahkan level relaksasi yang ekstrim. Jadi kalau relaksasi yang ekstrim itu bagaimana sih? Sampai-sampai kita nggak ingat apa-apa kan begitu? Itu. Dan banyak lagi efek-efek yang lain. Apalagi kalau nanti ternyata zat yang ada di dalamnya adalah salah satu jenis narkoba yang sebenarnya murah dari segi harga, tapi efeknya mengerikan. Di sana ada flaka yang potensi digunakan dengan menggunakan rokok elektrik dibakarnya.
1: Wah, ini ngeri sekali ya, karena memang kalau misalnya kita ngelihat bentukannya dari vape ini sendiri kan kayaknya lucu-lucu, aman-aman saja gitu kan. Kalau misalnya narkoba jenis lain kan bentukannya spesifik gitu, harus dikonsumsi dengan alat khusus ataupun juga bentukannya gitu bisa kita kenali, wah narkoba nih. Tapi kalau misalnya vape tadi bentukannya kan sama sekali, hampir sama semuanya gitu ya, dan kita nganggapnya kayak mainan aja gitu. Nah, terkait dengan isinya sekarang, apa namanya yang menjadi isian untuk vape-nya ini sendiri, tadi BNN juga sudah punya data kalau misalnya isian yang mengandung narkoba ini juga ada banyak gitu ditemukan di masyarakat seperti itu. Apakah memang untuk bisa mengakses kandungan berbahaya dari isian dari vape ini memang sebegitu mudahnya?
0: Ya, itu yang kemudian menjadi PR kami ya. Karena memang dari cairan rokok elektrik yang ada di Indonesia, peredarannya satu, kontrolnya masih sangat minim. Ya, berbeda dengan rokok-rokok manual yang memang pabriknya jelas, kemudian izinnya jelas, cukainya jelas. Sementara cairan rokok elektrik ini kontrolnya masih sangat minim. Dan rata-rata memang cairan rokok elektrik ini diimpor dari luar negeri. Itu. Kemudian kalau melihat regulasi seperti yang saya sampaikan, kontrolnya sangat minim, regulasi masih belum begitu ketat dan jelas. Hingga siapapun yang punya uang boleh membeli, boleh menggunakan, tidak ada batasan seperti itu. Kemudian undang-undang kaitannya dengan penggunaan rokok elektrik atau cairan rokok elektrik juga masih relatif minim. Undang-undang kesehatannya tidak terlalu mengikat secara konsekuensi hukumnya. Karena awalnya memang tidak dianggap tidak terlalu berbahaya. Betul. Dan kalau kita melihat pandangan masyarakat sampai dengan saat ini, bahkan orang tua pun memandang rokok elektrik itu memang lebih safe, lebih aman dari rokok biasa seperti Mas Rudi sampaikan tadi. Kenapa kemudian orang tua juga memperbolehkan anak-anaknya baik level, bahkan ada yang level TK, SD itu diperbolehkan sama orang tuanya pakai rokok elektrik karena rasa-rasa tadi.
1: Betul.
0: Dari segi tampilan mungkin dianggap tidak berbahaya karena ini, kemudian dari
1: kemasannya
0: segi
1: kemasannya lucu
0: bisa menjadi
1: aksesoris bagi gantungan.
0: Betul, aksesoris untuk style gitu, kemudian dan lain-lain. Tetapi dari rasa-rasa itu ternyata bahayanya juga sekali lagi mengancam, sangat tinggi. Bahkan tadi saya sampaikan tadi, ketika kita bicara bahan dasar saja, itu sudah ada 7.000 kurang lebih zat kimia yang berbahaya yang ada di situ. Dan itu orang tua tidak tahu. Makanya mereka mengizinkan anaknya, memperbolehkan, bahkan ada yang mengasih uangnya. Bayangkan Mas Ruli, untuk beli pot rokok elektrik itu kita butuh uang ratusan ribu.
1: Betul.
0: Tetapi anak SD hari ini tuh bisa menggunakan itu dengan uangnya dapat dari mana? Ada yang memang orang tuanya kaya dikasih karena orang tuanya tidak tahu kalau itu ternyata berbahaya. Yang kemudian ada yang sampai dia harus mengumpulkan uang saku untuk hanya beli potnya. Di sisi lain kalau potnya udah ada harus beli cairannya. Dan anak yang kreatif, kalau dia punya uang bisa beli pot, bisa beli cairan. Sementara kalau tidak punya kedua-duanya, tidak punya uang untuk beli potnya ataupun cairannya, mereka punya cara-cara kreatif yang jauh lebih berbahaya sebenarnya, dan mereka tidak sadari. Pitingan lampu gantung itu banyak digunakan untuk anak-anak hanya sekedar pengen merasakan sensasi rokok elektrik.
1: Oh iya?
0: Ya, pitingan lampu yang digantung itu ada lubang kabel itu untuk menghirup, kemudian kalau diputer bisa dilepas, itu kan di dalamnya dikasih kapas diisi dengan cairan rokok elektrik, kemudian ditutup lagi, dibakar dari bawah, karena di bawah lampu gantung itu kan aluminium, dibakar pakai korek kemudian dihisap. Dari bahan itu saja, plastik dari gantungan pitingan lampu itu adalah bahan yang berbahaya ketika terbakar dan kehirup, belum lagi cairan rokok elektrik. Kalau toh cairan rokok elektrik itu adalah yang legal.
1: Tapi apa?
0: Kalau mereka nggak punya, kalau ilegal jelas berbahaya. Kalau mereka nggak punya uang beli itu, mereka pun pengen sensasi rasa buah strawberry, blueberry dan lain-lain itu. Mohon maaf, ada minuman kemasan serbuk. Itu diaduk dengan air, kemudian kapas dimasukkan di situ, dibakar di situ. Nah, kenapa sampai seperti itu? Karena memang rokok elektrik itu punya daya pikat, candu. Iya.
1: Ketika bikin orang jadi adiksi, ya betul. Adiksi,
0: kalau
1: gitu.
0: Sudah adiksi, ketagihan, itu sulit lepas dari itu. Nah, sementara tadi data awal bahwasanya ada 100 juta di bumi ini orang yang ternyata menggunakan vape. Sementara di Indonesia cukup tinggi tadi angkanya. Nah, ini yang mungkin kita perlu mulai menata regulasi. Dan BNN alhamdulillah sudah menginisiasi. Jadi dari hasil uji lab dari BNN yang mengumpulkan sampel sekitar 540 sekian sampel, dan ternyata dari sampel tersebut ada kurang lebih 94%-nya positif narkotika, maka kita menginisiasi ke pemerintah untuk pelarangan vape. Bahkan sekali lagi ada beberapa negara di ASEAN ya yang sudah melarang penggunaan vape, terutama di negara tetangga kita. Di Singapura itu sudah sudah melarang keras. Dan memang kalau kita melihat video-video efek dari vape ini memang mengerikan. Etomidate sekali lagi adalah efeknya seperti obat bius. Dan bagaimana kalau itu dihirup kemudian tanpa kontrol, tanpa dosis yang tepat, akan sangat berbahaya.
1: Kalau misalnya di negara kita sendiri, ini sejauh ini pemerintah bisa campur tangan ke vape ini, regulasinya seperti apa aja sih? Kalau misalnya rokok kan ada di minimarket atau juga apa, hanya dijual untuk yang berusia 21 tahun ke atas atau apa gitu. Nah, kalau misalnya vape ini, apakah cawe-cawenya pemerintah cuma dari segi ngasih label cukai aja, atau seperti apa sejauh ini kalau misalnya di vape?
0: Ya. Sementara ini memang sekali lagi belum ada regulasi yang garis tegas ya. Dari hasil BNN melakukan penelitian, melalui kajian lab, ada rekomendasi untuk pemerintah memang. Tetapi semampang ini belum regulasinya, yang berhak mengeluarkan adalah pemerintah. Ya. BNN hanya menginisiasi. Tetapi sejauh ini BNN hanya bisa menghimbau. Yang kita lakukan adalah menghimbau, mungkin secara resmi kita bisa mengeluarkan surat edaran bahwasanya untuk tempat-tempat atau kedai-kedai penjualan cairan rokok elektrik atau vape ini diharapkan bisa melayani yang usia 21 tahun ke atas. Harapan kami seperti itu, tetapi fakta di lapangan hari ini kan masih selalu sisi ekonomi menjadi yang terdepan. Ya. Ya, siapapun yang beli dengan membawa uang akan dilayani. Nah, fakta-fakta seperti itu. Nah, ini menjadi PR juga, nanti regulasinya akan bagaimana, apakah benar-benar dilarang atau akan dipilah-pilah. Atau mungkin nanti akan muncul pabrik-pabrik yang memproduksi cairan vape buatan lokal yang kandungannya pasti bebas dari penyalahgunaan narkoba dan diperbolehkan dengan kandungan mungkin ini sekian persen, ini sekian persen dan lain-lain. Kita belum tahu pastinya, tapi yang jelas sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang jelas, yang tegas untuk kaitannya dengan vape. BNN hanya bisa menginisiasi dan menghimbau untuk melayani penjualan di atas 21 tahun.
1: Tugas BNN dan juga pemerintah ini adalah untuk bisa mengatur regulasinya. Dan ini on progress seperti itu. Dan ini berarti tanggung jawab untuk menjaga putra putri ataupun juga anaknya ini kan ada di tangan orang tua.
0: Betul.
1: Apa yang harus dilakukan orang tua untuk bisa mengontrol anaknya ini biar nggak sampai terjerumus terlalu dalam terhadap efek negatif dari vape. Terus juga, dan apa juga yang harus dilakukan orang tua untuk bisa mengidentifikasi yang dihirup anak saya ini barang bahaya atau enggak? Nah, ya, untuk taunya ini kayak gimana nih?
0: Ya, sesulit itu memang. Mm-hmm. Sekali lagi, karena kita enggak pernah tahu apa yang ada di dalam kemasan vape yang dihirup anak-anak. Uh-huh. Nah, ya, mau tidak mau, orang tua ya harus waspada. Waspadanya bentuknya seperti apa? Selalu kontrol anak-anaknya. Mm-hmm. Dari sekian kali saya terjun ke masyarakat, terutama ke wali murid, ke orang tua, ketika saya tanya apakah bapak ibu pengen anaknya merokok, 99% pasti pengen, jawabannya tidak. Mm-hmm. Tapi tahukah kadang orang tua itu secara tidak sengaja, atau saya menyebutnya sebagai hidden curriculum, mm-hmm, mengajari anak-anaknya merokok, bahkan mungkin pakai vape, atau mungkin bahkan menggunakan alkohol dan lain-lain. Mm-hmm. Itu bisa terjadi kenapa? Karena ketidaktahuan orang tua dan pola asuh yang salah. Contohnya seperti apa? Kalau bapaknya merokok, kalau pengen anaknya tidak merokok, jangan pernah merokok di depan anak. Karena itu sama dengan mengajari hidden curriculum secara tidak sengaja. Begitupun dengan vape. Kalau pengen anaknya tidak pakai vape, kalau bisa ayahnya juga jangan pakai vape. Dan apalagi merokok atau pakai vape di depan anaknya. Mereka ketika tahu kenikmatannya dan melihat ekspresi ayahnya menggunakan vape akan terekam di otaknya. Suatu saat ada kesempatan pasti dicoba. Kemudian ketika pakai vape, asap yang dihembuskan berbau strawberry, blueberry, bubble gum, itu akan menimbulkan rasa penasaran, kok kayaknya enak. Nah, suatu saat ketika punya kesempatan, pot ayahnya ketinggalan dan lain-lain, bisa jadi dicoba. Begitupun dengan hal yang lain. Sekali lagi, jadi hati-hati dengan yang namanya hidden curriculum. Karena orang tua bisa mengajari anak-anaknya hal negatif secara tidak sengaja. Kemudian yang bisa dilakukan juga katanya dengan ketegasan orang tua. Tegas bukan berarti keras ya. Kalau mungkin melihat anaknya di bawah umur, yang masih usia sekolah, apalagi anak-anak usia dini, janganlah diperbolehkan untuk pakai vape. Karena satu, dari sisi ekonomi jelas itu pemborosan, membakar ini. Yang kedua, sekali lagi kalau sebelumnya belum tahu, sekarang saya kasih tahu, di dalam cairan vape itu yang normal saja ada kurang lebih 7.000 senyawa kimia berbahaya. Belum lagi kalau itu ternyata positif narkotika. Dan hasil survei, hasil penelitian, 95% ternyata cairan rokok elektrik itu positif narkotika. Ya. Dan untuk etomidit yang sekarang lagi viral dan memang banyak digunakan di dalam cairan rokok elektrik itu masuk narkotika golongan 2 yang ancaman secara pidana tidak main-main.
1: Kandungan-kandungan ini apakah tertulis juga di kemasan dari cairan vape ini sendiri?
0: Ya, yang jelas kalau cair kandungan-kandungan itu tidak akan secara jelas ya. Karena itu kandungan-kandungan kimia itu luar biasa detailnya, nama-namanya juga nama-nama kimia ya. Dan saya yakin orang tua andaikan pun dicantumkan tidak akan tahu. Dan kalau kita melihat nama-nama kimia dari suatu zat itu sangat detail. Jadi kenapa kemudian sekarang tantangan kita, Mas Ruli, tantangan BNN, masyarakat dan pemerintah itu adalah bertumbuh kembangnya jenis-jenis narkotika. Ya, selain narkotika konvensional ada NPS, New Psychoactive Substance, yang terus berkembang. Jadi secara susunan apa ya, susunan kimianya itu ada yang kadang ini sudah namanya masuk NPS, sudah masuk undang-undang. Begitu karena ini susunya begini, ada yang dikurangi. Ya, padahal di situ efeknya juga masih ada. Ada yang dikurangi, ada yang ditambah biar tidak masuk undang-undang. Akhirnya kenapa kemudian terus berkembang dan sampai saat ini ada kurang lebih 1468 new psychoactive substance.
1: Jadi bayangkan 1000 lebih gitu.
0: Iya. Di Indonesia saja sudah yang pernah beredar dan ternyata kurang lebih 200 sekian. Dan dari 200 sekian ada kurang lebih 7 yang masih belum masuk undang-undang. Dan kalau belum masuk undang-undang, kita tidak bisa
1: menjeratnya.
0: Contoh simpel, ketamin. Ketamin itu yang mungkin banyak digunakan di dunia medis. Dan efeknya ada efek-efek yang hampir sama dengan dan pasti sama dengan narkotika. Tapi belum masuk undang-undang. Kratom, tanaman yang endemiknya di Kalimantan yang banyak digunakan untuk katanya dan diekspor di ke Amerika, itu masuk sebenarnya kalau secara efek, tapi belum masuk ke undang-undang. Dan bahkan mungkin kalau Mas Ruli tahu dan juga masyarakat pendengar Kota Malang tahu, dan saya kan tidak asing dengan kecubung, bunga trompet. Kita tahu sama-sama efeknya seperti apa. Tapi sebenarnya dengan saat ini karena belum masuk undang-undang, kita tidak bisa menjerat. Begitupun dengan vape. Ya, kalau itu ternyata masuk golongan narkotika atau nyupi psikoaktif seperti halnya etomidat, kita bisa menjerat. Tetapi ada cairan-cairan khusus yang efeknya ternyata seperti itu, tapi belum masuk undang-undang narkotika ataupun undang-undang kesehatan, aparat penegak hukum tidak bisa berbuat apa-apa.
1: Nah, terkait dengan ingredients tadi gitu ya, kita sebagai kakak, sebagai orang tua, itu kalau misalnya kita kan juga pasti sedikit banyak punya kepedulian gitu, ngelihat di ini di kemasannya ini ada tulisan apa kayak gitu. Nah, ini kira-kira tulisan apa yang menjadi kewaspadaan bagi kita kalau misalnya di sana udah ada ingredient apa gitu, kayak kita harus mulai waspada ini.
0: Jadi ingredient itu kan detail zat kimia yang ada di dalamnya. Bayangkan kalau satu rokok elektrik saja ada kurang lebih 7,000. Kita bisa hafal nggak dari 7,000 itu kan gitu ya? Itu salah satu contoh saja. Dari jenis narkotika konvensional itu adalah THC. Mas Rudy tahu THC itu apa?
1: Enggak tahu.
0: THC itu adalah kandungan yang biasanya memang ada di dalam kayak ganja. Kemudian ada kokain. Kalau kokain mungkin ini ya sekilas ini. Kemudian MDMA. Itu selain ada kepanjangannya, itu yang biasa ada di dalam ekstasi. Kemudian metafetamin. Itu yang ada di sabu. Itu satu nama kimia saja. Kemudian kalau jenis narkotika yang new psychoactive substance seperti yang saya sampaikan, itu ada istilah selain MDMB, tadi kan ada MDMA, sekarang ada MDMB, kemudian ada INAKA, ada MDMB 4N, ada 5F, ADB, dan lain-lain. Bayangkan satu cairan rokok elektrik punya potensi nama yang sebegitu banyak. Yang mungkin ya sekali lagi nama-nama kimia tersebut kita mungkin ya akan bingung gitu ke masyarakat umum gitu.
1: Kalau misalnya kita bingung dengan nama itu, apakah bisa juga kita mengidentifikasi dari efek yang di yang dihasilkan kepada anak kita yang lagi pakai ini?
0: Ya, memang yang harus dicermati adalah perubahan perilaku ya.
1: Oke.
0: Tidak peduli apakah itu rokok elektrik atau zat kimia berbahaya yang lain atau bahkan psikotropika maupun narkotika. Jadi orang tua tuh harus peka terhadap perubahan perilaku anak. Jadi banyak anak-anak ini yang menyalahgunakan narkotika, perilakunya bisa berubah. Bisa berubah secara instan, bisa juga berubah dalam waktu tertentu. Misalkan kalau instan, ketika anak mengonsumsi alkohol, itu ketika diajak komunikasi kurang bagus. Tidak nyambung. Ketika mungkin diajak ngobrol cenderung emosinya didahulukan dan lain-lain. Itu perubahan perilaku yang instan. Tetapi ketika ada anak yang menggunakan narkotika jenis tertentu, itu butuh proses. Karena yang diserang sekali lagi narkotika maupun yang psikotropika adalah otak ya. Ketika anak menggunakan psikotropika terutama jenis depresan, itu anak-anak cenderung malas ngapa-ngapain. Nah, orang tua ketika melihat perubahan perilaku anaknya yang tadinya bagus secara agama, rajin sholat, kemudian rajin mandi pagi, sekolahnya rajin dan lain-lain, ketika melihat perubahan itu, kok anak saya sekarang berubah ya misalnya. Kok sholatnya tidak lagi rajin, kalau diajak komunikasi tidak aktif, kalau diajak ngobrol cenderung menunduk, kemudian secara fisik juga mungkin matanya cekung dan lain-lain kayak gitu. Nah, ada perubahan-perubahan seperti itu harus disikapi. Karena bukan tidak mungkin itu menyalahgunakan narkoba atau mungkin apalagi kalau rokok elektrik ternyata etomidat yang tadi. Karena memang efek relaksasinya ekstrim sekali. Jadi ya pengennya happy aja, tenang dan lain-lain. Itu sih.
1: Ya, kalau ngapalin nama zat-zat yang ada di situ memang susah. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya lihat ada perubahan perilaku, nah ini kita patut untuk bisa berhati-hati dan juga waspada ini. Ini ada yang pendengar kita yang bergabung, sudah ada yang mau bertanya ini ya di WhatsApp di nomor 081-555-6915. Ini ada Mas Agus yang ada di Singosari. Banyak orang tua yang gak tahu anaknya menggunakan vape karena tidak menimbulkan bau menyengat seperti rokok. Apa ada tanda-tanda yang bisa diperhatikan agar orang tua ini lebih waspada?
0: Ya, itu memang jadi PR kita bersama. Sekali lagi, banyak orang tua mengijinkan anaknya karena baunya tidak menyengat, baunya harum, baunya adalah rasa-rasa buah, kemudian rasa-rasa yang ya mungkin selama ini dianggap seperti aromaterapi. Tapi hati-hati di sana, Mas. Jadi memang orang tua harus waspada. Bentuknya apapun, kalau itu adalah rokok elektrik, harus diwaspadai. Apalagi kalau di bawah umur ya. Pastikanlah tidak diperbolehkan. Itu sih. Sulit untuk melihat secara kasat mata. Tidak mungkin kan orang tua tiba-tiba anak saya merokok elektrik, diambil cairannya ke lab kayak gitu kan. Hampir tidak mungkin kan gitu kan.
1: Iya.
0: Ya itu aja, diedukasi, dilihat ada perubahan sikap atau tidak. Kalau toh ada perubahan sikap, monggo kalau mau konsultasi ke BNN kami terbuka. Ya, tidak usah takut, andekan pun ternyata yang dihirup atau digunakan adalah jenis narkotika atau psikotropika, kami akan merahasiakan identitas pelapor maupun nanti pada saat di assessment ketika butuh rehabilitasi, kami akan rehabilitasi secara gratis.
1: Ini BNN-nya tergantung dari daerah domisilinya.
0: Tidak,
1: ini ya.
0: Tidak. Oh, tidak. Jadi boleh. Misalkan warga Kota Malang pengen ke BNN Kota Batu gitu. Boleh, boleh.
1: Enggak apa-apa. Itu berlaku untuk semua daerah yang ada
0: untuk
1: di Malang Raya
0: atau daerah, untuk semua daerah termasuk mungkin ada banyak kabupaten kota yang belum ada BNN ya. Karena di Jawa Timur saja tuh dari total 38 masih ada kurang lebih 17-18 BNN. Dan di BNN-BNN yang ada di Jawa Timur itu insya Allah sudah ada semua klinik pratamanya. Artinya kalau dibutuhkan ketika ada, kami menyebutnya residen, pecandu narkoba yang pengen pulih atau tidak ada kata sembuh ya. Sekali lagi saya sampaikan pulih ya. Jadi karena tidak ada kata sembuh, ketika orang kecanduan narkoba itu tidak ada kata sembuh, bisanya pulih. Dan tingkat ketergantungannya masih relatif rendah, bisa dengan rawat jalan di klinik kami. Sementara nanti kalau sudah hasil asesmen membuktikan bahwasanya kecanduannya sudah parah, harus rawat inap, kami akan rujuk ke balai rehab kami. Kami punya 6 balai rehab. Dan sekali lagi untuk biaya perawatannya, biaya rehabilitasinya adalah gratis. Yang ditanggung keluarga adalah biaya pengantaran saja.
1: Karena memang ini adalah bentuk komitmen negara untuk bisa mengakhiri mata rantai penggunaan narkoba gitu ya.
0: Betul, dan ini masuk di asal cita presiden kita Prabowo di poin ketujuh penanganan narkoba ini.
1: Mbak Nadia yang ada di Belimbing, selamat pagi. Di media sosial sering muncul promosi vape dengan berbagai rasa buah yang menarik. Apakah ini memang strategi pemasaran yang memang disengaja untuk menyasar kalangan remaja dan anak-anak?
0: Ya, saya pastikan itu memang disengaja.
1: Tegas ya, ya.
0: Strategi pemasaran. Karena memang sejauh ini kan regulasi belum ada, belum jelas, belum tegas gitu ya artinya ya. Jadi sah-sah saja pengusaha vape atau gede-gede vape mau mengiklankan itu selagi aturan belum dimunculkan, ya masih boleh-boleh saja. Dan kami pun aparat penegak hukum tidak boleh mentang-mentang hasil penelitian kami kemudian sekian persen berbahaya dan semacam kita tindak kedai ini tidak bisa. Kami tidak punya dasar untuk melakukan tindakan represif untuk penanganan vape.
1: Darurat, bener-bener darurat. Oke, ini Mas Yusuf yang ada di Lawang. Banyak pengguna vape beranggapan kalau mereka ini bisa berhenti kapan saja, beda sama rokok. Benarkah demikian? Atau justru ketergantungan nikotin pada vape ini sering tidak disadari oleh para pengguna vape?
0: Ya, saya setuju dengan komentar yang terakhir ya. Kadang tidak disadari. Karena itu tadi, dari awal sudah yang namanya bentuk mungkin anggapan anggapan bahwasanya ini tidak berbahaya karena baunya bau stroberi, bau buah yang lain dan ini relatif lebih kan ini banyak orang-orang yang beralih dari rokok manual ke vape ini karena beberapa alasan. Salah satunya mungkin secara tampilan bisa kece ya, dengan digantung dan lain-lain. Kemudian FOMO mengikuti tren. Yang ketiga, secara ekonomi jauh lebih ekonomis. Kemudian tadi secara tampilan mungkin aroma itu jauh lebih wangi dibandingkan dengan rokok manual. Jadi ya anggapan yang ketiga, statement yang ketiga tadi kayaknya yang paling paling pas. Banyak orang yang pengen, ya karena dianggap tidak ini sih apa tidak berbahaya karena baunya seperti aroma terapi lah seperti itu.
1: Baunya lucu, kemasannya lucu, dianggap gak berbahaya, tapi ancamannya
0: ternyata dibaliknya mengerikan. Bahkan kalau ternyata tadi bayangkan cairan rokok elektrik itu bisa ganja cair, bisa sabu cair, kita tahu sama-sama efeknya. Apalagi itu kalau flaka. Ya, kita mungkin pendengar bisa di googling ya, efek flaka itu seperti apa. Jadi para pengguna flaka ini ketika sudah terpengaruh atau sudah efek dari flakanya masuk ke dalam tubuh kita, kita akan berhalusinasi yang sedemikian dahsyatnya. Ada yang merasa dirinya seperti Hulk, sehingga ada mobil ditabrak, menabrakkan diri karena merasa dirinya kuat seperti Hulk. Kemudian ada yang merasa dirinya halusinasi seperti Superman, terjun dari gedung. Bahkan ada yang, mohon maaf, berhubungan seksual dengan pohon, sampai dengan alat kelaminnya cedera dan lain-lain, dan efek-efek yang lain. Karena halusinasi yang sangat luar biasa ini, kemudian memang flaka sangat berbahaya. Padahal secara harga lebih murah, sangat murah.
1: Saya langsung googling ini ya, apa efek flaka gitu.
0: Boleh.
1: Ternyata saya pernah lihat juga di media sosial kalau misalnya ini dijuluki sebagai narkoba zombie kayak gitu ya. Karena memang efeknya ini sangat-sangat ekstrim, terus juga halunya ini hebat, paranoid juga, dan juga peningkatan suhu tubuh drastis dan menghasilkan perilaku agresif yang membuat pemakainya ini kehilangan kesadaran dan kontrol diri. Sehingga kalau misalnya di waktu-waktu tertentu ini jadi kayak zombie seperti itu sampai ini.
0: Serem ya. Ya, itu yang mungkin kadang, mohon maaf nih, masyarakat umum kan, ya saya paham betul, mereka tidak mungkin akan berpikir sejauh itu ya. Tapi mulai saat ini kayaknya perlu waspada. Karena dengan fakta bahwasannya vape masih menjadi tren di Indonesia, padahal ada negara yang sudah melarang karena efeknya sangat berbahaya. Nah ini orang tua harus waspada. Kemudian sisi selain harganya relatif murah dan terjangkau. Nah dengan kondisi-kondisi seperti ini dan saat ini ya kita harus sudah mulai berbenah lah. Ya, handphone kalau bisa digunakan untuk hal positif, cari banyak informasi. Apa sih bahayanya vape gitu. Kalau selama ini berpikiran ternyata vape itu masih aman karena rasa dan lain-lain, silakan digali lebih lagi.
1: Ngeri-ngeri soalnya efeknya ya. Ini Mbak Rani yang ada di Ngaglik. Wah ini wilayah kerjaan. Apakah uap yang dihasilkan vape ini juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya? Kalau misalnya rokok kan ada perokok pasif, kalau misalnya vape ini seperti apa? Karena saya punya anak dan juga anggota keluarga yang lainnya.
0: Ya, sama halnya dengan rokok manual, juga berbahaya. Ya, kalau tadi disebutnya rokok pasif, perokok pasif, ya sama, namanya juga perokok pasif, hanya kandungan yang dihirup aja yang berbeda dari rokok biasa. Dan mungkin kalau mungkin Mbak Rani ya menyimak yang lagi viral di medsos itu kan ada anak pejabat yang sebenarnya sudah ketahuan menggunakan vape dengan cairan etomidit dan positif narkotika, yang juga ternyata positif, mohon maaf, ganja. Tetapi dengan dalih alasan dia tidak memakai ganja, tapi hanya berada di sekitar
1: satu ruangan
0: dengan orang yang merokok ganja. Ya memang secara ini sangat mungkin orang yang tidak merokok bisa positif ganja karena berada di satu ruangan. Tetapi juga intensitasnya ya yang kita lihat ya. Kalau ruangannya besar itu ya tidak mungkin. Tapi kalau satu toilet dalam jangka waktu yang lama, nah ya bisa jadi. Nah yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, ngapain lama-lama di dalam toilet atau di ruang kecil lah ya, yang memungkinkan atau berpotensi positif juga ganja. Ya. Tapi terlepas dari itu, silakan masyarakat menilai. Yang jelas itu memang dimungkinkan ketika memang intensitas menghirup atau sebagai perokok pasif ini intensitasnya cukup cukup tinggi.
1: Ini benar-benar pembunuh yang bergerak dalam diam ini ya. Saya jadi jadi mulai googling-googling efek-efek dari zat-zat yang ada di sana kayak gitu. Betul. Ya. Karena memang kemasannya tuh lucu-lucu, aromanya itu kayaknya seger-seger gitu ya. Kadang ada yang fusion antara buah ini buah itu, aromanya ada yang kayak parfum, aromanya ada yang kayak permen gitu. Sangat-sangat menarik, tapi ternyata kalau misalnya kita berkaca pada efeknya, ini sangat-sangat juga berbahaya gitu ya. Jadi perlu berhati-hati, dan kalau misalnya bisa anaknya jangan dikenalin kayak gitu-gitu deh, biar terhindar dari hal-hal yang tidak bisa kita kontrol gitu sebagai orang tua dan juga sebagai orang terdekat gitu. Nah, kalau misalnya dari Pak Budi lagi, ada lagi nggak yang ingin disampaikan kepada para pendengar kita terkait dengan Indonesia Darurat Vape ini sendiri?
0: Ya, untuk saat ini memang katanya dengan vape sekali lagi regulasi masih belum ya, tetapi alangkah baiknya kita sudah mengambil langkah. Ya, langkah preventif jauh-jauh sebelum regulasi itu nanti muncul, orang tua sudah mulai mendidik anaknya, orang tua sudah mulai terus mengingatkan putra-putrinya secara berlahan. Kalau mungkin langsung diputus zat, tidak boleh, mungkin akan ada efek tertentu. Tapi itu bisa saja kalau dikonsultasikan dengan pihak medis bagaimana cara mengatasinya dan mungkin substitusinya. Tetapi yang langkah yang paling mungkin bisa dilakukan adalah sudah mulai memperingatkan, memberikan edukasi ke anak-anaknya. Oh, ternyata vape itu lo mau diusulkan dilarang karena bahaya begini begini begini begini. Kemudian mulai dikurangi, mungkin kalau selama ini loss memberikan mungkin uang gitu ya untuk digunakan membeli vape, mulai dikurangi, gunakan dengan hal yang baik. Dan sekali lagi, bagi orang tua yang mungkin anaknya pakai vape, orang tuanya merokok, hari ini jangan merokok di depan anak. Kalau tidak, nanti pasti anaknya akan bentuk komplain kan, lah ayah merokok, saya kok tidak boleh kan begitu. Nanti kita tidak bisa untuk menjawabnya. Mungkin itu langkah preventif yang bisa dilakukan. Sementara itu untuk lingkungan pendidikan jelas ya, sebenarnya kalau lingkungan pendidikan itu sudah dilaksanakan untuk pelarangan, memberikan hukuman disiplin untuk anak-anak yang merokok di sekolah, baik vape ataupun rokok manual. Kemudian stakeholder yang lain sih, seperti halnya media, terima kasih RRI sudah memberikan ruang buat kami untuk memberikan sedikit sharing dan edukasi kaitannya dengan ini. Bahwasannya dengan mungkin pendengar yang hari ini join bersama kami, sedikit banyak akan tahu ternyata vape itu berbahaya. Hal yang mungkin dianggap biasa-biasa saja, tidak berbahaya, hari ini mulai terbuka wawasan pendengar semua yang ada di sini. Itu sih, mari kita bergandeng bersama sebelum vape ini benar-benar dilarang. Kita awal dengan langkah kecil, dengan mulai meninggalkan penggunaan vape.
1: Itu ya, bahaya banget. Banyak orang yang tidak menyadari, tapi ternyata ancaman bahayanya luar biasa sekali ya. Indonesia Darurat Vape menjadi topik pembicaraan kita di Sanksi, Suara Anti Narkoba, Judi dan Korupsi yang dihadirkan oleh Radio Republik Indonesia. Terima kasih kepada Pak Budi Haryanto SMM, Kepala Tim Pencegahan BNN Kota Batu, yang telah berbagi bersama dengan kami di sini. Semoga yang disampaikan hari ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, memberikan pencerahan ya, karena memang ternyata vape ini ancaman yang sangat-sangat tidak terlihat. Kelihatannya memang cantik, lucu, tapi ternyata punya efek yang membahayakan seperti itu. Dan pastinya juga terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama dengan kami dan bertanya secara langsung kepada narasumber kami. Semoga yang tadi dijawab oleh narasumber kita bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Saya Ruli Spraiko pamit dari Sanksi untuk edisi hari ini. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga yang akan disiarkan oleh Pro 3 Jakarta. Jadi tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.
2: Loh, Nak? Kenapa kau menangis? pernah dibully, Mak.
3: Bully? Apa itu bully?
2: Dikata-katai, Mak.
3: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
2: Sama sosmed, Mak.
3: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
2: Ini loh, Mak.
3: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan
2: Prancis berhasil meraih kemenangan setelah melewati pertandingan yang sulit menghadapi Senegal pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Rabu dini hari tadi. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps usai pertandingan mengaku senang dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Meski bagi Deschamps, kemenangan ini harus diraih dengan kerja ekstra karena Senegal memberikan perlawanan yang menarik.
3: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal. Tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
2: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Terang melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
3: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
2: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana Grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Boston Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østegård pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik, namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østegård melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup B.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T Texas dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Splitter melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Splitter dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Splitter menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Difta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang.

Sementara itu, Difta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ke-7 dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk musim depan.

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

0: FK siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama? Atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat Pinang. Panjat Pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?
2: Sesaat lagi, azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Salah satu penemuan Islam yang menggemparkan dunia adalah operasi bedah Al-Zahrawi. Dokter yang hidup di 1000 tahun yang lalu memperkenalkan 1500 halaman ensiklopedia tentang operasi bedah yang telah digunakan di Eropa. Dan buku ini telah menjadi sumber referensi dunia kesehatan selama 500 tahun. Sang penemu gips dan operasi bedah era Islam, Abu Al-Zahrawi. Dia adalah seorang dokter, ahli bedah, dan juga ilmuwan yang berasal dari Andalusia. Dia merupakan penemu asli dari teknik pengobatan patah tulang dengan menggunakan gips sebagaimana yang dilakukan pada era modern ini. Sebagai seorang dokter di era kekhalifahan, dia sangat berjasa dalam mewariskan ilmu kedokteran yang penting bagi era modern saat ini. Al-Zahrawi lahir pada tahun 936 di kota Al-Zahra. Ia adalah sebuah kota yang terletak dekat Cordoba di Andalusia yang saat ini dikenal dengan negara modern Spanyol di Eropa. Kota Al-Zahra sendiri dibangun di tahun 936 Masehi oleh Khalifah Abdul Ar-Rahman Al-Nasir III yang berkuasa di antara tahun 912 hingga 961 Masehi. Ayah Al-Zahrawi merupakan seorang penguasa ke-8 dari Bani Umayyah di Andalusia yang juga seorang muslim yang sangat taat. Dalam buku historiografi Islam kontemporer, seorang penulis dari perpustakaan Filiyuddin Istanbul Turki menyatakan Al-Zahrawi hidup bagaikan seorang sufi. Kebanyakan dia melakukan pengobatan pada para pasiennya secara cuma-cuma, seringkali tidak meminta bayaran kepada para pasiennya, sebab dia menganggap melakukan pengobatan kepada para pasien merupakan bagian dari amal atau sedekah. Dia merupakan orang yang begitu pemurah serta baik budi pekertinya. Selain membuka praktek pribadi, Al-Zahrawi juga bekerja sebagai dokter pribadi Khalifah Al-Hakam II yang memerintah Cordoba di Andalusia yang juga merupakan putra dari Khalifah Abdurrahman III atau An-Nasir. Khalifah Al-Hakam II sendiri berkuasa dari tahun 961 sampai 976.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

Pendengar, RSUD Saiful Anwar Malang ini meminta Polres Malang segera menangkap pelaku penipuan bernama Elgi Andansari. Karena terus beredarnya video para korban penipuan oleh mantan perawat ICU RSSA ini yang merugikan nama baik RSSA. Permintaan di atas diungkapkan Kepala Bagian Umum RSSA Doni Irian Febri PSSTP siang kemarin, dan RSSA sendiri merasa gak enak hati gitu ya, karena memang terus-menerus disangkut-pautkan dengan kasus penipuan rekrutmen ini pastinya ya, karena memang dari video ataupun juga foto yang beredar ini sudah banyak sekali nominal uang yang distorkan kepada sang penipu ini sendiri. Secara panjang lebar, mantan Kabag Humas RSSA ini menjelaskan terduga Elgi Andansari diakuinya memang pernah bekerja di RSSA. Tetapi perawat dengan kemampuan khusus ini ditempatkan di bagian ICU. Dan sejak Februari 2026, yang bersangkutan telah diberhentikan dengan tidak hormat statusnya sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Pemprov Jatim oleh Badan Kepegawaian Daerah Jatim atas usulan dari RSSA. Yang dilakukan sampai akhirnya dipecat tidak hormat ini karena pelanggaran, ada juga masuk tanpa keterangan mulai September, katanya gitu. Nah, terkait viralnya korban-korban penipuan yang diduga dilakukan oleh Elgi Andansari, disebutkan pihaknya tidak memiliki wewenang lagi untuk mengomentari persoalan ini karena terduga pelaku sudah tidak lagi bekerja di RSSA. Karenanya, Polres Malang diharapkan segera menangkap terduga pelaku penipuan dengan janji menjadikannya sebagai karyawan RSSA. Dengan begitu, persoalan yang viral di media sosial sampai saat ini nantinya akan ada titik terang. Sementara itu, dari data yang dihimpun, salah satu korban penipuan yang dilakukan Elgi adalah Surahman, warga desa Songsong, Kelurahan Ardi Mulyo, Kecamatan Singosari. Surahman ini mengungkapkan bahwa dirinya telah menyetor uang sampai dengan 260 juta agar anak keduanya bisa diterima bekerja di RSUD Saiful Anwar. Dan pembayaran dilakukan secara bertahap dengan cara ditransfer dan juga tunai. Di antaranya mulai nominal 125 juta, 75 juta, hingga 60 juta. Tidak hanya keluarga Surahman, pengakuan serupa juga dialami oleh salah satu korban warga asal Kediri. Dalam video yang beredar luas, korban penipuan yang melibatkan Elgi jumlahnya ini mencapai ratusan orang. Dan kalau di total kerugiannya bisa mencapai 10 miliar rupiah. Wow, hati-hati ya. Hingga saat ini, pelaku diketahui masih bebas dan belum ditahan. Desakan publik kini mengarah tajam ke Polres Malang untuk bergerak gesit menangkap Elgi Andansari.

Informasi bagus untuk Anda yang ingin mengembangkan karir di Fastnet, provider layanan internet yang telah memiliki 17 cabang di Indonesia. Kesempatan bergabung menjadi tim leader marketing wilayah Malang untuk persyaratan, pendidikan minimal SMA sederajat, memiliki kendaraan dan SIM C, berpengalaman sebagai leader marketing. Selain itu dibutuhkan posisi sales untuk pengalaman sebagai sales lapangan diutamakan. Benefit, gaji pokok, dan insentif. Fastnet juga membuka lowongan mengisi posisi tax koordinator dengan persyaratan pendidikan minimal S1 akuntansi atau perpajakan, berpengalaman minimal 2 dengan 4 tahun di bidang perpajakan perusahaan atau konsultan pajak. Fastnet wilayah Surabaya juga membutuhkan staff NOC atau Network Operation Center, kualifikasi pendidikan, SMK atau D3 atau S1 jurusan teknik komputer dan jaringan, teknik informatika atau jurusan terkait, memiliki pengalaman di bidang Network Operation Center atau Network Engineer. Segera kirimkan CV dan dapatkan kesempatan walk-in interview di Single Job Fair yang bertempat di LP3I di Jalan Maijen Panjaitan nomor 2 Amalang, hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 mulai jam 10 pagi. Informasi lebih lengkap bisa follow Instagram @fastnet_official.

Mendengar saya Ruli Supraigo harus pamit undur diri dari kebersamaan kita di Malang siang ini. Sesaat lagi akan ada Diah Laras yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Malang siang ini. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kuota per RW jadi dasar seleksi jalur domisili SPMB Kota Batu. Pendengar, informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Malang Rizky Darmawan. Rizky, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Kota Batu terus berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan pemerataan. Satu jalur yang saat ini menjadi perhatian masyarakat adalah jalur domisili, yang selama ini kerap dipahami hanya berdasarkan jarak rumah calon siswa ke sekolah tujuan. Namun, Dinas Pendidikan Kota Batu menegaskan bahwa seleksi jalur domisili tidak hanya mempertimbangkan faktor jarak. Dalam sistem yang diterapkan tahun ini, setiap wilayah rukun warga atau RW telah memiliki kuota tersendiri sebagai dasar penerimaan peserta didik baru. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Batu Cahya Wisesa menjelaskan, pembagian kuota per RW dilakukan untuk mencegah terjadinya penumpukan siswa dari satu wilayah tertentu. Dengan mekanisme tersebut, peluang setiap kawasan untuk memperoleh akses pendidikan di sekolah negeri menjadi lebih merata. Menurut Cahya, dari setiap RW hanya sekitar 30% pendaftar yang dapat diterima sesuai kuota yang telah ditetapkan. Sistem ini diterapkan agar tidak terjadi tumpang tindih antar wilayah dan proses penerimaan berjalan lebih adil bagi seluruh masyarakat Kota Batu. Selain mengatur kuota berdasarkan wilayah, Dinas Pendidikan juga memperkuat proses verifikasi data calon peserta didik. Setiap data yang masuk akan diverifikasi langsung menggunakan kartu keluarga atau KK yang sah. Pihak sekolah tidak menerima surat keterangan sebagai pengganti dokumen kependudukan dalam proses pendaftaran. Untuk memastikan keakuratan data, sekolah menyiapkan operator dan tim verifikasi yang akan memeriksa seluruh dokumen sebelum data dimasukkan ke dalam sistem. Proses ini dilakukan sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan pada tahap akhir seleksi. Verifikasi dilakukan secara terbuka dengan melibatkan orang tua siswa secara langsung. Saat proses berlangsung, layar komputer operator dihadapkan kepada orang tua, sehingga seluruh data yang diinput dapat dilihat dan dipastikan kebenarannya bersama-sama. Dengan mekanisme tersebut, Dinas Pendidikan Kota Batu memastikan tidak ada lagi proses verifikasi ulang setelah hasil seleksi diumumkan. Tujuannya agar tidak ada peserta didik yang telah dinyatakan diterima, kemudian gugur karena persoalan administrasi yang terlambat diketahui. Melalui sistem kuota per RW ini, verifikasi dokumen secara langsung serta keterlibatan orang tua dalam setiap tahap pendaftaran, pemerintah Kota Batu berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat berlangsung lebih transparan, adil, dan memberikan kepastian bagi seluruh calon peserta didik. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Afka siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama? Atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Informasi seputar budaya, tradisi dan kearifan lokal Malang Raya akan hadir dalam Pesona Malangan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Ya, pendengar, terima kasih Anda terus menyimak Pro 1 RRI Malang di 94,6 FM. Apa kabar untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas, sedang istirahat ya, makan siang. Selamat menikmati menu makan siangnya, ditemani lagu-lagu Jawa ya, kalau siang hari ini di Pesona Malangan. Sampai nanti menjelang jam 1 siang, saya mau ajak Anda untuk jalan-jalan karena ini udah mau mendekati libur panjang sekolah. Mungkin sekarang ini lagi nunggu jadwal terima rapor gitu ya. Terus habis itu balikin rapor, baru nanti libur panjang sampai bulan depan anak-anak baru mulai sekolah di tahun ajaran yang baru. Harus diagendakan nih kemana-kemana aja supaya anak-anak gak bosan di rumah. Jadi saya mau ajak Anda, di Malang itu banyak juga ya wisata edukasi yang bisa dikunjungi. Dan juga ini jadi tempat belajar, gak selalu ke sekolah kalau mau belajar, tapi ini juga bisa mengenal terutama tentang budaya, lingkungan, pertanian, kerajinan tradisional, langsung lagi dari masyarakat setempat. Saya mau ngajak Anda ke kampung wisata edukasi yang ada di Malang dan juga Batu begitu ya. Yang pertama, kalau misalnya Anda ingin jalan-jalan ke Batu, nah ini ada namanya Kampung Wisata Edukasi Budaya Tradisi Batu, pendengar. Lokasinya ada di Dusun Ngukir, Desa Torong Rejo, Kecamatan Jonrejo, Kota Batu. Jadi Kampung Edukasi Budaya Tradisi Batu itu tuh bisa membuat kita punya pengalaman belajar tentang budaya, pertanian, kemudian juga nilai gotong royong yang masih dijaga oleh masyarakat setempat di sana gitu. Nah, kawasan ini berkembang sebagai destinasi wisata edukasi yang fokusnya itu pada pelestarian kearifan lokal. Nah, apa daya tarik yang mereka tawarkan gitu ya supaya para wisatawan bisa datang, yaitu tradisi arisan macul. Waduh, apa iki ya? Arisan macul. Macul itu biasanya pakai cangkul itu enggak sih? Jadi ternyata ada istilah tradisi arisan macul itu yang dimaksud, yaitu sistem gotong royong yang dilakukan petani dengan sistem membantu mengolah lahan pertanian secara bergiliran. Waduh, keren banget ya. Jadi benar, jadi macul itu ya pakai cangkul itu loh, mencangkul lah bahasa Indonesianya gitu. Arisan macul, jadi berbarengan gotong royong sama semua petani saling bantu untuk mengolah lahan pertaniannya ini dengan bareng-bareng mencangkul. Nah, selain mengenal tradisi pertanian, nanti untuk Anda yang datang ke sana itu bisa juga ikut berbagai kegiatan edukatif dan ada kaitannya dengan budaya pedesaan, kerajinan lokal, dan juga pengelolaan lingkungan. Aduh, ini cukup menarik ya, apalagi kalau misalnya pas kita lagi datang tuh melihat ada kegiatan yang lagi berlangsung gitu ya, misalnya arisan macul atau mungkin ada yang sedang membuat kerajinan dan kita bisa dilibatkan langsung di sana. Itu pasti akan seru sekali.

Dan anak-anak juga biasanya excited gitu, karena itu adalah pengalaman baru. Apalagi mereka juga kalau mencangkul kan di rumah nggak ada lahan sawah, jadi jarang banget mereka akan pergi ke sawah gitu ya. Jadi ini bisa menjadi pengalaman untuk anak-anak dan juga mungkin para orang tua yang ingin mencoba menjadi petani dadakan gitu ya. Nanti juga saya informasikan ada banyak kampung wisata edukasi lainnya. Tidak hanya di Batu, di Malang juga banyak apa saja. Tetap bersama kami pendengar hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Thank you.

0: ada yang kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Ya, pendengar, masih dalam segmen Pesona Malangan. Saya Dia Laras akan temani hingga menjelang pukul 1 siang di segmen Pesona Malangan kali ini ya. Kalau tadi saya ajak Anda ke kampung tematik yang ada di Batu, namanya adalah Kampung Wisata Edukasi Budaya Tradisi Batu. Nah, berikutnya saya mau ajak Anda ke Kota Malang ya, namanya adalah Kampung Budaya Polowijen. Nah, ini sepertinya cocok untuk Anda yang suka budaya apa ya, tari gitu ya, tari tradisional khususnya, karena Kampung Budaya Polowijen ini dikenalnya sebagai salah satu pusat pelestarian budaya topeng Malangan yang ada di Kota Malang. Nah, jadi kawasan ini memang dikembangkan dengan tujuan untuk melestarikan warisan budaya leluhur sekaligus juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya. Nah, Polowijen ini punya keterkaitan sejarah dengan Kerajaan Singasari, pendengar, dan juga sering dikaitkan dengan sosok Ken Dedes dan juga perkembangan awal kesenian topeng Malangan. Nah, kenapa Anda disarankan untuk datang ke sini ya? Karena memang daya tarik utamanya dari Kampung Budaya Polowijen itu adalah program Sinau Budaya yang untuk para wisatawan atau pengunjung datang itu bisa belajar langsung membuat dan mewarnai topeng Malangan. Tidak hanya itu, tapi juga Anda bisa belajar membatik dan juga menari tari topeng khas Malang. Jadi mulai bikin, mewarnai topengnya, terus sampai menari pakai topeng itu gitu ya. Wah, ini akan seru sekali, terutama untuk Anda yang punya hobi atau suka banget ya di bidang seni, khususnya tari atau yang ada kaitannya sama budaya. Kayak mewarnai itu kan gak semua orang bisa dengan mewarnai dengan bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya sekedar ingin datang aja, boleh banget gitu ya. Bukan berarti harus kesana yang harus yang suka seni, enggak juga. Kalau misalnya anak Anda ingin dikenalkan pun boleh gitu ya. Nah, untuk mendukung aktivitas wisata ini di Kampung Budaya Polowijen juga dilengkapi galeri topeng dan batik, pendengar. Kemudian di sana juga ada panggung pertunjukan budaya, perpustakaan budaya, ada homestay dan juga area kuliner tradisional. Aduh, lengkap pokoknya ya. Jadi silakan Anda bisa datang ke Kampung Budaya Polowijen ya. Kemudian ada juga Kampung Wisata Sayur Organik Baran Bela Negara Agro, ada di Lesan Puro, pendengar. Kalau dari Kampung Wisata Sayur Organik Baran Bela Negara Agro, ini jadi masyarakat yang ada di sana mengembangkan konsep pertanian perkotaan. Jadi di kota masih bisa bertani gitu ya. Jadi dengan metode budidaya sayuran organik, pelestarian lingkungan dan juga pemberdayaan warga. Jadi kampung tematik yang ada di Kecamatan Kedung Kandang ini memang memanfaatkannya bukan lahan sawah yang luas, tapi lahan pekarangan rumah untuk menanam berbagai jenis sayuran secara organik, pendengar. Nah, selain fungsinya sebagai kawasan produksi pangan, Kampung Wisata Sayur Organik ini juga jadi sarana edukasi ya untuk masyarakat yang ingin belajar teknik pertanian perkotaan. Wah, ini cocok sekali nih untuk yang ingin mulai apa istilahnya ya, ketahanan pangan ya. Kalau misalnya pengen nanam sendiri di rumah, panen sendiri, nah ini boleh nih datang ke sini, Kampung Wisata Sayur Organik yang ada di Lesan Puro, Kecamatan Kedung Kandang, pendengar. Jadi Anda bisa mengenal berbagai metode budidaya sayuran, pemanfaatan lahan sempit dan juga pengelolaan kebun organik yang diterapkan oleh warga setempat gitu ya. Nah, pengembangan kampung ini juga diarahkannya untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat melalui penjualan hasil panen. Wah, ini nih, yuk boleh nih ibu-ibu, nah ini biar makin apa ya, hemat gitu ya, belanja-belanja misalnya pengennya sayur nanam sendiri, kemudian apa istilahnya tuh kayak bumbu-bumbu, rempah-rempah itu kan juga bisa nanam sendiri, boleh deh mulai cabe-cabe gitu ya, bukan cabe-cabean ya, cabe, tomat gitu. Nah, itu bisa nih untuk belajar datang ke Kampung Wisata Sayur Organik Baran Bela Negara Agro Lesan Puro. Nanti akan ada beberapa kampung tematik lagi lainnya yang akan saya informasikan untuk Anda yang bisa dipilih nanti ketika Anda ingin belajar sekaligus juga memanfaatkan waktu libur yang panjang, libur sekolah untuk anak-anak. Nah, Anda bisa datang di beberapa kampung wisata yang bisa Anda pilih. Mau dikunjungin semua pun boleh gitu ya. Tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, masih dalam segmen Pesona Malangan.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

Ya, berikan masih dalam segmen Pesona Malangan hingga menjelang jam 1 siang ya. Yang lagi makan siang juga saya akan terus temani Anda yang udah mulai sekarang ini balik kerja lagi, beraktivitas lagi, atau yang lagi di jalan, hati-hati. Dah, saya juga masih menginformasikan ya di Pesona Malangan untuk hari ini tentang kemana-kemana aja kalau misalnya mau ke apa istilahnya tuh berwisata tapi ada sisi edukatifnya gitu loh. Nah tadi ada beberapa tempat yang jadi pilihan mulai dari di Batu ya. Tadi ada kampung wisata edukasi budaya tradisi Batu. Nah di sana kalau misalnya Anda melihat lebih ke sisi budaya pertanian gitu ya. Nah itu menarik juga di sana. Kemudian ada juga kampung budaya Poluwijen tentang seni tari ya atau topeng Malangan juga. Membatik juga ada di sana. Anda bisa datang ke kampung budaya Poluwijen. Dan di Kecamatan Kedung Kandang di Lesan Puro itu tadi juga sudah diinformasikan kampung wisata sayur organik Baran Bela Negara Agro. Jadi Anda bisa datang ke sana terutama untuk Anda yang ingin belajar metode budidaya sayuran dengan memanfaatkan lahan sempit, menanam jenis sayuran secara organik begitu ya. Anda bisa datang ke sana untuk belajar. Nah berikutnya kemana lagi? Saya mau ajak Anda juga untuk jalan-jalannya ini ke Kampung Gelintung Go Green. Nah mungkin Anda kalau misalnya melintas ya di daerah apa sih itu jalannya? Jalan apa? Esparman kah di situ? Dekat Gelintung itu jalan apa? Lajanes Parman ya kalau nggak salah ya. Nah Kampung Gelintung Go Green ini atau istilahnya Kampung 3G itu dikenal sebagai kawasan yang berhasil mengubah lingkungan pemukiman itu jadi lebih hijau, bersih dan ramah lingkungan pendengar. Karena di sana ada gerakan konservasi air yang tentu saja melibatkan masyarakat di Gelintung ya. Nah programnya ini sudah dikembangkan sejak 2012 dan fokusnya itu adalah pada upaya mengatasi banjir melalui pembangunan sumur resapan, biopori, dan juga pengelolaan drainase berbasis warga. Cukup menarik ya, karena selain konservasi air, kampung ini juga mengembangkan berbagai program penghijauan dan pertanian perkotaan, pendengar. Jadi kalau Anda masuk ke Kampung Gelintung Go Green ini, gang-gang pemukiman itu dimanfaatkan untuk menanam beragam tanaman, mulai dari sayuran, kemudian toga ya istilahnya itu, tanaman toga atau tanaman obat keluarga. Dan juga ada budidaya perikanan dengan skala rumah tangga. Dan saat ini kawasan ini juga tidak hanya jadi tempat tinggal warga, tapi juga jadi ruang belajar terutama untuk para kalangan yang ingin mengenal gimanakah praktik pelestarian lingkungan dari dekat ya. Nah kemudian selain ke Kampung Gelintung Go Green, nah ini saya juga mau mengajak Anda untuk datang ke Kampung Edukasi Punokawan. Nah Kampung Edukasi Punokawan ini ada di kawasan Bakalan Kerajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, pendengar. Jadi kalau Anda mau datang ke sini, ini memang dijadikan sebagai ruang edukasi berbasis budaya yang mengajarkan nilai moral, budi pekerti, dan kearifan lokal melalui figur Punokawan. Mungkin kalau Anda yang suka wayang-wayang gitu ya, itu paham banget tuh Punokawan ada siapa aja. Ada Semar, Gareng, Petro, dan Bagong gitu ya. Nah konsep pembelajaran kalau di Kampung Edukasi Punokawan ini yaitu dengan memanfaatkan lingkungan perkampungan sebagai sarana edukasi interaktif. Nah setiap tokoh Punokawan ini dijadikan untuk mengenalkan nilai-nilai kehidupan yang beda-beda gitu ya. Jadi dari berbagai elemen visual dan juga edukatif yang tersebar di kawasan kampung, maka untuk Anda para pengunjung atau wisatawan akan diajak gimana memahami filosofi budaya Jawa dengan cara lebih dekat dan juga lebih mudah dipahami. Nah ini nih yang bisa dipilih ya, beberapa kampung tematik yang ada di Malang ataupun Batu untuk berwisata sekaligus juga sebagai sarana untuk edukasi gitu ya kepada teman-teman, keluarga, mungkin anak juga, teman gitu ya. Cukup menarik. Anda bisa pilih aja, bisa diagendakan kapan mau datang. Nah, juga ini menjadi informasi terakhir ya di Kampung Edukasi Punokawan ini dalam Pesona Malangan. Karena sesaat lagi, pukul 13 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Malang akan menghadirkan Warta Berita Siang.

Sari berita, BBTN BTS amankan 13 pendaki ilegal Gunung Semeru, 4 orang masih dalam pencarian. Polres Malang lakukan rotasi jabatan besar-besaran dalam rangka penyegaran organisasi. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang, edisi Rabu 17 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras.

0: Kita buka kabar pertama. Pendengar dan pemirsa, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya gelar unjuk rasa di gedung DPRD Kota Malang, soroti kebijakan pemerintah pusat. Berikut laporan selengkapnya bersama Awang Sukmawan.
1: Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya Amarah Brawijaya menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Malang dengan membawa 5 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat. Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengusung isu besar bertajuk Indonesia Gawat Darurat yang dinilai mencerminkan kondisi bangsa saat ini. Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2026 Muhammad Azhar Zidan mengatakan pihaknya menilai Indonesia tengah berada dalam kondisi krisis sehingga membutuhkan respon serius dari pemerintah. Menurut Zidan, tuntutan pertama yang dibawa mahasiswa adalah peningkatan efisiensi dan transparansi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Mahasiswa menilai pengelolaan anggaran negara perlu dievaluasi karena masyarakat saat ini menghadapi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM. Tuntutan kedua adalah penurunan harga bahan pokok dan BBM. Mahasiswa menilai kondisi ekonomi saat ini semakin membebani masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga menuntut penghentian program makan bergizi gratis atau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Mereka menilai kedua program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama setelah muncul kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG. Dalam tuntutan berikutnya, mahasiswa menolak perluasan peran aparat keamanan di ranah sipil yang mereka kaitkan dengan pembahasan sejumlah regulasi terkait TNI dan Polri. Mereka juga mendesak pemerintah termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka untuk memberikan penjelasan serta meminta maaf kepada publik atas berbagai persoalan yang dinilai terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah.
2: Indonesia sudah masuk ke dalam masa gawat darurat. Nah, akhirnya kita menurunkan dengan 5 tuntutan. Yang pertama, kita menuntut untuk ada yang peningkatan efisiensi dan transparansi dalam APBD. Kita memandang jelas saat ini bahan-bahan pokok naik, harga BBM naik, dan lain-lain sebagainya. Karena apa? Kegagalan negara dalam pengelolaan anggaran negara.
1: Zidan menilai berbagai aksi mahasiswa yang telah berlangsung di sejumlah daerah belum mendapatkan respon yang memadai dari pemerintah. Mahasiswa juga memberikan ultimatum kepada para wakil rakyat di DPRD Kota Malang agar menemui masa aksi dan jika tuntutan tersebut tidak direspon, mereka mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kabar selanjutnya. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BBTNBTS, kembali menemukan aktivitas pendakian ilegal menuju Gunung Semeru. Dalam 2 operasi pengawasan yang dilakukan di wilayah Lumajang dan Malang, petugas mengamankan 13 orang yang diduga memasuki kawasan pendakian melalui jalur tidak resmi. Sementara 4 orang lainnya masih dalam pencarian. Penindakan dilakukan setelah petugas melakukan patroli dan pemantauan intensif pada jumlah jalur yang dicurigai digunakan sebagai akses pendakian ilegal menuju gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahya Nugraha mengatakan di wilayah Desa Ranupani Kabupaten Lumajang, petugas mengamankan 2 orang yang diduga melakukan pendakian ilegal melalui jalur ayek-ayek pada 13 Juni 2026. Sementara itu, operasi pengawasan di wilayah Taman Satrian, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, berhasil mengungkap kelompok pendaki ilegal lainnya. Dari hasil penyisiran tersebut, petugas menemukan dan mengamankan 11 orang yang diduga melakukan pendakian ilegal. Berdasarkan data BBTNBTS, total kelompok yang melakukan pendakian melalui jalur Taman Satrian berjumlah 15 orang, terdiri atas 12 pendaki, 2 pemandu, dan 1 porter. Dari jumlah tersebut, 11 orang berhasil diamankan, sedangkan 4 orang lainnya masih dalam pencarian.
3: Hari ini kami, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, telah mengamankan 13 orang yang diduga melakukan pendakian secara ilegal ke Gunung Semeru. 2 orang diantaranya diamankan dari pendakian melalui jalur Ranupani dan diamankan oleh warga karena kedua orang tersebut melarikan diri masuk ke rumah warga. Sedangkan 11 pendaki lainnya berhasil diamankan dari daerah Taman Satrian dan saat ini ke-13 orang itu sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik dari Balai Jakum Jabal Nusa Kementerian Kehutanan. Kami sekali lagi mengingatkan kepada masyarakat agar mematuhi peraturan yang berlaku demi keselamatan dan kenyamanan bersama.
0: Ia menegaskan bahwa aktivitas pendakian menuju area yang masih ditutup termasuk menuju puncak Gunung Semeru merupakan pelanggaran terhadap aturan pengelolaan kawasan konservasi. BBTN BTS menyatakan akan terus meningkatkan patroli dan pengawasan pada jalur-jalur yang rawan digunakan sebagai akses ilegal menuju Gunung Semeru guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang. Pendengar, kita bergeser ke Kota Blitar. Reporter Ninda Alivia mengabarkan bulan Bung Karno, Megawati Soekarno Putri resmikan renovasi Istana Gebang atau rumah masa kecil Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Berikut informasi selengkapnya.
4: Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meresmikan renovasi Istana Gebang atau rumah masa kecil Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Peresmian tersebut merupakan rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno di Kota Blitar. Di hadapan kader partai, tokoh masyarakat dan warga yang hadir, Megawati mengingatkan pentingnya menjaga serta meneruskan semangat perjuangan Bung Karno dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Juru bicara DPP PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, Megawati menekankan bahwa Bung Karno tidak hanya dikenang melalui bangunan bersejarah atau peninggalan fisiknya. Menurutnya, warisan terbesar sang proklamator justru terletak pada nilai-nilai perjuangan, keberanian berpikir, dan kecintaan kepada tanah air. Aryo menjelaskan Megawati juga mengingatkan bahwa Bung Karno selalu mengajarkan pentingnya keberanian menyampaikan gagasan, nasihat, ataupun kritik yang membangun demi kemajuan bangsa. Karena itu masyarakat khususnya generasi muda didorong untuk tetap memiliki daya kritis dan kepedulian terhadap persoalan bangsa. Menurutnya, pesan tersebut menjadi relevan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini.
5: Disampaikan dengan jelas bahwa kami sebagai suatu partai politik punya suatu tugas sejarah, terutama kader-kader yang merasa menjadi pecinta Bung Karno, yang belajar tidak hanya dari abu sejarah, tapi dari api sejarah Bung Karno. Kita punya tanggung jawab sejarah untuk meneruskan semangat.
4: Sebelumnya, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah menjelaskan renovasi Istana Gebang dilakukan secara menyeluruh dengan anggaran sekitar 4,1 miliar rupiah yang berasal dari gotong royong pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Pembenahan dilakukan pada berbagai bagian kawasan, mulai dari penataan lingkungan, perbaikan pagar hingga penambahan patung dan fasilitas pendukung lainnya. Renovasi tersebut bertujuan menjadikan Istana Gebang lebih representatif sebagai situs sejarah dan destinasi edukasi bagi masyarakat. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kepolisian Resor Polres Malang lakukan penyegaran organisasi melalui rotasi jabatan besar-besaran. Laporan selengkapnya disampaikan William Nathan.
1: Polres Malang melakukan penyegaran organisasi melalui rotasi jabatan besar-besaran. Upacara serah terima jabatan atau seritjab yang dipimpin langsung oleh Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi menjadi momen pergeseran tongkat komando paling masif dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu posisi krusial yang mengalami penyegaran adalah kursi Wakapolres Malang. Kompol Fahmi Amrullah resmi diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolres Malang. Perwira ini menggantikan posisi Kompol Bayu Marfiando yang telah mengemban amanah tersebut sejak akhir tahun 2025 yang lalu. Sebelum dipromosikan ke Polres Malang, Kompol Fahmi memiliki rekam jejak cemerlang sebagai Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo. Selain posisi Wakapolres, pergeseran jabatan juga menyasar sejumlah PJU dan jajaran Kapolsek di wilayah hukum Polres Malang. Kapolsek Bantur kini dijabat oleh AKP Ahmad Taufik yang sebelumnya mengemban tugas sebagai Kapolsek Dampit. Kapolsek Dampit resmi diisi oleh AKP Kevin Ibrahim yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Batu. Kapolsek Pakis kini dipimpin oleh AKP Bambang Subinanjar yang sebelumnya menjabat sebagai Kasihumas Polres Malang. Dan Kasihumas Polres Malang, posisi yang ditinggalkan oleh AKP Bambang, kini resmi diamanahkan kepada AKP Budiono. Rotasi ini juga meliputi posisi sejumlah Kapolsek, Kasat Intel, Kasat Sabhara, Kasiwas, serta Kasat Binmas yang saat ini resmi memasuki masa purna. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi menegaskan bahwa gelombang rotasi ini merupakan yang paling signifikan selama masa kepemimpinannya di Bumi Kanjuruhan.
2: Yang setiap hari ini Pak Waka, dari Pak Bayu ke Pak Fahmi, kemudian ada Kasat Intel, kemudian ada Kasat Bimas yang memasuki masa purna, kemudian Kasat Sabara, kemudian Kasihumas, Kasiwas, Kasikum, kemudian Kapolsek Jajaran. Jadi, ini cukup besar, sepanjang saya 2 tahun jadi Kapolres, ya, hampir 2 tahun jadi Kapolres, ini mutasi jabatan paling banyak yang pernah saya jumpai.
1: Langkah ini diambil sebagai bagian dari dinamika organisasi demi penyegaran performa kesatuan. Dengan adanya nahkoda baru di sejumlah sektor strategis ini, Polres Malang diharapkan dapat semakin optimal dalam meningkatkan pelayanan publik, pengawasan internal, serta menjaga kondusivitas keamanan di wilayah Malang Raya. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar dari Kota Batu, praktisi kesehatan ingatkan masyarakat untuk mewaspadai fenomena bediding karena bisa tingkatkan risiko gangguan kesehatan.
3: Fenomena bedidding atau penurunan suhu udara yang terjadi selama musim kemarau berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat di Kota Batu. Suhu udara yang lebih dingin dari biasanya dapat meningkatkan beban kerja tubuh dalam menjaga suhu inti supaya tetap normal. Praktisi kesehatan Kota Batu Dr. Susana Indahwati mengatakan, fenomena tersebut perlu mendapat perhatian karena dapat mempengaruhi daya tahan tubuh masyarakat. Kondisi ini terutama dirasakan di wilayah dataran tinggi seperti Kota Batu yang mengalami penurunan suhu cukup signifikan pada malam hingga dini hari. Menurut Dr. Susana, suhu udara di Kota Batu saat ini dapat mencapai sekitar 16 hingga 18 derajat Celcius pada malam hari. Kondisi tersebut bahkan dapat terasa lebih dingin akibat pengaruh angin dan rendahnya tingkat kelembapan udara.
4: Nah, kondisi ini sangat

0: Udara, menggigil untuk menghasilkan panas, meningkatkan metabolisme energi, serta meningkatkan kerja jantung dan paru-paru. Jika berlangsung dalam waktu lama, kondisi tersebut dapat menambah beban fisiologis tubuh. Selain mempengaruhi kenyamanan, suhu udara dingin juga dapat memperburuk kondisi kesehatan pada kelompok rentan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau menjaga kondisi tubuh, mengenakan pakaian hangat, serta memenuhi kebutuhan gizi dan cairan harian. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pemkot Probolinggo gelar nobar Piala Dunia 2026 bertajuk Bola Gembira sebagai sarana hiburan bagi masyarakat. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Probolinggo menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Tanjung Verde di Gor Ayani Senin 15 Juni 2026 malam. Kegiatan bertajuk Bola Gembira tersebut menjadi ajang mempererat kebersamaan sekaligus memberikan hiburan bagi masyarakat pecinta sepak bola. Nobar dihadiri Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin, Sekda Budiono Wirawan, kemudian sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Probolinggo serta masyarakat yang memadati lokasi acara. Pertandingan berlangsung cukup menarik. Pada babak pertama, Tanjung Verde mampu mengimbangi permainan Spanyol yang lebih diunggulkan. Tim Matador hanya mampu menciptakan beberapa peluang, salah satunya melalui tendangan Ferran Torres yang membentur mistar gawang. Sementara itu, Tanjung Verde yang menjalani debut di ajang Piala Dunia beberapa kali mengandalkan serangan balik untuk mengancam pertahanan Spanyol, meski belum mampu menghasilkan peluang berbahaya. Meski babak kedua, Spanyol terus menekan pertahanan Tanjung Verde. Pelatih Spanyol bahkan memasukkan pemain muda andalan seperti Lamine Yamal, Nico Williams untuk meningkatkan daya serang. Namun, disiplin lini pertahanan Tanjung Verde membuat berbagai upaya Spanyol gagal membuahkan gol. Hingga peluit panjang dibunyikan, pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Hasil tersebut membuat kedua tim harus berbagi satu poin pada laga perdana grup H. Usai pertandingan, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin mengapresiasi antusiasme masyarakat yang hadir dalam kegiatan nobar. Menurutnya, kegiatan serupa berpotensi kembali digelar pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Wali, dengan mengingatkan liganya juga liga terbaik ya.
3: Mungkin telat aja tadi ya.
1: Terkait pertandingan, Aminuddin menilai Spanyol sebenarnya lebih diunggulkan secara kualitas, namun strategi bertahan yang diterapkan Tanjung Verde mampu meredam agresivitas Spanyol dan memaksa salah satu tim favorit tersebut berbagi angka. Melalui kegiatan Bola Gembira, Pemkot Probolinggo berharap dapat menghadirkan ruang kebersamaan dan hiburan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan semangat persatuan melalui olahraga sepak bola. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Irma Masduki melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Bursack, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak hujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

pendengar, selamat siang untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung di Pro 1 RRI Malang 94,6 FM. Kita masuk di segmen 100% Indonesia. Sampai nanti jam 3 sore, saya ajak Anda untuk dengarkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an, 2000-an. Anda bisa request melalui WhatsApp di 081-555-600-915. Saya tunggu sampai nanti jam 3 sore ya. Saya ada di segmen 100% Indonesia. Beberapa lagu tadi juga sudah diputarkan. Terakhir kita dengarkan Noah dengan Separuh Aku. Ini juga lagu, kalau gak salah ini adalah lagu pertama setelah dia berubah nama ya. Jadi sebelumnya Peter Pan, sekarang jadi Noah gitu. Terima kasih untuk Anda yang terus menyimak Pro 1 RRI Malang. Sambil menunggu request Anda siang hari ini, saya juga mau putarkan, ini juga termasuk lagu lama dari Rio Febrian dengan Aku Bertahan.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Satu lagu dari Memes dengan Terlanjur Sayang. Lagu ini di request di WhatsApp kami 081-555-6915. Ada selamat siang untuk Mbak Dewi di Blimbing. Terima kasih udah keputar lagunya ya. Selamat siang untuk Kak Diah Lara, selamat bertugas, semangat katanya. Siap, terima kasih Mbak Dewi di Blimbing udah keputar juga ya lagunya siang hari ini. Menemani Anda beristirahat, menemani Anda juga beraktivitas siang hari ini ya. Ada juga Pak Suko di Krian Sidoarjo, apa kabar? Di segmen ini pengen dengerin lagunya siapa ini? Bimbo Tuhan. Nanti coba kita cari ya, mudah-mudahan bisa terputarkan. Salamnya untuk anak cucu yang ada di Perumtas 5 Prambon, ada Vivin, Alia, Alesha, Ferry Ardianto dan juga Mas Faris, Mas Rendra, Pak Suranto, Pak Irwan dan semuanya dimanapun berada. Semoga semuanya diberikan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih untuk Kak Dialarasnya, selamat beraktivitas, semoga sukses selalu. Amin. Doa baik juga untuk Pak Suko sekeluarga ya. Nanti lagunya coba kita cari, mudah-mudahan bisa terputarkan siang hari ini Pak Suko. Kemudian ada juga Mas Bagus di Bunul Rejo, apa kabar? Pengen dengerin lagunya Bumerang yang Bungaku katanya. Selamat siang aja untuk pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun berada. Terima kasih Kak Diah Laras, terima kasih juga Mas Bagus di Bunul Rejo ya. Saya juga masih tunggu untuk Anda gabung siang hari ini. Saya tunggu sampai nanti jam 3 sore di 081-555-6915.

FIFA siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama? Atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, mendengar Anda masih bersama kami di 100% Indonesia sampai nanti jam 3 sore pendengar ya. Namun sebelum kita lanjutkan, pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita update terlebih dahulu informasi terbaru dalam Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
0: Lintas informasi pukul 14 waktu Indonesia Barat, penggagas Hari Santri dorong Kabupaten Malang menjadi percontohan pengembangan pesantren Pancasila. Informasi selengkapnya disampaikan Syamsuddin. Syamsuddin, silakan.
2: Ya, baik, pendengar, penggagas Hari Santri Nasional Kiai Haji Thoriq bin Ziyad mendorong Kabupaten Malang menjadi percontohan atau pilot project pengembangan konsep pesantren Pancasila. Menurutnya, penguatan materi dan pengalaman nilai-nilai Pancasila di lingkungan pesantren dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat karakter kebangsaan generasi muda. Gus Thoriq sapa akrab Kiai Haji Thoriq bin Ziyad berharap Kabupaten Malang menjadi Kabupaten Pesantren Pancasila, sehingga nantinya jika warga luar daerah ingin belajar Pancasila bisa datang ke wilayah Kabupaten Malang untuk mempelajarinya langsung di kalangan pesantren. Ia mengatakan Pondok Pesantren Pebesalan Pancarejo siap memulai dan materi-materi terkait Pancasila sudah mulai diperkuat dalam pendidikan madrasah diniyah maupun pembelajaran kepesantrenan. Thoriq juga berharap pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap gagasan tersebut melalui kolaborasi dengan Pondok Pesantren.
3: Bagaimanapun Pancasila itu sudah terbukti dan teruji dengan berbagai macam banyak kasus di Indonesia saat itu, bagaimanapun potensi perpecahan di Indonesia, mampu disatukan dengan Pancasila. Jadi kami harap setiap pondok pesantren sekarang itu untuk getol, semakin getol menjadi tutor tentang Pancasila yang baik dan benar, sesuai dengan keindonesiaan. Kita sebagai pelaku utama dari Pancasila harusnya sudah siap. Dan kami berharap kabupaten kami ini, Malang, untuk menjadi pilot project terhadap pesantren yang menjadikan Pancasila itu sebagai pengajaran dan juga pengamalan di dalam pondok pesantren.
2: Menurutnya Kabupaten Malang memiliki nilai historis yang kuat dalam perjalanan pemikiran kebangsaan Indonesia, termasuk keberadaan situs sejarah seperti Candi Jago yang disebut turut menginspirasi lahirnya gagasan kebangsaan. Thoriq menambahkan pesantren harus menjadi ruang pengajaran sekaligus pengamalan Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya baik, terima kasih Syamsuddin. Pendengar, kita beralih ke kabar selanjutnya dari Blitar. Satu lagi jemaah haji asal Kabupaten Blitar wafat di Tanah Suci dan total meninggal menjadi 4 orang. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Blitar, Ninda Alivia. Ninda, silakan laporan Anda.
4: Ya baik, pendengar, kabar duka kembali datang dari rombongan jemaah haji asal Kabupaten Blitar yang tengah menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Seorang jemaah atas nama Imam Turmudi, 59 tahun, warga desa Bangli, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, ini dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci pada Selasa kemarin, 16 Juni 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Blitar pun, dan Imam Turmudi tergabung dalam kloter 107 dan meninggal dunia pada pukul 11 waktu Arab Saudi setelah sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Yang bersangkutan ini diketahui memiliki riwayat sakit jantung dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit Ibnu Sina Jeddah selama kurang lebih 10 hari sebelum akhirnya meninggal dunia. Dengan meninggalnya Imam Turmudi, jumlah jemaah haji asal Kabupaten Blitar yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun 2026 bertambah menjadi 4 orang. Sebelumnya 3 jemaah lainnya yang telah lebih dulu meninggal dunia yaitu Muhadi, 85 tahun, warga desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Komarudin, 85 tahun, warga desa Slemanan, Kecamatan Udanawu, dan yang ketiga ini adalah Multazamah, 66 tahun, warga desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro. Purnomo menjelaskan berbeda dengan 3 jemaah sebelumnya yang meninggal saat berada di hotel, Imam Turmudi wafat setelah mendapatkan penanganan medis di rumah sakit akibat penyakit jantung yang dideritanya. Meski kembali berduka, Purnomo memastikan kondisi mayoritas jemaah haji asal Kabupaten Blitar saat ini dalam keadaan baik dan tetap melanjutkan rangkaian ibadah haji sesuai dengan jadwal. Tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Blitar yang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci ada 915 orang yang terbagi dalam 4 kloter yaitu kloter 106, 107, 108, dan 109. Para jemaah dijadwalkan kembali ke Indonesia pada akhir Juni 2026 dan diperkirakan tiba di Surabaya pada 28 hingga 29 Juni 2026. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lintas Informasi
5: Pro 1 RRI Balai.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Informasi bagus untuk Anda yang ingin mengembangkan karir di Fastnet, provider layanan internet yang telah memiliki 17 cabang di Indonesia. Kesempatan bergabung menjadi tim leader marketing wilayah Malang untuk persyaratan, pendidikan minimal SMA sederajat, memiliki kendaraan dan SIM C, berpengalaman sebagai leader marketing. Selain itu dibutuhkan posisi sales untuk pengalaman sebagai sales lapangan diutamakan. Benefit, gaji pokok, dan insentif. Fastnet juga membuka lowongan mengisi posisi tax koordinator dengan persyaratan pendidikan minimal S1 akuntansi atau perpajakan, berpengalaman minimal 2-4 tahun di bidang perpajakan perusahaan atau konsultan pajak. Fastnet wilayah Surabaya juga membutuhkan staff NOC atau Network Operation Center, kualifikasi pendidikan, SMK atau D3 atau S1 jurusan teknik komputer dan jaringan, teknik informatika atau jurusan terkait, memiliki pengalaman di bidang Network Operation Center atau Network Engineer. Segera kirimkan CV dan dapatkan kesempatan walk-in interview di Single Job Fair yang bertempat di LP3I di Jalan Maijen Panjaitan nomor 2 Amalang, hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 mulai jam 10 pagi. Informasi lebih lengkap bisa follow Instagram @fastnet_official.

Citra Lestari dengan Karena Ku Cinta Kau. Lagu ini direquest sama Mbak Nungki di Pasuruan. Sudah keputar ya lagunya untuk siang hari ini. Pak Suko di Krian Sidoarjo, mohon maaf untuk lagu yang direquest belum bisa terputarkan untuk siang hari ini. Monggo bisa request lagi untuk lagu yang lain begitu nggih, Pak Suko, ngapunten. Terima kasih untuk yang sudah kirim WhatsApp ya. Saya mau sapa juga ada Mas Amin di Sumber Pucung, minta lagunya Piwi Gaskin yang Sebuah Rahasia. Boleh, sudah saya masukkan playlist, tinggal diputarkan. Sehat-sehat terus Kak Diah, semangat, terima kasih. Siap, amin. Terima kasih juga Mas Amin tuh. Amin, terima kasih Mas Amin doanya ya. Lagunya ditunggu, sebentar lagi diputarkan. Ada juga selamat siang untuk Mbak Putri di Tumpang, apa kabar? Pengen dengerin lagunya Krispati yang Demi Cinta dong. Terima kasih. Oke, boleh gak kirim salam ya siang hari ini. Ditunggu lagunya untuk Mbak Putri di Tumpang ya, Kris Patih yang Demi Cinta. Oh iya, ini ada informasi untuk Anda pendengar, kabar gembira dari Gubernur Jawa Timur, di mana tahun 2026 ini memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik sama seperti tahun 2024 dan 2025. Jadi untuk Anda yang mau bayar pajak kendaraan, Anda bisa datang ke layanan KB Samsat Karangploso yang ada di berbagai lokasi seperti di Samsat Induk dan Walkthrough hari Senin sampai Sabtu, buka jam 8 pagi sampai jam 12 siang, khusus di hari Jumat sampai jam 11 siang. Kemudian untuk payment point Tumpang dan Lawang dan juga Samsat Keliling Mangliawan, bukanya dari hari Senin sampai Kamis, jam 8 pagi sampai setengah 12 siang. Kemudian untuk hari Jumat, payment pointnya buka sampai jam setengah 11 aja, dan juga untuk Samsat Keliling, bukanya mulai pukul 8 pagi sampai jam 11 siang. Kemudian untuk Samsat Keliling Pagi Singosari, hari Senin sampai Sabtu buka dari jam 8 pagi sampai setengah 12 siang, khusus di hari Jumat sampai jam setengah 11 siang saja ya. Nah, selain itu tersedia juga payment point di Tumpang dan Lawang dan juga Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari, memudahkan masyarakat untuk bayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Jadi, mari kita bayar pajak kendaraan tepat waktu karena pajak yang dibayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Ya, pendengar, selamat siang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Kita masih ada dalam segmen 100% Indonesia sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Barusan kita dengarkan lagu dari Ipang dengan Ada Yang Hilang. Terima kasih untuk Ending Mobile 2180. Request lagu ini tidak disebutkan namanya dan tidak salam-salam juga. Terima kasih udah keputer ya lagunya. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena sesaat lagi kami juga akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya pada pukul 14 lewat 52 menit.

suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk membuahkan dosa. Salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum meskipun terik matahari menyengat, namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang, yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayang memikirkan bahan, menceritakan aib orang.

Ya pendengar, baru saja kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada. Pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi dalam Malang sore ini pukul 15 hingga pukul 16, satu jam ya, dari jam 3 sampai jam 4 sore kami hadirkan program prioritas nasional Indonesia Cerdas. Hari ini mengangkat tema kolaborasi sekolah dan komunitas literasi untuk budaya baca. Nanti akan berbincang bersama dengan dua narasumber kami, diantaranya ada Ahmad Husaini selaku Ketua Forum TBM Kota Batu sekaligus sebagai owner AHA Kids Learning Center dan Kita Batu serta relawan literasi masyarakat Perpusnas RI 2026. Dan juga narasumber kedua kami ada Ari Setiawan selaku Ketua Perpustakaan Ruang Belajar Akil dan Relawan Literasi Masyarakat Perpusnas RI Lokus Kota Malang. Oleh karena itu pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang.

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, resmi Marcos Santos kembali pimpin skuad Arema FC, Andre Caldas ditunjuk sebagai asisten. Informasi selengkapnya disampaikan William Nathan. William, silakan laporan Anda.
3: Baik, Arema FC mempertahankan Marcos Santos sebagai pelatih kepala untuk menghadapi Super League 2026-2027. Manajemen Singoedan juga merekrut asisten pelatih Andre Caldas selama satu musim. Keputusan tersebut diambil setelah evaluasi menyeluruh performa tim musim 2025-2026. Arema FC menilai tim kepelatihan layak diperpanjang demi menjaga kesinambungan program dan target yang lebih tinggi musim depan. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi membenarkan hal ini. Dia melihat ada fondasi yang sudah dibangun oleh Marcos dan perlu dilanjutkan agar proses pengembangan tim berjalan lebih baik. Marcos Santos dinilai mampu membangun suasana positif di dalam skuad sekaligus mengelola pemain dengan baik. Selama musim berjalan, Arema tidak menemukan persoalan internal yang mengganggu kinerja tim. Pelatih asal Brasil itu juga mampu menuntaskan musim kompetisi 2025-2026 bersama Arema FC. Manajemen menilai kontinuitas menjadi faktor penting dalam pembangunan tim. Selama beberapa musim, Inal menyebut bahwa Arema cukup sering berganti pelatih. Marcos Santos mampu menyelesaikan musim dan menunjukkan bahwa program yang dijalankannya bisa berjalan dengan baik. Arema merasa dia layak mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pekerjaannya. Tak hanya itu, Marcos Santos juga terlibat aktif dalam proses penyusunan skuad musim depan. Dia disebut membantu manajemen memantau dan merekomendasikan sejumlah pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim. Marcos dianggap sudah memahami kompetisi di Indonesia, karakter pemain, dan kebutuhan tim. Itu menjadi salah satu pertimbangan manajemen untuk melanjutkan kerjasama dengan Marcos Santos. Dengan kepastian bertahannya Marcos Santos dan Andre Caldas, Arema FC kini fokus menyelesaikan pembentukan skuad dan mempersiapkan tim menghadapi Super League 2026-2027. William Nathan melaporkan.
2: Ya baik, terima kasih William Nathan untuk laporan sore hari ini. Dan kita masuk dalam Malang sore ini pendengar, saya Diah Laras akan temani Anda hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berkembang.

Ya pendengar, sebelum kita mulai untuk Indonesia Cerdas sore hari ini ya, dalam Malang sore ini untuk program prioritas nasional tentang kolaborasi sekolah bersama dengan komunitas literasi untuk budaya baca, kita hadirkan informasi terlebih dahulu. Telah hilang satu lembar STNK pendengar dengan nomor polisi N5830ECY atas nama Uswida, beralamatkan di Jalan Masjid Al-Makbul RT21 RW6 Desa Kuwolu Bululawang Kabupaten Malang. Hilang di sekitar Soekarno-Hatta ya. Bagi Anda yang menemukan, bisa mengembalikan kepada saudara Rifdian Badi Usolihin. Anda bisa hubungi di 0813-3530-9517 atau juga bisa ke RRI Malang. Anda bisa hubungi kami di 081-34-6074. Kemudian juga telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N6424EDD atas nama Della Nur Hidayatul Ilmi, alamatnya di Jalan Semeru Selatan RT7 RW3 Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Hilang di sekitaran Dampit, bagi Anda yang menemukan bisa mengembalikan kepada saudari Della. Anda silakan hubungi 0857-3019-0428 atau juga bisa ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Anda bisa hubungi kami di 081-34-6074.

setiap warga negara. Kini melalui program cek kesehatan gratis, masyarakat Indonesia dapat memeriksa kondisi kesehatannya tanpa biaya. Program ini memungkinkan deteksi dini berbagai penyakit sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. Mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, orang dewasa hingga lanjut usia. Semua mendapatkan akses layanan kesehatan dasar yang aman dan terjangkau. Program cek kesehatan gratis telah dimulai sejak tahun 2025 dan dilaksanakan di lebih dari 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, chatbot WhatsApp melalui nomor 0811 10 500 567, atau datang langsung ke puskesmas terdekat dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Program ini merupakan bagian dari astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kesehatan sebagai pondasi kesejahteraan nasional. Indonesia sehat, Indonesia kuat.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki novelis perempuan pertama yang namanya tercatat dalam sejarah sastra nasional. Dia adalah Sari Amin Ismail yang juga dikenal dengan nama Pena Selasi. Lahir di Talu, Sumatera Barat pada tahun 1909. Sari Amin sudah gemar menulis sejak usia muda. Selain berprofesi sebagai guru, ia aktif menghasilkan karya sastra yang mengangkat persoalan perempuan, cinta, dan kehidupan masyarakat. Dikutip dari rri.co.id, namanya semakin dikenal setelah menerbitkan novel Kalau Tak Untung pada tahun 1933. Karya ini menjadikan perempuan pertama di Indonesia yang berhasil menerbitkan novel. Dedikasinya dalam dunia sastra membuka jalan bagi banyak penulis perempuan Indonesia di masa berikutnya. Hingga kini, Sari Amin Ismail dikenang sebagai pelopor yang membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam perkembangan sastra Indonesia.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Senang sekali karena dalam Malang sore ini seperti biasa ya, kita hadirkan program prioritas nasional untuk hari ini, Indonesia Cerdas. Nah, untuk hari ini cukup menarik ya, kita membahas tentang satu budaya yang sebenarnya memang tidak lahir begitu saja, yaitu adalah budaya baca. Karena ini juga harus tumbuh dari ekosistem yang saling mendukung antara keluarga, sekolah, kemudian komunitas, perpustakaan, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, di tengah derasnya arus informasi digital, tantangan terbesar kita sebenarnya bukan hanya membuat masyarakat mampu membaca, tapi juga membangun kebiasaan membaca yang berkelanjutan dan bermakna gitu ya. Nah, karena itu kolaborasi antara sekolah dan juga komunitas literasi ini bisa jadi langkah strategis untuk menghadirkan ruang belajar yang lebih dekat, relevan juga bagi generasi muda. Oleh karena itu di kesempatan sore hari ini kita akan bahas bagaimana sih sinergi ini bisa memperkuat ya budaya baca sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih cerdas dan berdaya saing. Oleh karena itu sore hari ini hadir di Studio Pro 1, kita akan bahas satu tema yaitu kolaborasi sekolah dan juga komunitas literasi untuk budaya baca. Ada dua narasumber kami, yang pertama ada Ahmad Husaini atau Mas Ahmad ya, selaku Ketua Forum TBM Kota Batu, owner AHA Kids Learning Center Kita Batu dan relawan literasi masyarakat Perpusnas RI 2026. Betul ya, Assalamualaikum, selamat sore.
1: Selamat sore, Waalaikumsalam.
0: Kabar baik hari ini Mas Ahmad?
1: Baik, luar biasa sebenarnya.
0: Alhamdulillah, boleh agak mendekat ke mikrofon
1: boleh,
0: supaya terdengar jelas.
1: Oke.
0: Okay. Tidak sendiri ya Mas Ahmad ini,
1: betul,
0: karena
1: betul,
0: ditemani bersama dengan Ari Setiawan atau Mas Ari dari Ketua Perpustakaan Ruang Belajar Akil dan Relawan Literasi Masyarakat Perpusnas RI Lokus Kota Malang. Mas Ari, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak.
0: Kabar baik ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu sore hari ini datang ke Studio Pro 1.
2: Sama-sama.
0: Dan juga memberikan gambaran ya bagaimana sih kolaborasi sekolah dan juga dari komunitas literasi untuk budaya baca. Mm-hmm. Ini mungkin bisa disampaikan satu-satu kali ya. Ini kalau saya baca kegiatannya padat banget nih gitu ya. Karena sebagai ketua forum TBM ini apa?
1: Taman Bacaan Masyarakat.
0: Oh, Taman Bacaan Masyarakat.
1: Betul.
0: Di Kota Batu gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Kota Batu.
0: Kemudian juga owner AHA Kids Learning Center.
1: Mm-hmm.
0: Kota Batu.
1: Betul.
0: Oh, di Kota Batu nih, typo berarti ya.
1: Betul.
0: Dan juga relawan literasi masyarakat dari Perpusnas RI 2026.
1: Betul. Ya.
0: Dikasih gambaran dong Mas
1: boleh.
0: Ahmad. Ini gambarannya kegiatannya
1: siap,
0: ngapain aja gitu.
1: Oke. Okay. Inline sebenarnya semuanya nyangkutnya ke literasi.
0: Betul.
1: Sih Kak ya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau TBM sendiri kan sebenarnya di Kota Batu juga baru kebentuk juga tahun kemarin ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi forum apa istilahnya komunitas ini baru kebentuk dan survive sama dengan tahun ini.
0: Mm-hmm.
1: Terus kemudian kalau learning center ini memang di kami ada learning center khusus untuk komunikasi sebenarnya di sana.
0: Mm-hmm.
1: Dan nggak akan jauh dari literasi juga gitu.
0: Mm-hmm.
1: Ya Kak. Terus satu lagi relawan literasi masyarakat. Jadi saya sama Sari dapat amanah nih dari Perpustakaan RI untuk bagaimana sih mengembangkan literasi di lokus kita masing-masing. Kalau saya di Kota Batu, Mas Sari di Kota Malang. Jadi hubungannya semua dengan literasi.
2: Itu sih
1: budaya
2: paling,
1: baca. Budaya baca.
0: Budaya singkat baca ya.
1: Betul.
0: Oke, siap. Kalau Mas Sari sendiri kegiatannya mungkin bisa kasih gambaran juga.
2: Kalau saya hari-hari aktif di Ruang Belajar Akil, itu lembaga non-profit di Kota Malang. Dan fokusnya di pemberdayaan masyarakat, dan salah satunya ada Taman Baca Masyarakat juga gitu.
0: Mm-hmm.
2: Jadi memang kami melakukan pendampingan, intervensi melalui kegiatan-kegiatan literasi, baik di sekolah, di masyarakat, dan lain-lain gitu.
0: Mm-hmm.
2: Visinya sama, untuk budaya baca juga dan masyarakat yang lebih cerdas. Gitu.
0: Oke, fokusnya adalah untuk membudayakan baca nih untuk masyarakat
1: betul,
0: Indonesia.
1: Betul.
0: Tapi kalau Mas Ahmad fokus di Batu, kalau Mas Ari di
1: Kota
0: Malang gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, kenapa sih concern banget gitu? Bahkan sampai apapun yang dilakukan ini semuanya tuh kaitannya sama literasi.
1: Okay.
0: Se-urgent itukah gitu kayak budaya baca di masyarakat Indonesia secara luas? Mungkin umumnya mungkin kalau di Batu seperti apa, Malang ini seperti apa? Mungkin dikasih gambaran dong.
1: Boleh, dari saya Mas Ari ya.
2: Yeah.
1: Oke,
2: okay,
1: kalau sebenarnya kita ngomong kalau untuk anak-anak, bukan anak-anak lah, secara keseluruhan masalah utamanya adalah karakter sebenarnya.

0: Kalau dari saya ya.
1: Oke, okay, siap. Gitu. Kalau dari Mas Ari gimana nih?
2: Okay, kalau dari saya jujur di Kota Malang nih bilangnya kota pendidikan ya gitu, kota pendidikan, dan tapi pasti ada masyarakat-masyarakat yang ibaratnya dia masih belum dapat akses yang optimal gitu. Salah satunya juga perpustakaan di sekolah yang ya mungkin ala kadarnya gitu. Betul. Padahal ketika kita punya keterampilan literasi, terutama budaya baca, itu kita bisa lebih survive nih, nggak ngikut arus nih di tengah teknologi, nggak termakan hoax gitu, dan lebih saya bilangnya sih daya lenting ya, atau resilient, supaya ya kita lebih fokus, sadar tujuan, nggak mudah terbawa arus gitu. Nah, apalagi Malang ibaratnya kayak benar-benar budayanya beragam nih, banyak pendatang.
1: Betul.
2: Dan pasti heterogen banget gitu. Itu kenapa jadi literasi penting banget nih gitu. Biar kita nggak dapat negatifnya aja nih gitu. Itu sih.
1: Oke. Okay. Nah, berarti sebenarnya apakah budaya baca ini adalah karena anak-anak itu nggak ada minat baca, atau sebenarnya mereka minat tapi nggak ada yang dibaca? Kayak misalnya di sekolah itu kan memang terbatas, kalau dilihat juga banyak buku-buku pelajaran ya, biasanya buku-buku paket tuh yang lebih mendominasi. Jadi kayak kurang menarik untuk mereka datang ke perpustakaan. Apakah itu juga jadi problem atau sebenarnya apa nih akarnya gitu?
0: Oke, okay. Mas Ari dulu boleh.
2: Oke, okay. Nah kalau dari saya ya, yang pertama saya temui itu adalah akses ya. Akses yang sangat terbatas gitu. Dulu kita ngertinya baca tuh ya baca pelajaran gitu loh. Nggak pernah dengar baca untuk jadi kegiatan yang menyenangkan gitu loh. Ternyata sebenarnya ada banyak buku-buku yang menyenangkan yang kita nggak stres membacanya gitu. Nah, anak-anak sangat jarang tuh dapat kesempatan itu, apalagi di sekolah gitu. Dan selain akses juga, yaitu tadi teknologi, aksesnya lebih cepat dibanding buku-buku ini di sekolah gitu. Dan mindsetnya masih kalau membaca itu pelajaran gitu. Itu sih ya, salah satu PR-nya gitu sih.
1: Oke. Okay.
0: Betul. Nambahin dikit ya, Pak.
1: Boleh,
0: paling saya setuju sama kakaknya tadi. Jadi keterbatasan media bahan bacaan bermutu itu juga perlu kita perhatikan bersama gitu ya. Karena tidak semua sekolah dapat, katanya Mas Ari, dapat akses itu. Terus kemudian dari sisi pendampingan nih, Kak, gitu. Ada anak yang sifatnya memang dalam arti di sini peserta didik gitu ya. Itu sifatnya memang curiosity-nya tinggi, penasarannya tinggi banget, tapi enggak ada medianya. Ada lagi yang memang sifatnya dia ogah-ogahan nih. Ah, ngapain sih baca gitu ya. Mending ngelihat aja lah gitu. Nah, dalam arti di sini ini perlu pendampingan khusus nih anak-anak yang seperti ini gitu ya. Bukan nggak baik, tapi memang pendampingannya yang memang perlu diberi, apakah dari gurunya, dari lini sekolah maupun dari orang tua yang paling penting, karena waktu paling banyak adalah di rumah nih.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi bentuk pendampingan itu yang sifatnya akan membuat habit anak-anak ini bisa lebih dapat nih, lebih kena nih.
1: Okay.
0: Gitu, Kak.
1: Oke, okay, berarti ini PR-nya tuh luas ya?
0: Luas.
1: Ini enggak, berarti enggak. Bukan cuma anak-anak disuruh, bukan disuruh ya, anak-anak dikenalkan untuk mau baca.
0: Betul.
1: Orang tua ini juga PR dong
0: banget.
1: Akhirnya, ya kan?
0: Banget.
1: Karena
0: betul.
1: Akhirnya ketika orang tua yang nggak punya habit membaca, itu biasanya kan juga nggak akan mungkin mengenalkan buku ke anak gitu.
0: Setuju.
1: Loh. Pasti banyak beliinnya mainan-mainan doang gitu. Dianggapnya anak-anak tuh ya udah main gitu. Nah, berarti kan literasi ini juga harus menyentil para orang tua untuk aktif memberikan literasi, entah itu dalam bentuknya. Sekarang kan banyak buku-buku yang bentuk apa?
2: Ya, digital.
1: Digital gitu
0: digital,
1: ya.
0: Betul.
1: Oke, tapi tetap untuk anak-anak ini prefernya yang mana? Apakah digital udah mulai atau tetap ke buku fisik aja gitu?
0: Oke, dari saya dulu kali ya, Kak Arya. Jadi kalau misalkan kita ngomong penting mana nih gitu ya. Sekarang ini eranya digital, penting gak sih? Masih perlu gak sih buku ini gitu ya? Saya pikir semuanya perlu gitu, Kak. Okay. Karena semuanya itu mengandung ilmu yang memang harus kita serap gitu ya. Cuma memang kalau kita misalkan pengen sedikit membedah, ngedetail gitu ya, ada beberapa tipe anak itu yang sifatnya visual, ada yang sifatnya auditory, ada sifatnya kinestetik. Anak-anak yang sifatnya visual, jadi dia akan seneng banget ketika dia ngelihat aja gitu. Tapi anak-anak yang visual auditory, dia akan seneng ngelihat plus megang sesuatu. Nah, dia perlu buku nih gitu. Apalagi anak kinestetik. Kinestetik itu kan anak yang suka gerak luar biasa, tapi dalam ketidak acuhannya, misalkan dia nggak ngiroin tapi dia dapat nih gitu, tapi harus gerak gitu. Nah, artinya perlu yang sifatnya hybrid tadi, digital, secara digital visualnya dapat, auditorinya dapat, tapi secara fisik pun dia juga dapat. Makanya kalau kita bilang penting apa enggak, semuanya penting gitu, tergantung bagaimana nanti porsinya seperti apa. Kalau ngomong digital, Ya, kita harus lihat porsinya. Apakah ini bakal digital selamanya? No, gitu. Karena setiap anak punya kapasiti gitu ya. Jangan

0: anak kita lah gitu ya. Fisik juga punya kekuatan yang prima juga nih. Ketika kita lihat buku teks itu pasti dengan megang fisik, apalagi sekarang buku ada yang baunya khusus ya Mas Ari ya. Bau-baunya kan ada baunya khusus, teksturnya gitu. Saya pikir itu untuk yang mewadahi kita-kita yang memang haus akan apa namanya teks tadi, buku teks tadi. Gitu sih kalau dari saya sih.
1: Mas Ari nambahin. Kalau saya sepakat sih, dua-duanya sama-sama penting, tapi lagi-lagi ngelihat porsinya. Karena ketika semakin usianya rendah, itu porsi digitalnya lebih dikurangin kalau berdasarkan riset ya. Kemudian juga digital juga sangat perlu nih ketika kita fleksibilitasnya kemana. Ketika membawa buku kan gak mungkin bawa banyak buku gitu.
2: Betul.
1: Nah tapi anak juga perlu dapat experience dalam versi cetak gitu, karena itu bisa jadi bonding buat keluarga gitu. Misal ya sambil dipangku, sambil duduk bersama, membaca bersama, karena itu experience-nya bakal beda gitu, dan tentu pegangannya pasti bakal beda gitu.
2: Setuju sih. Nah ini kalau kan biasanya orang tuh kayak yang concernnya di literasi kan berarti juga masuk punya hobi yang sama juga. Dari dulu udah pasti suka baca buku, mungkin Mas Ari dan Mas Ahmad juga gitu. Sampai akhirnya fokus juga gitu, mikirin gak cuma buat diri sendiri tapi juga apa namanya untuk keberlangsungan ya, masa depan anak-anak gitu. Nah gimana sih apa ya istilahnya ya, melihatnya kalau zaman dulu kan orang tuh masih ke persewaan buku, persewaan komik itu bisa rame, perpustakaan tuh juga rame. Nah sekarang ini kan memang yang jadi PR adalah tantangannya sama teknologi. Nah anak-anak jadi mungkin PR-nya akhirnya jadi gimana buku versus gadget ya gitu. Supaya anak-anak itu bisa budaya bacanya bisa naik lagi gitu. Melihat generasi muda dulu dan juga sekarang ini, melihatnya seperti apa sih? Gak usah jauh-jauh deh, mungkin kalau zaman kita udah kejauhan kali ya gitu. Tapi kalau misalnya mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang, ini apakah memang ada kemunduran nih untuk budaya baca mungkin di lingkup anak-anak tingkat sekolah kali ya, anak-anak dan juga remaja?
0: Jadi kalau dibilang kemunduran, kita bisa bilang iya gitu ya, karena memang kembali ke budaya gitu ya kak ya. Kalau kita lihat sekarang kan memang kembali lagi yang sudah kita bahas tadi, ada beberapa akses yang memang gak kesentuh dari sisi buku bacaan bermutunya dan mungkin secara e-book digitalnya gitu ya. Nah tapi kembali ke situ bahwa sebenarnya minat itu ada gitu. Tapi balik lagi ke bagaimana program itu dibentuk, entah itu di institusi sekolah, di komunitas maupun di lingkungan, artinya sehingga membuat apa ya, secara suasana untuk menikmati buku itu adalah dengan benar-benar ya memang semua di awal harus ada pematik sih gitu ya. Kalau dulu kita memang ada intervensi gitu ya. Dulu entah dari guru, entah dari orang tua, moco gitu ya. Jadi gitu. Tapi sekarang memang secara intervensi anak-anak sudah denial dulu. Betul kan? Tapi harus perlu figur nih tahun ini, bukan tahun ini, sekarang-sekarang ini perlu figur banget nih. Nah kalau kita yang ngajak aja itu bukan jadi figur yang baik, maka anak-anak ini juga akan semakin jauh gitu. Nah bisa dibilang kemunduran bukan, tapi menjauh mereka malah gitu. Menjauh. Jadi saya pikir sih perlu ada pematik yang memang benar-benar itu bisa membuat anak-anak bisa happy dulu gitu. Enggak baca dulu tapi minimal menikmati bersanding dengan buku dulu. Misalnya gitu ya. Di awal nih misalnya gitu ya Kak ya gitu. Akan cara banyak gitu ya. Jadi kembali ke programnya sih saya pikir gitu.
2: Siap. Nah, kalau bicara tentang gimana tadi kan PR-nya enggak cuma orang tua atau sekolah nih. Nah, tadi kita sesuai dengan temanya nih antara kolaborasi sekolah dan juga komunitas literasi. Nah, sejauh ini gimana untuk sekolah ini kan ibaratnya jadi rumah kedua, apalagi sekarang udah full day. Dari pagi sampai sore mereka waktunya habis di sekolah gitu. Energinya mereka dihabiskan di sana. Nah gimana supaya mereka ini juga bisa apa ya, atau mungkin kasih gambaran deh strategi yang sebenarnya bisa efektif yang dilakukan di sekolah supaya tetap terliterasi.
1: Kalau dari saya sebenarnya salah satu goalsnya itu adalah mempermudah akses untuk mereka gitu. Mempermudah akses. Nah kalau sekarang kan sekolah sudah, mereka hampir tiap sekolah dapat interaktif flat panel, layar sentuh yang interaktif itu gitu. Itu sangat mendukung tuh ketika kita mau mengakses buku digital. Nah selain itu juga Perpusnas itu menyalurkan bantuan ke komunitas, taman baca, perpustakaan kelurahan. Itu bantuannya gak tanggung-tanggung. Satu perpustakaan seribu buku. Dan di tahun lalu ada 20 penerima, jadi total ada 20.000 untuk yang kota Malang. Kota Batu beda lagi gitu. Dan bukunya bukan buku teks gitu, buku non-teks yang menyenangkan gitu. Mungkin kalau kelihatan di kamera bukunya seperti ini gitu, dan bukunya itu juga berjenjang. Jadi menyesuaikan kemampuan anak-anak gitu. Karena ada yang nggak bisa langsung dikasih buku yang paragrafnya banyak.
2: Iya, betul.
1: Yang senang visual gitu. Nah, itu. Jadi goals kita adalah gimana mereka nih senang dengan buku, terbiasa bersama buku, melakukan aktivitas bersama buku gitu sih.
2: Siap. Okay. Berarti ini berarti 1000 buku ini di perpustakaan
0: di desa maupun di TBM.
1: TBM di kelurahan juga.
2: Oh, di kelurahan. Baik. Berarti tapi bukan di lingkup sekolah ya.
1: Betul.
2: Okay, siap. Nah, berarti memang akses ini yang harus dipermudah ya supaya anak-anak ini mungkin kalau di sekolah memang lebih identiknya sama pelajaran, tapi mereka bisa memanfaatkan perpustakaan atau taman baca masyarakat ya, itu untuk nambah literasi mereka.
0: Betul.
2: Oke, siap. Ada tambahan mungkin dari Mas Ahmad?
0: Boleh. Jadi sebenarnya anak-anak ini rindu banget sama buku-buku yang eye catching nih.
2: Iya.
0: Gitu. Kalau Kakak udah lama nggak ke sekolah?
2: Kemarin ke sekolah saya nganterin anak saya.
0: Ya, jadi kalau kita melihat di beberapa sekolah gitu ya, ternyata memang yang mendominasi adalah buku pelajaran, Kak. Buku pelajaran yang tematik. Mostly 60-80% itu adalah buku-buku pelajaran yang udah lama gitu.
2: Yang udah kayak udah rontok-rontok gitu ya,
0: nah, TBM-TBM itu sebenarnya tersebar kayak Mas Heri bilang 20 di kita 24 gitu ya. Itu tersebar hampir di seluruh desa di yang bisa diakses sama sekolah ini. Di radius sekolah-sekolah itu. Makanya kemarin kita juga bergerak sama Mas Heri juga, intinya kita menuju ke sekolah, kita pun bisa menawarkan MOU gitu ya. Intinya sekolah yang kita kunjungin misalkan ya, mereka kita kasih buku bacaan tersebut, misalnya kita sampel 70 atau 100 gitu ya. Dan mereka amazing banget dari bukunya, dari covernya, dari ceritanya. Mas Heri juga bilang tadi ada levelnya ya. Nah, terus kemudian ini bisa digunakan di sekolah dengan MOU ke sekolah, misalkan kita nanti bakal taruh di sekolah misalkan 150 atau 100 buku, nanti sebulan dua bulan kita rotasi. Itu juga boleh sesuai tema dari sekolah. Sebenarnya bisa dua arah, kita bisa ke sekolah ataupun dari sekolah itu bisa menuju ke kami gitu sebenarnya. Jadi akses itu sebenarnya sudah dipermudah perpusnas ya Mas ya.
2: Okay,
0: di
2: siap.
0: Tahun-tahun ini juga gitu.
2: Okay. Berarti sejauh ini apakah sudah berjalan untuk buku-buku ini untuk masuk ke sekolah-sekolah?
0: Jalan.
2: Sudah mulai jalan ya.
0: Jadi sebenarnya dari tahun kemarin ya Mas ya, udah jalan tahun kemarin, tahun ini pemantapan lagi nih gitu. Jadi sepertinya teman-teman di Indonesia juga, terutama di Malang dan kami di Batu juga udah jalan. Jadi sepertinya cuman memang perlu gerakan masif itu aja sih Mbak. Iya, jadi memang sekarang karena kita juga satu-satu gitu Mas ya.
1: Iya,
0: ke sekolah satu orang, satu kota satu orang.
2: Oh gitu, berarti ini di Batu cuma Mas Ahmad doang.
0: Iya, satu orang gitu. Makanya kan alternatifnya kita juga bikin relawan-relawan lagi bisa tuh mencetak gurita-guritanya berkolaborasi dengan komunitas yang ada gitu. Itu yang bisa memperpanjang dan memperluas supaya masif lah untuk dampaknya. Itu sih kali Mbak.
2: Sejauh ini dari Batu atau di Malang nih sudah berapa persen ini sekolah-sekolah yang sudah mulai dapat apa tadi itu kayak beberapa buku ya yang masuk ke sekolah gitu.
0: Dari yang bantuan tadi ya. Kalau ke sekolah langsung sebenarnya enggak. Jadi kalau kita sudah mengunjungi ke sekolah, artinya kita baru start di Juni ini kita. Gitu. Jadi sebenarnya kalau sambung dari tahun kemarin harusnya udah banyak gitu ya. Cuma kalau di Batu sendiri kita baru jalan kurang lebih di 6 sekolah gitu. 6 sekolah, dan artinya itu pun nanti kalau bahasa Jawa bilang sih ketok tular gitu ya. Kok ada itu, kok ada itu, kok ada itu. Nah, kita pun akan siap untuk menjembatani itu gitu. Memang secara timing karena memang kita sekian orang ya. Sebenarnya ada 3 lah ya dari orang kita, me, I am, and myself gitu ya. Tapi ya setidaknya tetap gitu ya. Artinya resource itu juga perlu karena kalau kita mimpinya berdampak, perpusnas mimpinya akan berdampak. Bukan mimpi lah ya, tujuan utama adalah berdampak. Tujuan. Jadi kalau pengen berdampak ya harus masif gitu. Itu aja sih kali Pak.
2: Itu 6 sekolah itu untuk semua untuk tingkat sekolah.
0: Sementara ini ada yang SD, SMP, ada yang SD gitu. Untuk SMA kita planning di bulan depan sih rencananya.
2: Gitu. Siap. Karena itu tadi ya ya bergerak sendiri.
0: Ya dan... gitu. Gak sendiri kok sebenarnya.
2: Gak sendiri ya.
0: Cara semangat gitu udah nasional punya sebenarnya ya. Ada Mas Ari dan kakak gitu ya.
2: Benar-benar.
0: Balik lagi kan itu aja sih. Ngumpulin marwahnya biar gimana gitu. Gitu Kak.
2: Mas Ari gimana kalau di Kota Malang?
1: Kalau di Kota Malang kita lagi gandeng banyak pemangku kepentingan ya. Misal kampus, mahasiswa, terus perpustakaan yang lain gitu. Dan kami kan sebagai Relima punya ibaratnya paling enggak sebulan tuh ada 6 sekolah yang kami kegiatan bersama gitu. Dan itu enggak terbatas gitu. Jadi kami cari cara tuh misal kegiatan menghimpun gurunya atau menghimpun orang tuanya gitu. Jadi memang kolaborasinya berbagai macam sektor gitu. Supaya caranya buku-buku bantuan ini hidup gitu. Karena memang buku ini masuknya ke perpustakaan umum, TBM, kelurahan, karena nggak ke sekolah.
2: Iya.
1: Karena memang beda kementerian, beda wewenang gitu. Tapi harapannya ini bisa diakses semua, terutama yang terdekat dari taman baca atau perpustakaan itu. Itu sih.
2: Kegiatannya boleh dikasih gambaran nggak, Mas Ari, ngapain sih biasanya?
1: Oke, kalau kami lagi-lagi ngelihat segmen usianya. Kalau misal buat anak-anak, itu yang paling dasar itu kami ngadakan sesi membaca nyaring.
2: Read aloud ya?
1: Ya, read aloud gitu. Kalau orang tua bisa parenting, workshop gimana sih menumbuhkan budaya literasi. Kalau teman-teman mahasiswa, kami ngajarkan keterampilan yang relevan supaya mereka bisa pakai buku ini gitu. Dan macam-macam lagi sih, mungkin Pak Ahmad ada tambahan juga.
0: Bikin. Ya, karena kalau di Batu karena kota wisata ya, Pak, ya. Jadi kita bikin tagline-nya juga berbau-bau gitulah. Kemudian kita bikin rekreasi, jadi relima koper literasi gitu. Contohnya, jadi kita bawa koper ke sekolah yang isinya buku-buku bacaan, ada boneka dongeng, terus kemudian untuk kreativitas. Jadi untuk menyembatani yang kita bilang di awal tadi, anak-anak visual harus dapat tuh yang secara mereka melihat, bisa ngelihat e-book, kita bisa read aloud katanya Mas Ari tadi. Kemudian kita bawa alat-alat kreativitas, artinya mereka bisa bikin pembatas buku, bisa bikin origami dan segala macam. Intinya yang untuk anak-anak yang sifatnya kinestetik dan visual tadi, itu bisa terjembatani semuanya gitu. Minimal mereka adalah bisa datang ke perpustakaan dulu.
1: Benar.
0: Emang kita biasanya saya yakin sama gitu ya, Bu, gimana Bu kalau kegiatannya di perpus aja Bu ya gitu. Istilahnya kan bisa jadi perpustakaannya mati suri nih. Nah, kita datang harapannya adalah sudah bisa ada nyawa lagi di sana, ada sesuatu senyum di sana, ada foto, ada evidence, itu membuat orang tua melihat, oh ternyata gua perpustakaan seru ya gitu. Enggak hanya melulu buku berdebu ya gitu. Enggak ada melihat buku aja gitu, tapi ada sesuatu yang bisa digunakan di sana, karena ruangnya bisa jadi ruang karya ya Mas Ari ya.
2: Oke, siap-siap. Gitu. Nah, responnya gimana sih anak-anak ini yang mungkin mungkin ada beberapa orang tua yang sudah membiasakan kasih buku ya dari bayi bahkan gitu. Tapi ada juga yang enggak sama sekali. Nah, responnya anak-anak ini seperti apa, dan juga mungkin orang tua ya, kan juga tadi ada sesi kayak parenting gitu gitu. Nah, apakah mereka semuanya tuh merasa kayak ada beban enggak buat orang tua? Aduh, Mas, aku enggak sempet kalau misalnya mau bacain anak gitu. Atau sebenarnya responnya positif-positif aja gitu.
0: Oke, Mas Ali boleh.
1: Ya, kalau respon orang tua sebenarnya lebih banyak tertegun ya, atau kaget ibaratnya, karena ada buku sebanyak ini yang sebenarnya bisa dimanfaatkan gitu. Karena kan nggak mayoritas, nggak semua ibaratnya tiap bulan beli buku, kecuali yang udah aware sama literasi gitu. Dan bahkan kalau ngomongin sama orang tua, sebenarnya ini bisa jadi alternatif bonding gitu, terutama para ayah misal ketemunya cuma pas mau berangkat sama pas sudah pulang, itu aja udah capek.
2: Itu aja kadang anaknya udah tidur.
1: Iya gitu. Nah, padahal dengan buku ini 5 menit aja baca buku sama-sama itu udah dampaknya kalau tiap hari konsisten. Bakal berbeda gitu, konsisten gitu. Dan itu sih kalau anak-anak yang paling utama, ketika kita membawakan buku ini dengan menarik, mereka pasti tertarik gitu. Gitu. Tapi memang kalau saya, ketika anak ini jarang terpapar, jarang ke perpus atau jarang dapat akses, tentu dia perlu kita gandengnya lebih interaktif lagi gitu loh, supaya dia lebih tertarik gitu sih.
2: Oke, siap.
0: Saya nambah dikit boleh,
2: Mas?
0: Oh, jadi tadi Mas Hari sempat mention read aloud gitu ya. Jadi ketika orang tua yang TK nih, paut TK gitu ya, mereka amazing ketika melihat dampak dari read aloud. Saya ngajar dari tempat saya sendiri ya, learning center kami gitu ya. Jadi ada beberapa teman-teman adik-adik ini yang sifatnya hiperaktif, ada yang sifatnya memang luar biasa gitu ya, dan mereka tumbuh fokusnya itu justru dari orang tua yang memang membiasakan read aloud. Gitu. Awalnya mungkin mereka gak konsisten, tapi kita akan selalu ingetin, pagi gak harus sampai 1 jam nih, gak harus sampai buku habis gitu. Yang penting Anda siap dengan waktu 1, 3, sampai 5 menit, fine, gak ada masalah, yang penting konsisten gitu. Terus kemudian ada sentuhan fisik sama anak, terus kemudian ada interaksi dengan buku tadi. Dan suara kita tuh magnet gitu, apalagi suara ayah banget tuh, kalau misalkan yang di bawah 5 tahun ya, itu magnet banget. Dan itu bisa numbuhin fokus, konsentrasinya dapet, terus kemudian secara daya nalarnya itu sudah mulai bertumbuh dari umur-umur di bawah 5 tahun gitu, Kak. Jadi saya pikir banyak orang tua yang baru tahu ternyata, oh ternyata read aloud itu cuma gitu doang, manfaatnya gede ya. Yes, karena mereka ngerasain sendiri gitu.
2: Oke, gitu siap, sih, Kak. Siap. Nah, pembiasaan untuk hal baru ini tuh juga jadi PR enggak? Karena kan kayak read aloud itu kan harus baca, dan sedangkan kayak misalnya enggak pede nih gitu. Apalagi kayak misalnya ada karakter-karakter hewan atau apa, kan biasanya lebih oke kalau ganti suara gitu, bukan suaranya gimana. beban nggak kan kayak orang tua itu kan kalau nggak biasa baca itu kan kayak istilahnya ngono lah dok.
0: Sebenarnya kalau ditelat kan sebenarnya nggak harus mengikuti karakter sebenarnya. Yang penting dia bisa membuat intonasinya itu sesuai dengan tanda bacanya, dan kita juga nggak bisa ngurangin teksnya, nggak boleh nambahin teksnya supaya benar-benar anak bisa belajar teks dari situ. Itu ditelat. Kalau dongeng kan beda cerita nih. Macan, gitu. Mau jadi apa? Tapi kalau ditelat benar-benar nggak masalah. Kita baca aja sesuai dengan gaya kita. Tapi intonasi benar, kapan koma, kapan titik.
1: Nah itu.
0: Tujuannya adalah kalau misalkan nih contoh, hari ini diprediksi hujan. Anak-anak belum tahu, belum tentu kan tahu prediksi.
2: Prediksi
0: kan,
2: betul.
0: Anak yang aktif akan nanya, om prediksi apaan tuh gitu, mas Ahmad apa gitu. Nah justru di situ momen emas kita bisa menjelaskan kosa apa itu prediksi, kosakata baru buat mereka.
2: Oh, siap.
1: Jadi
2: itu buku apa?
1: Nih contoh mas Ari, Museum Marina kan. Jadi memang beda sama mendongeng. Ketika read aloud tuh kita ibaratnya memperkenalkan anak dengan buku gitu.
2: Okay,
1: jadi ketika kayak gini kan
2: gambar doang, tulisannya dikit
1: ada teksnya
2: banget ya.
1: Gitu. Jadi kita kenalin cara bacanya gimana gitu dan ketika baca buku, kalau dari penelitian tuh otak kiri ya, otak kiri memproses teks, otak kanan memproses visual. Jadi beda banget sama nonton ibaratnya gitu dan yang lain-lain ini dampak sepowerful itu gitu.
2: Benar. Dan anak kalau misalnya penasaran sama gambarnya ya udah kita enggak usah lanjut ke cerita tadi ya.
0: Betul. Ini emang kakak kan yang ngelihat ya. Kalau anak-anak kita bukain gini, anak-anak PAUD gitu ya. Mereka enggak ngelihat nih. Justru kita bisa jadi ketika 5 menit itu cuma hanya satu halaman ini aja untuk menjelaskan ininya apa, warnanya kayak gitu-gitu.
2: Dan semenarik itu sih kalau maksudnya gambar itu pun saya secara pribadi juga penasaran di belakang-belakang tuh gambarnya apa aja. Apalagi anak-anak ya.
0: Betul.
2: Oke, siap. Nah, dari pengalaman ya sejauh ini yang sudah mulai jalan gitu kolaborasi juga sama sekolah, sebenarnya apa sih yang menjadi kendala terbesar ya? Dan juga apa yang bisa dilakukan gitu untuk mengatasi kendala ini?
0: Oke, saya pikir adalah konsistensi dulu sih yang nomor wahid ya. Karena bukan hanya siapapun, kita kembali ke kita dulu deh. Namanya dalam literasi masyarakat, jadi juga perlu konsistensi gitu ya. Jadi bagaimana kita untuk mempertahankan konsistensi itu? Ya kita akan bergabung dengan teman-teman yang memang sefrekuensi sama kita. Kita perbanyak gitu. Bukan kita nggak menerima frekuensi lain, tapi kita perbanyak dari yang kalau tujuan literasi, ya udah kita banyak kumpul sama komunitas literasi kayak begitu. Terus kemudian kalau kita ngomong dengan sekolah tadi ya, karena temanya sekolah, maka selain dari kami proaktif ke sekolah misalkan gitu ya, dari sekolah pun juga sebenarnya monggo-monggo aja kita proaktif, dan kita pun juga akan menyambut sangat baik gitu. Karena nggak ada yang namanya dikotak-kotakin nih kita kalau ngomong literasi gitu ya, karena ini punya siapapun, dan ketika kita ngomong siapapun yang mau berilmu itu sampai sepanjang hayat nih gitu. Nggak ada dikotakin usia, nggak ada dikotakin gender, suku bahkan gitu. Saya pikir semua proaktif dan saling mengingatkan gitu. Tapi konsistensi itu adalah musuh pertama gitu, yang memang harus benar-benar dihadapin gitu.
2: Siap. Oke.
0: Itu
2: yang di Malang gimana?
1: Kalau di Malang sebenarnya yang paling utama tuh sinergi, kolaborasi gitu. Karena kita ngomongin literasi lingkungan aja misal. Oke, kita punya bukunya nih, tapi yang punya pengalaman praktik tentang lingkungan berarti pegiat literasi atau dinas lingkungan hidup gitu. Jadi sesederhana itu gitu. Ibaratnya kayak karena ngomongin literasi, ngomongin budaya baca, kan kalau budaya nggak bisa dikerjain satu kelompok gitu.
2: Betul.
1: Gimana caranya semua orang ini melakukan itu, budaya baca gitu. Jadi ya harus sinergi gitu. Jadi bukannya sikut-sikutan atau bahkan dikotak-kotakan gitu. Karena semua saling berhubungan gitu. Termasuk kayak kolaborasi sama RRI ini buat informasi ini tersiarkan ibaratnya kayak gitu.
2: Oke, siap. Ini menarik banget ya kalau bicara tentang PR-PR ini, terutama untuk anak-anak sebagai nanti mencapai di tahun 2045 Indonesia emas gitu ya. Nah, apa sih harapannya? Mungkin pesan yang ingin disampaikan, terutama mungkin di orang tua yang sedang mendengarkan atau mungkin pihak sekolah juga gitu. Harapannya apa sih supaya bisa saling apa ya, menganggap bahwa memang budaya baca ini penting. Jadi kalau udah semuanya sudah satu visi itu kan jadi gampang ya gitu loh, pasti akan segera nemu titik temunya gitu. Apa pesan yang ingin disampaikan?
0: Oke, saya dulu Mas Arya. Buku tuh gudang ilmu banget gitu ya. Ketika kita ngomong perpustakaan, satu buku aja udah jadi gudang ilmu, apalagi kalau jadi perpustakaan. Jadi saya pikir pembiasaan dari kita untuk membaca itu mungkin nggak harus banyak banget, langsung banyak, tapi mulailah dari sekarang. Minimal mulai dari sekarang. Kemudian coba dulu dan dinikmatin rasanya, mm-hmm. gitu ya. Terus kemudian setelah itu baru kita akan bisa menginspirasi yang lain, mm-hmm. gitu. Jadi mm-hmm. jangan sungkan untuk menginspirasi yang lain. Kalau sekarang konten viral bisa gampang banget. Kalau sekarang viralkan adalah sesuatu yang positif, gitu. Mm-hmm. Sekecil apapun hal positif, setidaknya itu bisa menjadi sesuatu yang berharga buat orang lain. Bisa jadi buat kita cuma sekecil itu, gitu. Tapi bisa jadi untuk orang lain bisa luar biasa dampaknya, okay. gitu. Saya pikir itu, gitu okay. sih, Kak.
2: Siap, mm-hmm. siap. Mas
1: Ari, okay, kalau dari saya menambahkan, jadi setiap orang itu pasti akan menemukan bukunya gitu. Jadi mm-hmm. ya berusaha gitu, kita cari dulu nih buku mana yang cocok buat kita gitu. Mm-hmm. Jadi buku cari-cari dulu, terus gabung komunitasnya atau berusaha mulai dulu aja gitu, satu halaman, satu paragraf atau apapun itu gitu. Mm-hmm. Karena ketika semua mulai menjalankan, akhirnya itu bakal jadi budaya gitu, mm-hmm. dan itu yang kita harapkan supaya masyarakatnya lebih kritis nih, itu okay. lebih cerdas dan betul. saling terhubung gitu, itu sih.
2: Oke, okay, siap. Mm-hmm. Oh iya, tadi kelupaan nih. Tadi kan bahas tentang budaya baca, mm-hmm. kan tujuannya bukan sekedar baca buku aja, betul. Tapi juga bisa memahami dan juga mm-hmm. menjadikan dia apa
0: untuk pola karakter.
2: Karakter dan juga betul. Pola berpikir pasti akan berubah gitu ya.
0: Betul, betul.
2: Nah, jadi setelah selesai baca ini sebenarnya apa sih yang perlu dilakukan mm-hmm. setelah baca? Terus ngapain supaya itu bisa nancep di otak kita atau sebagai okay. muncul jadi karakter kita gitu?
0: Oke, okay, dari sebuah buku itu sebenarnya kita juga mengenalkan empati sih, Kak. Jadi gini, buku itu kan gak serta-merta langsung turun dari langit, tiba-tiba ada gitu kan. Pasti ada penulisnya siapa, ilustratornya siapa. Nah, itu yang akan kita kenalkan sebenarnya. Jadi judulnya misalkan museum, ini saya buku ya, Museum okay. Marina, yang nulis adalah Sophie Dewayani. Nah, Sophie Dewayani adalah orang hebat di buku ini. Kita ngajarkan anak-anak berempati untuk menghargai inilah karya orang seorang Sophie Dewayani.
2: Okay.
0: Jadi menghargai secara empati. Empatinya. Terus okay. kemudian setelah itu untuk memahami maka mereka harus membaca. Habis itu kita dampingi terus kemudian mengulasnya. Enggak harus full semuanya, enggak seperti resensi harus latar belakang segala macam gitu ya, tapi minimal mereka bisa langsung ngomong, "Eh, tadi ceritanya apaan sih?" gitu. Intinya okay. apa sih? "Oh, anu Om, itu di sini anu Kak, anu, ini isinya begini begini begini." Minimal intinya udah nyampe, penokohan udah dapat, udah itu bisa, dan terakhir adalah apa sih pesan singkat yang bisa kamu ambil tuh dari situ. Nah, nah itu di situ nanti setelah di end sessionnya maka nanti bisa kita ingat ya dari buku itu ada pesan ini, yuk kita bareng-bareng ya gitu. Nah, artinya bersama-sama menyadarkan diri termasuk kita nih yang sebagai relawan tersadarkan dari anak-anak itu, karena belum tentu relawan menyadarkan orang aja gitu, tapi kita tersadarkan dari anak-anak tadi, dari siapapun yang kita jadi audiens kita, termasuk hari ini. Jadi kita saya disadarkan sama Mas Adi, saya disadarkan sama Kakak gitu. Itu sih, Kak. Gitu.
2: Oke, okay, siap. Mas Adi mau nambahin?
1: Kalau saya sih kami ada quotes. Quotes-nya itu adalah baca, baca lagi, tulis, lalu diskusi atau aksi. Itu baca biar kita tahu, baca lagi biar kita paham, tulis supaya terekam, baru aksi atau diskusi gitu. Jadi habis baca, baca lagi biar paham gitu, mau ditulis atau diingat, terus dia ngajak ngobrol sama orang atau melakukan sesuatu, itu udah bagian dari literasi itu.
2: Oke, okay, siap. Makanya kenapa membaca dan juga menulis itu kayak satu kesatuan iya. gitu ya. Oke, okay, jadi menulisnya harus yang benar-benar menulis supaya gampang keingat.
1: Sebenarnya menulis ini bukan yang benar-benar harus rapi atau enggak. Bahkan menulis itu ibaratnya kayak kita nuangin isi pikiran gitu.
2: Okay.
1: Jadi kalau banyak pikiran, tulis aja gitu.
2: Okay. Journaling pasti, ya.
1: Iya, journaling karena itu kan menyelamatkan kita juga okay. gitu, biar enggak stres gitu.
2: Oke, okay, siap, siap. Jadi literasi emang enggak cuma baca buku aja ya tadi disampaikan. Terima kasih banyak ya Mas Ahmad juga
0: sama-sama.
2: Mas Ari, menarik
0: terima
2: banget. Mudah-mudahan ntar bisa ketemu lagi ya kita bahas-bahas yang lain ya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih untuk kedatangannya sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pendengar, baru saja kita berbincang bersama dengan Mas Ahmad dan juga Mas Ari. Seru banget ya baca tentang baca jadinya kan, kolaborasi sekolah dan juga komunitas literasi untuk budaya baca. Harapannya nanti berbagai langkah yang sudah dilakukan oleh Perpusnas RI ini bisa menjadikan anak-anak ya sebagai generasi penerus ya, generasi muda ini bisa semakin mencintai budaya baca supaya nanti kan mereka juga jadi orang tua nih, bisa meneruskan budaya baca ini ke generasi selanjutnya lagi gitu ya. Terima kasih untuk Anda pendengar sudah bergabung bersama kami, sudah menyimak untuk segmen program Prioritas Nasional Indonesia Cerdas bersama dengan Pro 1 RRI Malang. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Info Prima.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, ribuan personel gabungan disiagakan Polrestabes Surabaya untuk mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa di Gedung Negara Gerahadi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep menggelar edukasi pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat dan pelajar untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Rabu 17 Juni 2026. Saya Ani Purnama. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep menggelar edukasi pengelolaan sampah di Taman Bunga Sumenep. Kegiatan ini melibatkan masyarakat dan pelajar untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Berikut laporan Rukaya Zen.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep menggelar kegiatan edukasi pengelolaan sampah di kawasan Taman Bunga Sumenep. Kegiatan ini melibatkan masyarakat dan pelajar sebagai upaya meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta membiasakan pemilahan sampah sejak dini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Anwar Syahroni Yusuf mengatakan, kegiatan tersebut diisi dengan berbagai program edukatif mulai dari sosialisasi pengelolaan sampah, pemasangan media informasi tentang pemilahan sampah hingga program penukaran sampah yang dapat ditukar dengan hadiah hiburan.
3: Itu memang salah satu kita ingin mulai dari kecil, karena sudah menggunakan robot tanam tentunya sampah mereka sendiri. Jadi kita coba dengan menyediakan fasilitas menukar sampah. Ya, ada anak-anak tadi kita lihat membawa botol, kemudian kita apresiasi dengan memberikan hiburan-hiburan yang hiburan-hiburan menarik ya. Cukup saya pikir untuk mengingatkan mereka bahwa sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan dan masih bermanfaat.
2: Selain mendapatkan edukasi, para pelajar juga diajak langsung mempraktekkan cara memilah dan mengumpulkan sampah di area taman. Kegiatan ini diharapkan dapat menanamkan kebiasaan positif kepada anak-anak agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan di sekolah maupun di rumah. Salah seorang peserta dari kalangan pelajar, Kanza, mengaku senang mengikuti kegiatan memungut sampah bersama teman-temannya karena mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan.
4: Supaya apa itu sampah dikumpulkan?
5: Agar lingkungan bersih.
4: Ini nggak pernah buang sampah sembarangan nggak? Nggak pernah ya.
2: Melalui kegiatan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan terus meningkat sehingga pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan lebih baik dan berkelanjutan.
0: Guna memenuhi tugas mata kuliah kecil, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi atau PJKR Angkatan 2024 Universitas PGRI atau UPI Sumenep menggelar kegiatan Sport Education Model. Informasi selengkapnya, Familia melaporkan.
6: Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi PJKR Angkatan 2024 Universitas PGRI UPI Sumenep menggelar kegiatan Sport Education Model di halaman kampus tempat. Ketua Prodi PJKR Universitas PGRI Sumenep Taufik Rahman mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kecil. Tujuannya adalah mengenalkan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik kepada para mahasiswa. Dalam prakteknya, mahasiswa tidak hanya bermain, akan tetapi juga belajar peran lain seperti wasit, pelatih, supporter, panitia, hingga petugas dokumentasi. Turnamen ini diikuti oleh 5 tim yang berasal dari 5 kelas berbeda, dan setiap kelas diwajibkan mengirimkan satu tim perwakilan untuk bertanding. Sementara untuk sistem pertandingan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sistem setengah kompetisi.
7: Dengan adanya mata kuliah permainan kecil, di mana mereka setiap pertemuan sering bermain permainan tradisional, kemudian mereka juga tahu manfaatnya untuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotor juga untuk keterampilan sosial, ternyata memang menyenangkan. Karena dalam mata kuliah permainan kecil itu juga ada model pembelajaran sport education model ya, yang intinya dibuat seperti event olahraga yang diintegrasikan dalam pembelajaran PJOK. Nah, itu yang membuat mereka tertantang memainkan peran mereka sebagai wasit, sebagai panitia, sebagai atlet, sebagai supporter, dan lain-lain.
6: Melalui model pembelajaran berbasis olahraga ini, Taufik berharap para mahasiswa mendapatkan bekal konkret yang siap diterapkan saat mereka terjun ke dunia pendidikan nanti.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumenep, berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan Celia.
8: Terima kasih Ani. Pendengar, penggunaan rokok elektrik atau vape yang semakin meningkat di tengah masyarakat masih menjadi perhatian para ahli kesehatan di balik anggapan bahwa vape lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Sejumlah penelitian dan regulasi tersebut justru menunjukkan adanya risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Oni Arianto melaporkan.
9: Penggunaan rokok elektrik di masyarakat terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam upaya pengendalian konsumsi produk tembakau di Indonesia. Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Erlangga Dr. Kurnia Dwi Artanti Rabu siang mengatakan masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi keliru terkait rokok elektrik. Menurutnya anggapan bahwa rokok elektrik lebih aman dibandingkan rokok konvensional justru berpotensi meningkatkan jumlah penggunanya. Karena itu edukasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat.
10: Iya, cuma jadi rokok elektrik itu menjadi salah satu tantangan ya. Jadi saat ini pengguna rokok elektrik itu semakin meningkat gitu ya, dan yang ada di masyarakat seringkali mengatakan bahwa rokok elektrik itu aman gitu ya, padahal itu adalah persepsi yang salah. Dan kita sepakat bahwa termasuk di Undang-Undang Kesehatan terbaru gitu ya, termasuk di PP yang terbaru juga mengatakan bahwa rokok elektrik ini harus dikendalikan gitu. Jadi dia masuk ke dalam sama berbahayanya dengan rokok konvensional.
9: Kurnia juga menegaskan hasil kajian dan regulasi terbaru menunjukkan bahwa rokok elektrik tetap memiliki resiko bagi kesehatan. Karena itu produk tersebut tidak bisa dianggap sebagai alternatif yang aman. Ia berharap penguatan regulasi dan edukasi publik dapat menekan peningkatan penggunaan rokok elektrik. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari resiko penyakit akibat produk tembakau. Oni Arianto laporkan.
8: Pendengar, dalam rangka menekan angka pengangguran, Pemkab Tuban menyelenggarakan seleksi pelatihan Satpam tingkat Gada Pratama. Selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
11: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian atau Disnagrin Kabupaten Tuban menggelar seleksi calon peserta pelatihan Satuan Pengamanan atau Satpam tingkat Gada Pratama untuk mencetak tenaga kerja yang siap pakai di dunia industri.
12: Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Ketenaga Kerja dan Hubungan Industrial Disnagrin Tuban, Luciana mengatakan
11: bahwa dari total 416 pendaftar yang terdiri dari 390 laki-laki dan 26 perempuan, hanya sebanyak 113 orang yang berhasil lolos seleksi administrasi, kemudian akan diseleksi kembali menjadi 60 orang. Program ini memprioritaskan masyarakat Tuban yang belum bekerja, tidak sedang menempuh pendidikan, serta berada dalam rentang usia 18 hingga 35 tahun. Sesuai arahan Bupati Tuban, program ini harus menyasar masyarakat kurang mampu, khususnya mereka yang terdata dalam desil 1 sampai 4.
13: Kemudian memang kita prioritaskan untuk masyarakat Kabupaten Tuban yang belum bekerja, tidak sedang bersekolah, kuliah, atau menempuh pendidikan, dan sesuai dengan arahan Mas Bupati bahwa kita semua program kegiatan di Kabupaten Tuban ini adalah lebih memprioritaskan warga masyarakat kurang mampu. Dalam hal ini di pelatihan kita menyasar pada masyarakat dari desil 1 sampai 4.
11: Sementara itu, peserta dari perempuan Dipa Pamular Arianti dan Khurotul Aini mengaku sangat menantikan pelatihan Gada Pratama ini untuk membantu mencetak karir mereka di masa mendatang. Diketahui seluruh rangkaian kegiatan pelatihan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Tuban tahun 2026. Disnagrin Tuban sendiri berkomitmen untuk menjaga penempatan bagi para peserta yang nantinya dinyatakan lulus pelatihan. Ia berharap agar para peserta yang lolos nanti dapat bersinergi dengan perusahaan maupun bersikap proaktif dalam mencari peluang kerja. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
8: Mendengar upaya menumbuhkan budaya membaca dan kreativitas di kalangan pelajar terus dilakukan berbagai sekolah. Bertepatan dengan peringatan Hari Perpustakaan dan Hari Buku Nasional, SMAN 9 Surabaya menggelar beragam kompetisi literasi yang melibatkan puluhan siswa. Faiz Putra melaporkan.
14: Dalam rangka memperingati Hari Perpustakaan dan Hari Buku Nasional, SMA Negeri 9 Surabaya menggelar kegiatan literasi semarak Hari Perpustakaan dan Hari Buku Nasional 2026 untuk meningkatkan literasi dan kreativitas peserta didik di tengah gempuran sosial media dan gadget. Acara digelar di Aula SMA 9 Surabaya dan diikuti oleh 40 peserta didik yang terbagi menjadi dua kategori kompetisi, yakni lomba presentasi buku dan lomba desain sampul buku. Dari 40 peserta, diambil 3 juara dari masing-masing kategori. PJ Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Surabaya, Dr. Muhammad Romli, saat diwawancara RRI usai acara mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mengajak peserta agar menyadari pentingnya literasi khususnya membaca dari buku.
15: Ya memang dengan era yang digitalisasi ini banyak pihak itu menganggap bahwa pengetahuan itu sudah tidak perlu buku, tapi cukup dengan alat yang lain seperti gadget, melalui Google dan sebagainya, melalui AI. Namun masih untuk SMA 9 ini kami masih memandang perlu, karena di buku itu akan lebih tidak semua anak itu selalu nyaman dengan kalau mengambil atau mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan, informasi-informasi itu yang dari gitu.
14: Sementara juara satu kompetisi lomba desain sampul buku, Kartika, mengungkapkan kegembiraannya saat berhasil menjuarai event tersebut.
16: Kaget, senang. Soalnya ini cepet-cepet kan ngerjain.
14: Gitu, berapa lama pengerjaannya?
16: 1 jam. Kayak lebih ingin mengupgrade skill yang juga ada. Kalau setelah menang itu kayak jadi lebih pede gitu.
14: Pada acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya, Saiful Bahri, Duta Bahasa Provinsi Jawa Timur, Anindra Habibi, serta guru dan wali murid yang tergabung pada Komite SMA Negeri 9 Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
8: Pendengar, semangat berbagi dan rasa syukur kembali diwujudkan Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW Jombang melalui perayaan Hari Raya Persembahan Unduh-Unduh tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Cantia.
17: Jemaat Gereja Kristen Jawa Wetan Jombang kembali menggelar Hari Raya Persembahan Unduh-Unduh tahun 2026. Perayaan tahun ini mengusung tema Persembahanku Wujud Pemberian Diriku Kepada Allah, sebuah ajakan bagi umat untuk merefleksikan kembali makna sejati dari memberi. Pendeta GKJW Jombang, Joko Hadi Wibowo, menjelaskan bahwa memberikan persembahan kepada Tuhan tidak cukup hanya dengan materi atau uang yang dimiliki, melainkan hingga penyerahan seluruh kehidupan. Hal ini merupakan wujud terbaik karena Tuhan telah memberikan banyak hal dalam hidup manusia.
18: Yang jelas umat atau warga jemaat itu memiliki hati, hati yang mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Selama ini entah kita sadari atau tidak, hidup kita itu banyak difokuskan untuk diri sendiri. Padahal kita harus juga memperhatikan orang lain. Karena itu Tuhan memberikan pesan di Hari Raya Persembahan saat ini bahwa bukan fokus pada diri kita sendiri, justru ketika kita fokus kepada Tuhan dan kita berbagi dengan sesama, saat itulah kemudian kita mendapatkan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita.
17: Semangat persembahan ini juga selaras dengan aksi nyata di tengah masyarakat. Ahmad Soleh, seorang penatua di GKJW Jombang sekaligus pegiat lintas iman, lintas budaya, dan lintas etnis, menekankan keteladanan dari Tuhan seperti kesabaran, cinta kasih yang membawa damai sejahtera, serta kerelaan berkorban demi keselamatan umat manusia harus menjadi teladan nyata.
19: Yang patut kita teladani dari Tuhan ini memang satu kesabaran, cinta kasih yang selantiasa membawa damai sejahtera bagi setiap umat, dan dia rela untuk berkorban yang semuanya demi keselamatan umat manusia.
17: Melalui momentum Hari Raya Unduh-Unduh ini, seluruh Jemaat GKJW Jombang diharapkan tidak hanya memberi persembahan terbaik secara materi, tetapi juga memperbarui komitmen hidup mereka. Dengan semangat kerelaan, perayaan ini diharapkan dapat terus mempererat tali persaudaraan, baik di internal jemaat maupun dalam hubungan sosial kemasyarakatan yang lebih luas. Cantia melaporkan.
8: Pendengar, penyelenggaraan Piala Dunia 2026 tidak hanya menyita perhatian para penggemar sepak bola, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku UMKM. Di Kabupaten Lamongan, sejumlah kedai kopi menghadirkan nuansa Piala Dunia sebagai daya tarik bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
20: Euforia Piala Dunia 2026 tak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di Lamongan. Sejumlah pemilik kedai dan warung kopi memanfaatkan momentum turnamen sepak bola terbesar dengan menghadirkan suasana khas Piala Dunia di tempat usaha mereka. Salah satunya dilakukan oleh Fajar Alvaru, pemilik sebuah warung kopi di Lamongan. Ia menghiasi kedainya dengan deretan bendera, umbul-umbul, dan berbagai pernak-pernik negara peserta Piala Dunia untuk menciptakan atmosfer pertandingan yang lebih meriah. Upaya tersebut berdampak positif terhadap jumlah pengunjung. Melalui siaran gratis TVRI, membuat warung kopi menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat untuk nonton bareng. Kemudian salah seorang pengunjung, Johan, mengaku menikmati suasana nobar di warung kopi tersebut. Menurutnya dekorasi pertama Piala Dunia berhasil menghadirkan

0: deretan bendera umbul-umbul, dan berbagai pernak-pernik negara peserta Piala Dunia akan terus berlangsung hingga babak final. Selain menjadi sarana hiburan, kebersamaan masyarakat, tren tersebut juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha kopi di Lamongan. Varian Raki melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mifta El Karim. Silakan Mifta.
2: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah kota Madiun melalui BPBD membentuk dan melatih desa atau kelurahan tangguh bencana Destana di Kelurahan Taman. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun menekankan soal kompakan warga untuk menghadapi bencana. Laporan Ulfa Larasati.
3: Pemerintah Kota Madiun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun menggelar pelantikan dan pelatihan Desa Kelurahan Tangguh Bencana atau Destana di kantor Kelurahan Taman. Kegiatan tersebut menjadi upaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Pelatihan ini diikuti 30 peserta dari berbagai unsur masyarakat Kelurahan Taman. Kegiatan akan berlangsung selama 4 hari dengan materi yang mencakup pembekalan teori serta simulasi penanganan bencana. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan risiko bencana di wilayah Kelurahan Taman tergolong rendah. Meski demikian, masyarakat tetap perlu memiliki kesiapsiagaan karena bencana dapat terjadi sewaktu-waktu dan dalam berbagai bentuk. Menurut Bagus, ketangguhan bencana tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghadapi keadaan darurat, tetapi juga ditopang oleh kekompakan masyarakat. Ia menilai hubungan yang kuat antar warga menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai situasi, termasuk saat terjadi bencana.
4: Makanya hari ini bagaimana mempersiapkan warga di kelurahan, khususnya di taman ini, warganya tahu apa yang akan dilakukan pada saat nanti sebelum terjadinya bencana, sehingga sudah harus siap-siap. Tetapi hari ini saya tekankan tidak hanya masalah bencana. Seluruh ketangguhan bencana ini itu harus dimulai dengan kekompakan warganya dalam apapun, tidak ada dalam bencana. Sehingga ini perlu beberapa kali harus sering disosialisasi, dikumpulkan supaya hubungan antar warga ini kuat gitu, persaudaraannya kuat, kompak, sehingga dalam sisi selain bencana pun juga kompak.
3: Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Muhammad Yusuf Asmadi, menjelaskan materi pelatihan ini lebih menitikberatkan pada upaya preventif dan persiapan menghadapi bencana yang berpotensi terjadi.
5: Kegiatan hari ini kan pembentukan kelurahan tangguh bencana. Jadi di Kota Madiun, periode ini, tahun ini kita mengadakan 2 kelurahan tangguh bencana. Yang sudah terbentuk itu 11 kelurahan tangguh bencana. Jadi nanti diharapkan 27 kelurahan terbentuk semua kelurahan tanggap bencana. Materi ini lebih banyak preventif, persiapan menghadapi bencana. Ya, yang terutama yang di wilayah Kelurahan Taman tentunya bencana terjadi hanya seperti angin ribut, pohon tumbang, kemudian ada reptil yang masuk ke dalam rumah, itu mungkin materi yang akan disampaikan oleh narasumber.
3: Yusuf berharap melalui kegiatan tersebut masyarakat semakin siap menghadapi potensi bencana di wilayah masing-masing. Sebagai informasi, Destana di Kelurahan Taman menjadi Destana ke-12 yang terbentuk di Kota Madiun. Secara bertahap, program Destana tersebut ditargetkan menjangkau seluruh 27 kelurahan di Kota Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Bergeser ke Kabupaten Ponorogo, grup Reog Kiai Lodra dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Jawa Timur menjuarai gelaran Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP ke-31 dalam rangkaian Grebek Suro 2026. Eka Wulan melaporkan.
6: Grebek Suro 2026 Ponorogo resmi ditutup pada Senin malam 15 Juni 2026. Dalam penutupan tersebut juga diumumkan pemenang gelaran Festival Reog Remaja FRR ke-22 dan Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP ke-31. Grup Reog Singo Taruna Budoyo dari SMP Negeri 1 Ponorogo keluar sebagai juara pertama Festival Reog Remaja ke-22. Sementara grup Reog Kiai Lodra dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disputpar Jawa Timur meraih piala bergilir Presiden Republik Indonesia setelah menjuarai Festival Nasional Reog Ponorogo ke-31 dalam Grebek Suro 2026. Penutupan Grebek Suro Ponorogo turut dihadiri sejumlah tokoh penting, diantaranya Sekretaris Kementerian Koordinator Sesmenko Bidang Perekonomian Susi Wiono Mugiarso, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus, serta Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas

0: Aksesibilitas Pariwisata Wilayah 2, Dwi Marhenyono. Dalam sambutannya, Dwi Marhen mengatakan gelaran FNRP tersebut telah 5 kali masuk dalam top 10 karisma event Nusantara. Bahkan pertunjukan yang mengolaborasikan seni dan budaya tersebut diklaim berdampak positif terhadap perputaran ekonomi.
1: Tadi riak Ponorogo sudah luar biasa, dan ini sudah terselenggara yang ke-5 kalinya. Bahwasanya pariwisata adalah core ekonomi nasional. Di event ini kami menerima laporan dari tim kami, dari event-event yang terselenggara se-Jawa Timur, Riok Ponorogo multiplier ekonominya nomor 2 setelah Jember Fashion Carnival. Tepuk tangan untuk Ponorogo. Dan juga melibatkan seluruh masyarakat Ponorogo, ekonominya akan semakin tumbuh dan tahun depan bisa meningkat lagi.
0: Di kesempatan yang sama, PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita mengungkapkan gelaran Festival Riok Remaja dan Festival Nasional Riok Ponorogo membuktikan bahwa warisan leluhur tidak hanya dilestarikan tetapi harus terus tumbuh dan dicintai seluruh generasi bangsa.
2: Perayaan Gerbek Surat ini tidak sekadar menjadi etalase budaya kebanggaan kita, lebih dari itu, event ini berhasil menjadi penggerak utama roda perekonomian daerah, ribuan wisatawan yang hadir, perputaran ekonomi, para pedagang, dan ramainya UMKM adalah bukti nyata bahwa melestarikan budaya juga bermakna mesejahterakan masyarakat.
0: Seperti diketahui, sederet acara digelar Pemkab Ponorogo dalam rangkaian Gerbek Suro, diantaranya kirab pusaka dan pawai lintas sejarah, laku tirakatan, hingga larungan di Telaga Ngebel. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
3: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan Eti.
4: Terima kasih, Miftah. Pendengar dan pemirsa, pasokan listrik di Kabupaten Jember dipastikan tetap berjalan normal dan terkendali. PLN menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital yang tersedia guna memperoleh informasi maupun melaporkan gangguan kelistrikan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Gea Debora.
5: PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Jember Kota memastikan kondisi sistem kelistrikan di Kabupaten Jember secara umum berada dalam keadaan aman dan andal. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir terhadap pasokan listrik karena hingga saat ini tidak terdapat kendala signifikan yang mempengaruhi operasional kelistrikan. Manajer Unit Layanan Jember Kota, Jeremia Devriari Raharjo, menegaskan bahwa kondisi sistem kelistrikan di wilayah Jember masih terjaga dengan baik. Ia juga menjelaskan bahwa isu terkait batubara tidak berkaitan dengan operasional pelayanan kelistrikan yang dikelola di tingkat unit layanan.
6: Ini ada Bia Dirajo selaku manajer unit layanan PLN Jember Kota. Ini perlu kami sampaikan bahwasanya kondisi sistem dan juga kelistrikan di Jember pada umumnya dalam kondisi aman. Kami tidak ada isu berkaitan batubara dan itu memang tidak dalam operasional kami. Tapi perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwasanya di Jember, kondisi sistem aman, kemudian apabila ada terjadi gangguan ataupun pemeliharaan, kami sarankan untuk masyarakat melakukan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile ataupun call 123. Kami perlu sampaikan juga bahwasanya memang di Jember ada beberapa kegiatan pemeliharaan dan juga beberapa lokasi bila mana ada gangguan, boleh kami juga sampaikan lewat aplikasi tersebut.
5: Informasi mengenai jadwal pemeliharaan maupun gangguan listrik dapat diakses melalui aplikasi PLN Mobile dengan memanfaatkan kanal resmi tersebut. Masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang akurat sekaligus membantu percepatan penanganan apabila terjadi gangguan kelistrikan. PLN menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jember. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
4: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Rahayu Ja'far. Rahayu, silakan.
7: Baik, terima kasih Eti. Pendengar juga pemirsa, komitmen perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan terus diperkuat melalui kolaborasi dan inovasi tingkat global. Universitas Brawijaya pun menghadirkan forum internasional yang mempertemukan akademisi dan peneliti dari berbagai negara untuk membahas solusi atas berbagai tantangan masa depan. Informasi selengkapnya dilaporkan Hanum Oktavia.
8: Di tengah meningkatnya tantangan global yang ditandai ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, dan kesenjangan sosial, Universitas Brawijaya UB memperkuat perannya dalam mendorong pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs melalui penyelenggaraan International Conference for Sustainable Development Goals atau ICSDGs 2026. Forum internasional yang diikuti sekitar 240 peserta dari 15 negara ini menjadi wadah kolaborasi global untuk menghadirkan solusi berbasis riset, inovasi, dan kemitraan lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan diselenggarakan oleh Center SDGs UB tersebut mengusung tema Sustainable Development in Times of Uncertainty, Equity, Innovation, and Resilience. Konferensi yang digelar di gedung algoritma Philcom UB ini mempertemukan akademisi, peneliti, mahasiswa, serta berbagai pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri untuk berbagi gagasan dari hasil penelitian yang mendukung pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Wakil Rektor Bidang Akademik UB, Prof. Imam Santoso mengatakan, ICSDGs 2026 menjadi sarana strategis untuk mendiseminasikan hasil riset dan inovasi, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
9: Untuk mereka saling menyampaikan dan mendiskusikan hal-hal baru hasil-hasil risetnya berkaitan dengan bagaimana mereka berkontribusi secara proaktif pada pencapaian indikator-indikator, terutama pada secara agregatif 17 indikator SDGs.
8: Ketua Global Partnership and Reputation UB Hendrik Yulis Setiawan menjelaskan, berbagai inisiatif yang dijalankan UB bertujuan meningkatkan kesadaran seluruh warga kampus terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan. Mulai dari program penghargaan, laporan sustainability fakultas hingga konferensi ini merupakan bagian dari kampanye untuk membangun awareness bahwa UB memiliki tujuan yang sama dalam mendukung pencapaian SDGs.
10: Itu sebenarnya untuk penanaman awareness ke sivitas UB juga bahwa kita punya tujuan yang sama. Nah, kemudian dari situ selain yang kita lakukan juga sebagai institusi akademik, UB juga banyak riset yang berkaitan dengan SDGs. Bisa dilihat dalam 5 tahun terakhir ada 6.000 plus papers-nya UB itu yang relate dengan pencapaian goals.
8: Ia menambahkan dalam 5 tahun terakhir, UB telah menghasilkan lebih dari 6.000 publikasi ilmiah yang berkaitan dengan SDGs. Selain itu, kampus juga terus memperkuat implementasi konsep Green Campus untuk mengukur sekaligus meningkatkan capaian keberlanjutan dalam tata kelola universitas. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Ani.
4: Terima kasih Rahayu. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
11: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
4: Proses pemulangan jemaah haji embarkasi Surabaya tahun 2026 terus berlangsung secara bertahap. Hingga 17 Juni 2026, lebih dari setengah jemaah dan petugas kloter telah tiba di tanah air melalui debarkasi Juanda Surabaya. Ermina Jen melaporkan.
12: Proses pemulangan jemaah haji debarkasi Surabaya tahun 2026 terus berlangsung. Berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Juanda Surabaya per 17 Juni 2026, sebanyak 22.736 jemaah haji dan petugas kloter telah tiba di tanah air hingga kloter 60. Sementara 21.264 orang lainnya masih menunggu jadwal kepulangan. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana mengatakan bahwa pelaksanaan operasional pemulangan berjalan dengan baik berkat sinergi seluruh unsur pelayanan yang terlibat dalam penyelenggaraan haji. Ia mengatakan pemantauan terhadap jemaah yang masih menjalani perawatan juga terus dilakukan untuk memastikan mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Sebab hingga saat ini PPIH mencatat masih terdapat 16 jemaah yang belum dapat dipulangkan karena menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Selain itu, PPIH mencatat 6 jemaah haji wafat dalam perjalanan pemulangan, baik di debarkasi maupun di dalam pesawat.
13: Pada kesempatan ini kami sampaikan kepada jemaah ataupun kloter yang belum pulang, yang masih berada di Arab Saudi ataupun masih berada di Madinah, untuk mengurangi aktivitas yang menyita energi atau menyita aktivitas tinggi. Karena hasil telaah kami, jamaah yang meningkat apa namanya risiko meninggal dunia itu adalah setelah 10 hari kepulangan setelah armusna. Oleh karena itu tolong untuk tidak menambah kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa namanya membebani fisik.
12: Ia menambahkan PPIH Debarkasi Surabaya memastikan proses pemulangan jemaah haji akan terus dilakukan secara bertahap hingga seluruh kloter tiba di tanah air sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ermina melaporkan.
11: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
14: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep, jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ani Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
11: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, baru saja Anda ikuti info Prima Pro 1 RRI Sumenep Jejaring Jawa Timur. Dan Anda kembali bersama kami di Malang sore ini. Saya Rahi Jafar yang akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang, karena informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat suhu udara di sejumlah kawasan pegunungan Jawa Timur mengalami penurunan signifikan selama musim kemarau tahun ini. Suhu terendah tercatat di kawasan pegunungan sekitar Gunung Bromo dan Semeru. Ketua Tim Kerja Meteorologi BMKG Juanda, Andri Wijaya, mengungkapkan suhu di kawasan Bromo sempat mencapai angka yang sangat rendah. Menurut Andri, suhu terendah berada di sekitar 4 sampai dengan 5 derajat Celcius. Suhu dingin ekstrim ini umumnya terjadi pada malam hingga dini hari ketika pelepasan panas dari permukaan bumi berlangsung maksimal. Meski demikian, BMKG menilai fenomena bediding tahun ini masih berada dalam kategori normal dan tidak menunjukkan anomali yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia pun memperkirakan suhu dingin masih akan terus dirasakan masyarakat hingga puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Agustus hingga awal September 2026. Nah, fenomena ini pendengar, di kawasan pegunungan bahkan dapat memunculkan embun es atau yang dikenal masyarakat dengan embun upas yang kerap menjadi daya tarik wisatawan di kawasan Bromo.

0: aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
4: Udah deh belanjanya.
3: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
4: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
3: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
4: Kenapa?
3: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
4: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan adanya sejumlah dampak yang perlu diwaspadai selama musim kemarau, mulai dari kebakaran hingga gangguan kesehatan. Karakter musim kemarau yang kering meningkatkan risiko kebakaran lahan maupun kebakaran permukiman. Renahnya curah hujan menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih mudah terbakar. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Meteorologi BMKG Juanda, Andri Wijaya. Selain itu, pendengar, masyarakat juga diminta untuk waspada dampak kesehatan akibat udara kering dan tingginya paparan sinar UV. BMKG mengimbau masyarakat juga untuk menjaga kondisi tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih saat beraktivitas di luar ruangan. Dan juga mengingatkan bahwa musim kemarau bukan berarti hujan tidak akan turun sama sekali. BMKG juga mengajak masyarakat untuk terus memantau begitu perkembangan cuaca melalui kanal resmi BMKG agar memperoleh informasi yang akurat terkait dengan kondisi atmosfer dan potensi cuaca ekstrim selama musim kemarau berlangsung.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pendengar, baru saja kami mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Saya masih akan temani Anda pendengar di Malang sore ini nanti hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami pendengar di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Namun yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya, akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di tiga negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Sementara bagi Kanada, ini akan menjadi pengalaman pertama menjadi tuan rumah

lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University. We'll

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Pendengar Pemkab Malang, orang mengajukan tambahan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di sejumlah kecamatan di Malang Selatan. Pembatalan pengajuan tersebut karena di Kabupaten Malang ini tidak lagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dari kuota 275 SPPG hingga Juni sudah berdiri sekitar 253 SPPG, namun beberapa daerah yang sempat diidentifikasi sebagai kawasan 3T tidak terdapat SPPG, sehingga pemerintah berencana untuk mengusulkan tambahan. Sekretaris Satuan Satgas MPG Kabupaten Malang, Malia Surya Dewi, mengatakan wilayah yang diajukan penambahan SPPG mayoritas di Malang Selatan, yakni Sumber Mancing Wetan, Tirto Yudo, Donomulyo, Bantur, dan Ampel Gading, sebab kuota SPPG di wilayah tersebut masih belum menyeluruh. Ya, menyebut 378 desa di Kabupaten Malang sudah termasuk desa mandiri, rata-rata sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara baik, juga memiliki pemerintahan yang efektif, infrastruktur madai, serta kondisi sosial dan ekonomi yang maju, sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan dari luar untuk menjalankan pembangunan. Karenanya pihaknya bakal memaksimalkan kuota yang sudah tersedia, termasuk pengawasan pelaksanaan IMBG. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, akan dilakukan sidak sekaligus uji laboratorium terhadap sampel makanan. Tujuannya untuk memastikan keamanan konsumsi serta mengevaluasi penerapan SOP di lapangan guna menghentikan dugaan pelanggaran. Juga mengevaluasi kinerja pimpinan atau kepala SPPG dan menata ulang regulasi jam kerja agar sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Selain itu, juga bagian RI melarang penyajian menu olahan mie, kemudian pasta, bihun, dan makanan yang mudah basi lainnya, misalnya nasi kuning dan juga nasi uduk.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Pendengar, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat melarang seluruh aparatur sipil negara bermain media sosial, khususnya melakukan siaran langsung atau live streaming selama jam kerja demi menjaga kualitas layanan. Wahyu Hidayat di Kota Malang menyatakan larangan bermain media sosial bagi ASN ini akan dituangkan dalam surat edaran sehingga bisa menjadi aturan mengikat. Namun meski demikian, Wahyu belum membeberkan detail sanksi bagi ASN yang melanggar aturan tersebut. Ia menyampaikan ASN sudah sepatutnya menunjukkan kinerja profesional, sebab itu bagian dari bentuk pengabdian dan keberpihakan kepada masyarakat. Wahyu tidak ingin tugas pelayanan yang selama ini dibebankan kepada aparatur sipil negara, baik itu pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tidak boleh terhambat hanya karena kesibukan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan tugas kedinasan. Namun ketika penggunaan media sosial ditujukan untuk kepentingan dinas, hal itu masih diperbolehkan. Wahyu akan memperketat pengawasan terkait kedisiplinan para ASN menjalankan tugas sehari-hari selama jam kerja. Selain itu, Pemkot Malang juga menerapkan langkah serupa di sekolah, di mana setiap guru wajib mengawasi pola bersosial media pelajar. Langkah tersebut pendengar dilakukan untuk mengantisipasi adanya pelajar yang mengakses konten digital bermuatan pornografi, judi daring, hingga melakukan perundungan di ranah digital.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua.
1: Kita pulang.

Pendengar, meski proyek perbaikan jalan sudah dimulai, proses relokasi pedagang di Pasar Induk Gadang atau PIG belum sepenuhnya rampung. Masih ada lapak pedagang di sisi barat sepanjang 50 meter yang belum dibongkar. Menyikapi itu, Pemkot Malang memastikan tahapan relokasi tak mengganggu pelaksanaan perbaikan. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menuturkan lapak pedagang yang tersisa target terbongkar pada 20 Juni mendatang. Saat ini pengerjaan jalan dilakukan di sisi timur, sehingga ketika pengerjaan masuk di sisi barat, tidak ada lagi lapak pedagang yang menghalangi. Tahapan lanjutan relokasi ini dijalankan dinas terkait. Dari pengamatan media, di sini lapak di sisi barat sebenarnya sudah dikosongkan pedagang, hanya tinggal menunggu pembongkaran bangunan. Wahyu menargetkan perbaikan jalan tuntas pada akhir November 2026 sehingga pengerjaan bisa dilakukan selama 150 hari meskipun dalam kontraknya sendiri hingga 172 hari. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Peragangan Disko Pindad Kota Malang Eko Sri Yuliadi juga menambahkan, pembangunan tempat relokasi pedagang di sisi barat terus berjalan dan saat ini tengah dilakukan pemasangan penyangga dan atap. Pendengar, saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral dan kami akan kembali di Malang malam ini nanti pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti Anda juga akan ditemani malam-malam ini maksud kami akan ditemani oleh Wisnu. Dan jangan lewatkan nanti ada dialog psikologi dengan topik keluarga sejahtera anak berdaya yang akan dipandu oleh rekan kami nantinya. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi, kanal inspirasi dan informasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zee. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Di manakah dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menjelaskan usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggaran PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027 yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPRRI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, insentif, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljannah melaporkan selengkapnya.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yuda Saputra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
10: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.200 kepada PT Tebo Indah.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku Analisa Risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
12: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
13: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
14: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
11: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif, serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
15: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
16: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang, kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dan darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau ngutang, boleh nggak pilih ngutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta, berat lah, hidup. 3 juta masih boleh nggak, Vin? Boleh lah, 3 juta sampai 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
15: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%, tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
17: Dan ketika kita belanja apa, tadi kan F&B ya, ini kita double check lagi nih, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang e-mall atau kita bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
15: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
18: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
20: Iya. Pak ini bersama ibu.
21: Iya.
20: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
21: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan apa nikmatnya orang ibadah itu sebenarnya. Ya, jadi ya sangat apa kita bisa merasakan itu kan merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
19: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif.

0: Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jamaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
1: Halo, saya Awang.
0: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
1: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
0: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
1: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
0: Ya, terima kasih Mas Awang.
1: Ya, sama-sama.
0: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jemaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jemaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji. Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

Ribuan pendukung timnas Argentina di Kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di Kota Ambon memusatkan konvoi di Jembatan Merah Putih, Oka dan beberapa ruas jalan utama di Kota Ambon menimbulkan kemacetan parah.

0: Nah, uniknya selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal juga ikut berkonvoy, membuat euforia Piala Dunia di kota Manisa semakin bergelora. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbaya. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoy di jalan raya setelah tim kesayangan mereka menumbangkan Aljazair dengan skor meyakinkan 3-0. Euforia Piala Dunia 2026 di kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoy dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu tetap tak digubris. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leo 53 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, dan kini Anda kembali lagi bersama kami di Malang malam ini. Masih bersama saya, Rai Jafar, yang masih akan temani Anda hingga 30 menit ke depan. Usai ini nanti Anda bisa ikuti dialog psikologi dengan topik keluarga sejahtera, anak berdaya, yang akan dipandu oleh Ruli Suprayugo. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di program 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang. Dan kami relat informasi terkait dengan dialog psikologi. Dialog psikologi akan kami hadirkan pada esok malam ya, pada tanggal 18 Juni 2026, dengan topik keluarga sejahtera anak berdaya. Sementara untuk malam hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat, nanti hingga pukul 22 kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja pendengar telah Anda ikuti mimbar agama Hindu hari ini Rabu 17 Selasa ya, 17 hari ini Selasa atau Rabu ya? Hari ini Rabu pendengar, 17 Juni 2026. Mudah-mudahan menjadi refleksi, mudah-mudahan menjadi pengingat untuk umat sedharma Hindu semua yang sesaat lagi, kalau tidak salah esok hari juga akan menyelenggarakan Hari Raya Galungan ya, dan beberapa saat kemudian akan menyelenggarakan atau memperingati Hari Raya Kuningan pendengar. Mudah-mudahan tadi dalam mimbar agama Hindu topik yang kami hadirkan kepada Anda bisa membawa refleksi atau renungan kepada umat sedharma semua. Saya Arga Saputra pendengar kembali temani Anda dalam Malang malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Segenap program, informasi dan juga lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan mengikuti Ruang Rindu berjaringan secara nasional. Hari ini kembali Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail akan menemani Anda dengan dua bintang tamu, diantaranya adalah Ria Resti Fauzi dan juga Liz Mainawati, pendengar. Nah, Anda bisa simak Ruang Rindu berjaringan nasional dari pukul 8 hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat malam hari ini. Jadi keduanya ini menorehkan karya di industri musik Indonesia sejak era 80-an, pendengar. Di antaranya adalah Ria Resti Fauzi, dalam waktu dekat juga akan menggelar konser 40 tahun berkarya. Dan juga Liz Maina juga akan menjadi bagian dari acara besar tersebut. Di Ruang Rindu berjaringan nasional Rabu 17 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan ngobrol dan bernostalgia bersama mereka berdua dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Anda pendengar dapat mendengarkan siaran tersebut di Pro 1 RRI Malang atau Anda dapat streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kalau mau nonton live TikToknya, Anda bisa pantau di TikTok RRI Pro 1 Jakarta atau Instagramnya di RRI Pro 1 Jakarta, pendengar. Untuk Anda yang ingin ikutan interaktif ya bersama kedua bintang tamu kita, Anda bisa kirimkan WA di 081-7972-7912. Sekali lagi di 0811-7972-7912 atau bergabung lewat telepon di 021-344-1499 atau di 021-344-0696. Mari kita ikuti bersama pendengar Ruang Rindu berjaringan nasional dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail yang akan menghadirkan dua bintang tamu spesial. Kita bernostalgia bersama Ria Resti Fauzi dan juga Liz Mainawati. Kita ikuti bersama pendengar dan selamat mengikuti Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Risti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Risti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita kan malam hari ini.
1: Wih, malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa
1: dan
0: dilihat.
1: Iya, bisa.
0: Ada juga Mbak Liz Menawati gitu
1: masih
0: ya.
1: Cantik dan awet muda.
0: Pastinya mas, ternyata dua-duanya nih Mbak dulu peserta Bintang Radio loh.
1: Gak nyangka kan.
0: Betul, gak nyangka
1: RRI
0: kita
1: keren.
0: Oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Okay. Gak sabar Mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Okay. Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
1: Betul.
2: Kita okay. Bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Bener-bener rindu yang
1: rindu berat rindu ya berat. Mbak Liz ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya nggak sih?
2: Makanya rindu berat sih.
0: Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selalu kita, datang ya di ruang
0: nah,
1: rindu.
0: Nah ini
1: ya.
0: Juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade. Mbak Ria Resti Fauzi.
1: Duh bestiku gitu loh. Iya, wes.
2: Padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyeta.
1: Akhirnya. Nanti tanggal berapa dan di mana?
2: Insya Allah hari Sabtu
1: 27 Juni.
2: Di ballroom
1: Golden Boutique Kemayoran.
0: Tempat kita biasa juga.
2: Ada berapa kali
1: tempat nongkrong kita. Ada siapa aja di sana, nanti bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesa, Kenda Estorina, Rati Kurwasi, Liz Menawati, Julian Etrijayanti ya.
0: Oke.
1: Dan Pak Gandhi tentunya.
2: Dan Pak Gandhi, ya.
0: Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
2: Mas, sama Mbak Ita. Spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Luar biasa. Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya Ria memang keren.
0: Memang keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya hits.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Iya, salah satunya.
1: Iya, makanya itu terus
2: dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Jadi ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Kita nggak bisa nonton
1: Mbak. Tidak bisa dong. Kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Tapi gimana sih ceritanya? Mbak Liz Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: di konsernya nanti.
0: Ikut.
1: Ceritanya gimana?
0: Enggak pernah dengar muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
3: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Okay.
3: Ya. Kita keep kontak selalu menanyakan kabar, dan Ria itu Besti banget ya sama gue. Karena
1: sama dong.
3: Besti
2: di mana-mana.
3: Di mana-mana besti dia tuh.
2: Amin.
3: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi, semua lagunya Ria itu hit ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60.
1: Kamu
3: masih muda sekali, ya kan?
0: Seperti masih 35 ya.
2: Iya, 35 berapa puluh tahun yang lalu ya.
3: Jadi kita pokoknya selalu support. Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke.
3: Alhamdulillah mendukung semuanya.
2: Terutama Mbak Liz sama Julian. Karena sama Niken ya.
3: Iya, Niken.
2: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Okay. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa. Maksi-maksi gitu kan.
1: Ya kayak kita
2: kayak
1: dulu
2: kita
1: ya.
2: Juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan. Maksi
1: kita.
2: Jadi ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
0: Okay.
2: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu aku lupa. Terus aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini, di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Liz gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
1: tapi jangan salah album. Ini aku kemarin kita show tahun kemarin.
2: Iya,
1: terus suara Ria itu keren banget. Enggak berubah sedikit pun.
0: Gitu ya.
1: Yang Liz ya.
3: Betul tidak.
1: Enggak berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
2: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi karya mau bikin kapan? Di gabungin aja mau ulang tahun aku ya. Terus cek venue kan.
1: Wow.
2: Alhamdulillah ada.
1: Kosong.
0: Okay.
2: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu enggak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D, aku langsung DP.
1: Wow.
2: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu.
1: Cuma pasti aku langsung gini,
2: ya pasti Ita mau gak sih nyanyi lagu aku.
1: Tuh, aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
2: Iya, udah, itulah next, itu
1: next
2: aku
1: ya.
2: Suka
1: next ya Maria ya,
0: siap. Siap kalau begitu. Ini udah banyak yang nungguin.
1: Udah banyak ngantri nih Mbak Ria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam.
4: Bang Albert? Halo.
0: Oh, silakan ya, Bang Albert. Mbak. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Liz.
0: Sama Mbak Liz.
4: Oh. Ya.
2: Halo.
4: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
0: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
1: Oke.
2: Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
0: Orang Medan.
2: Medan gitu ya.
1: Orang Medan.
2: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Oh, Makassar. Okay. Ya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan? Bang Albert.
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya.
0: Siap.
4: Kalau musiknya sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
0: Okay.
4: Yang dulu kan seperti bunyi itu perahu tematangga begitu.
0: Siap.
1: Oke.
0: Ada pertanyaan lain buat Mbak Liz barangkali?
2: Oh iya.
1: Bang?
4: Itu saja
0: ya.
1: Oke, Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada
1: Bu Ana.
0: Bu Ana. Selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga.
0: Halo, halo langsung ya. Ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana, bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
1: Iya, ada ya. Mbak Ria dan Mbak Lis.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
5: Aduh,
2: awet
5: muda
2: Ana.
5: Banget.
1: Betul. Ini
2: kelihatan.
0: Iya, kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
2: Oke. Oh, alhamdulillah.
5: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
2: Hati dibelai.
0: Ini siapa itu? Balis ya. Hati Dibelai Manja.
5: Iya. Itu Hati Dibelai Manja itu 1984.
0: Oh, oke.
5: Terus ini kopi madu itu aku suka.
0: Iya betul.
5: 88.
2: Betul.

0: pokoknya apa.
1: Siap, siap. Ditungguin ya Bu Ana. Nanti
0: ya salam-salam dulu.
1: Boleh, boleh. Silakan.
0: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pani Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semua-semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Kita menuju Manado. Manado
2: ada Bang Beni.
1: Bang Beni, Jo.
2: Selamat malam Bang Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Mari lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar
2: kalian? Alhamdulillah, Bang Beni.
1: Langsung ada Mbak Ria Resti Fonsi dan Mbak Lis Menawati.
3: Oke. Kita ke langsung Mbak Ria Resti Fauzi bareng Mbak Lis, Mbak Lis Menawati ya.
1: Siap, betul.
2: Ya, siap.
3: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
1: Okay. Karena
3: itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi, Ria Resi Fauzi dan Mbak Liz, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Liz? Itu pertanyaan pertama ya. Mm-hmm. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Liz atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
1: Siap.
3: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
1: Okay. Buat saya nggak ada ya.
3: Mas Yudi salam ya.
1: Silakan.
2: Siap.
3: Ada Ibu Ana ya di Sorong Tari, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana? Sumatera. Baru Gilang di Kertasono, Ayu di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
2: Bang Andi,
1: silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suaranya berat nih Bang Andi.
4: Bintang tamunya.
1: Silakan.
2: Ya Bang Andi.
4: Alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Ingat aja Bang Andi ya Mas. Yoi, birthday boy.
4: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
2: Kok tahu sih? Aku yang tahunya. Tahu dong, Bang Andi gitu loh.
4: Kan ada IG-nya di sini ya.
2: Gitu ya. Emang ditulis ya
4: Loli IG. 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Mbak apa Ibu Ana tadi yang di Sorong ya.
2: Oh iya.
4: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
2: Oke.
4: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
1: Oke.
4: Okay.
1: Terima kasih Bang Andi.
4: Terima kasih selalu berdepannya proyek-proyeknya tentunya.
1: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya aku diucapin.
2: Enggak.
1: Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, bisa kita jawab semua. Mbak Haryanti.
2: Selamat malam Mbak Haryanti.
5: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
2: Iya.
5: Ismail.
2: Siap.
1: Selamat malam.
5: Rindu memori lewat lagi.
1: Siap.
5: Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita memandu acaranya.
1: Betul dong.
5: Salam rindu untuk semuanya.
1: Siap.
2: Wah, kita
5: telepon bintang tamunya.
1: Oh,
5: Selamat malam Mbak Ria Resti Fauzi.
2: Selamat malam.
5: Menawati ya.
2: Okay. Selamat malam.
5: Salam kenal.
2: Iya, salam kenal juga.
5: Oke. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
1: Oke, ditunggu ya nanti ya.
5: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
1: Siap.
5: Dan mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira

0: kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal okay. mungkin kira-kira dengan siapa
1: oh, gitu. Oke, ditunggu ya Mbak Arianti.
0: Sukses untuk Mbak Ria Resti Pausi dan Mbak Liz dan
2: terima semoga kasih,
0: semuanya
1: selalu terima kasih.
0: Terima okay, kasih. Selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang yeah. Rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapatulgung Andi Nur Syamsul dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
1: Siap.
0: Malam okay. untuk semuanya. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Mbak Haryanti.
1: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Yang pertama tadi dari Bang Albert. Apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Okay. Apa yang bikin suka nyanyi?
2: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi.
1: Okay.
2: Jadi aku sendiri. Nah, enggak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
1: Oke.
2: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
3: Itu
2: ya,
3: kalau masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
2: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason.
1: Nah, umur 5 tahun gak bahasa Inggris.
2: Iya. Gak tahu tuh dengarnya dari mana, gue juga bingung. Biasa. Tapi enggak salah aku lagunya itu.
3: Ya kan? Tuh keren emang. Cuma udah dari kecil.
2: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang.
1: Ya, okay.
2: Nenek aku tuh gak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tadi kolam renang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang. Aku tuh nyanyi,
3: nyumbang nyanyi.
2: Gak dibayar.
3: Aduh.
2: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kolam mandi. Nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
3: Iya, saat itu tuh
2: plus nasi bungkus. Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
1: Nyanyi
2: terus
1: ya.
2: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
3: Wow.
1: Dari umur 5 tahun lu.
3: Emak aku sempat terpukau bang. Iya. Enggak nyangka
2: dan
3: juga
2: sekarang Taman Ria Monas udah enggak ada ya.
1: Gitu ya.
2: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget, aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
1: Dina Mariana.
2: Waktu itu kan udah jadi penyanyi ya.
3: Iya, benar.
2: Terus Diana Nasution. Pambers. Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol. Di Pasar Seni itu kan macam-macam ya. Ada Abadi Susman waktu itu ya. Dengan Mbak Mira
1: Mira Susman.
2: Iya, jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
1: Oke. Kalau Mbak Liz gimana Mbak ceritanya?
4: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi nggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
1: di Madiun
4: ya. Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah, kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi, ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama Yang punya Radio La Victor.
1: Radio La Victor Surabaya. Ya, ya, ya.
4: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, ya, ya, ya. Saya juga ada latihan.
1: Jalan Aditya Warman nggak sih Mbak itu Mbak? Kayaknya ya.
4: Radio La Victor ya.
1: Aditya Warman ya. Warman.
4: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
3: Itu yang balik ya. Iya.
1: Waduh. Oke oke oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra putri ada berapa dan usianya ya. Berapa aja?
3: Oh, ada yang mengikuti jejaknya.
2: Aku dulu.
1: Boleh. Ya,
2: dulu. Aku 3 anak. 3-3-nya udah married. Uh-huh.
3: Tiga-tiganya akan udah nyanyi married. Di pernikahannya.
2: Iya,
3: putrinya Mbak Ria. Iya, iya.
2: Mbak Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
3: iya,
2: bungsu.
3: Yang bungsu.
2: Iya,
3: masya Allah.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya nggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik.
1: Oh,
2: karena aku
1: okay.
2: Itu pun aku kursusin.
1: Ya, di kursus. Oh, iya.
2: Cuma nggak ada yang pernah yang tampil tuh yang nomor dua. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia ya. Itu tampil. Itu aja nomor 2. Kayak nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil.
1: Okay.
2: Yang kedua ketiga main piano. Enggak pernah tampil gak kayaknya juga enggak begitu bisa.
3: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
1: Kalau Balis?
4: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya.
1: Oke.
4: Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
3: jadikan profesi ya.
4: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Oh, jadi iya, mereka iya. Kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari.
2: Ya.
4: Kayaknya kalau dia ingat
2: baru main.
4: Kalau
3: enggak ingat ya
4: malas. Ya, itu iya. Sama.
2: Khususnya kayak terpaksa.
4: Karena emaknya
3: yang orang tua.
4: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu suaranya tuh dikenceng-kencengin aja
2: nggak kan? Ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
1: Fals ya?
2: Guru seninya tuh sampai nanya, ibu kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?
3: Bisa gitu ya,
4: kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus.
2: Yeah.
4: Cuman nggak ada yang mau.
1: Nggak ada yang mau.
4: Dia maunya tuh pengennya ya udah kerja aja.
2: Ya sekolah sama kuliah. Ya,
3: tapi gitu. Kalau misalnya ada acara-acara kantoran gitu nyumbang nyanyi nggak?
4: Iya
3: nah,
4: iya.
3: Nah,
4: oh, pasti.
2: Oh maksudnya anaknya?
3: Iya anaknya.
2: Oh kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
3: Pas ada acara di kampus,
2: acara
3: nyanyi
2: kampusnya.
3: Ya.
2: Bukan nyanyi, main gitar.
3: Oh iya main gitar, iya main musik.
1: Fales, Shay. Fales, Shay.
3: Mbak Ria kan panggil aku, Shay. Karena kita
4: paling, mas. Yang paling kecil malah ini. Dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke, kayak... apa ya misi kebudayaan?
3: Iya misi kebudayaan
4: kirim ke Beijing, ke Aussie,
2: ya perempuan,
4: ya, ya ke Turki gitu-gitu.
3: Kalau kalian daerah ya,
4: ya. Gitu.
3: Seru pastinya.
1: Siap. Nyanyi, selain nyanyi apa nih kesibukannya dari kakak-kakak
3: musik,
1: berdua? Iya
3: ya,
1: selain nyanyi.
3: Maria dan Mbak Lis.
2: Ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
3: ibu rumah tangga
2: tiarap, ya, tiarap 20 ya. Tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
3: Maria
2: aku masih nyanyi masih ya, masih off air sekali-sekali kan. Gitu. Ya maklum lah mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputar-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana sini, keliling-keliling.
1: Oke. Okay.
2: Iya.
1: Kalau Balis?
4: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman. Ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
1: Oh, oke. Okay. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
3: Kira-kira ya. masakannya
1: cateringnya.
3: Coba dikirim
1: okay.
3: Ke
1: sini. Oke.
4: Senang hati Mbak Ita.
1: Siap.
3: Masakannya. Iya.
1: Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya.
2: Ya kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
3: Kita otodidak ya, Maria benar.
2: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
1: Oke.
3: Okay. Tapi gini, Baria. Kenapa? Baria ini sama Mbali sih masing-masing dikaruniai
1: suara
3: vokal yang berkarakter.
2: Iya. Yeah. Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, itu. Khas sendiri.
1: Aha.
2: Jadi enggak pernah dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu
3: masak. Oh, ini suaranya
2: Lisa. Ini suaranya Lisa. Iya, ini suaranya Ita Purnamasari nih.
3: Itu gitu. Sudah ketahuan
2: ya. Dulu, kita alhamdulillahnya punya ciri khas.
3: Ciri khas
2: ya.
3: Aha,
2: itu. Aha. Jadi enggak bisa dicuri dan enggak bisa niru sama itu orang.
3: Benar-benar suatu karunia
2: ya. Talenta banget ya.
3: Betul, Mbak. Ya. Alhamdulillah.
1: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau di, dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royalitanya nyampe? Royaltinya nyampe gitu.
2: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
1: Nyampe semua ya. Oke, semuanya kan.
2: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
1: Oke. Okay.
2: Aku dapat 5 Golden Record,
3: ya.
2: Satu BASF Award, satu HDX Award.
3: Alhamdulillah. Prestasinya. Ya.
1: Balis. Royalti masih nyampe sekarang. Apa enggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
2: Kalau sekarang royaltinya udah enggak ada lah sekarang.
1: Itu yang dulu ya.
2: Dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
1: Pandemi.
2: Tapi dari Malaysia ya.
1: Oh, dari Malaysia.
3: Dari Malaysia, Maria ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
3: Iya, dari Papri.
1: Dari Mbak Ita.
3: Kebetulan masih dari situ.
1: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana konser bareng itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
2: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
4: Kita tuh tahun
2: di paguyuban artis Jakarta Selatan.
1: Oh, oke.
2: Okay. Aku tuh baru punya anak satu, kalau nggak salah. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
4: Edi Silitonga,
2: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
4: setiap minggu
2: pasti ada aja acara ada dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan. Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi nggak mau mobil sendiri-sendiri, dia nggak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
3: Ya Allah, jam 2 pagi.
1: Jam 2 pagi.
2: Makanya Om Ateng suka bilang dulu, Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulin kita jam 2 kan, Ri. Iya, Om.
3: Tapi seru
1: pastinya. Oh iya.
3: Terus kita rekaman juga ya, Lis. Lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
2: Adipura kan kita pernah kali
1: datangnya. Oh iya ya. Tepat bukan lagu komersial ya.
2: Bukan. Memang yang program dari
1: pemerintah
2: DKI Jakarta Selatan.
1: Oh iya.
2: DKI dan Jakarta Selatan.
1: DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
3: Akrab. Nah, wong Surabaya.
1: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir terakhir di sesi ini, dengan siapa pengen berkolaborasi sekarang yang anak baru-baru
3: atau dari Maria pengen kolab sama siapa, Mbak?
2: Mimpi nggak ya gue ya, pengen sama Raisa loh.
3: Siapa tahu loh,
2: Maria ya. Suaranya kan cantik, suaranya bagus banget ya. Ya nggak tahu
3: gak
2: ya.
3: Yang
2: seperti kayak mas. Dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Kris ya, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal, dia pernah loh kita bilang, Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia nggak pede saat itu.
1: Oh gitu.
2: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya 5.000 rupiah. kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5 ribuannya tuh masih ada dicatat. Menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisya.
3: Ya ampun Maria. Akhirnya beliau konser tahun 1994 kalau enggak salah.
2: Makanya itu pertama kali akhirnya Ri gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai dia bilang gitu. Nah, aku juga bermimpi gitu tapi kan aku enggak berani menyampaikan.
3: Ya, enggak ada,
2: sampai
3: enggak
2: akhirnya
3: mungkin, Maria.
2: Kita berjumpa ya. Itu di bulan Maret.
1: Maret ini.
2: Maret ini. Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pede, gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap. Maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku ngeluarin album 20 tahun kan aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
3: ternyata
2: mereka
3: bisa.
2: Niken sama Julia bisa, Ri, bisa, bisa, bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi.
3: Langsung
2: oke, okay, saat itu
4: gak
2: pakai ABCD. Terus langsung mau sama siapa aja, Ri? Di A, C, B, C, C. Termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya. Tanya deh kalau gak percaya. Bener. Cuma langsung bener, mau gak sih nyanyi lagu gue?
3: Mau gak sih? Gitu. Ya mau-mau aja kok. Mbak Ria
2: langsung ngerti.
3: Next, konser kedua.
1: Ya, kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
3: Iya dong.
1: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Liz ya, Panas Asmara.
3: Oh, Panas Asmara.
1: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku. Yes.

0: Segelas Air Putih Cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari.
1: Ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Baik tak, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi.
1: Kita sapa-sapa dulu dong, seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam yang ada di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Attambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak, Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi nggak undang-undang ya?
1: Iya nih sombong ini, nggak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam, nggak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah itu
0: oh,
1: ya,
0: ya kan nggak enak, biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke, okay,
0: terima kasih.
2: Biar disembunyikan, tapi kan udah
1: tetap tahu ya,
0: Bu. Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Oke.
2: Ya.
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Iya. Apa Mbak Ita?
1: Iya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke. Okay. Terima kasih
2: semua,
0: Bu Fatmawati.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnama Sari. Yudi Ismail. Yo, kabare.
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda. Saya Pangesta ya. Silakan langsung
1: ya,
0: dengan Mbak Ria dan Mbak Liz
1: Fauzi dan Liz Mainawati. Loh kok
3: keputus?
4: Apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Enak aja.
4: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak, ya, itu Jojo.
1: Oh.
4: Jojo Propakat.
0: Mereka enggak ada yang benar. Kenal.
1: Iya.
0: Sama itu Nafa Urbah juga sama loh.
1: Wes, gaya. Oke, Tete.
4: Juninya sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
4: Yudi terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
4: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ya, ada itu cake-nya.
1: Iya nih, bawa kue ya, teh. Buat Mas ya, Yudi.
4: Langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
4: Mbak Lini.
0: Oke, okay. Mbak Lini selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh.
1: Ya.
3: Selamat malam.
4: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, ya, lagunya Mbak Lini tadi. Yang apa panas asmara itu kalau didengarin
3: terima
4: di
3: kasih.
4: Ini Mbak Ica didengarin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
1: goreng. Ya
3: pisang goreng.
1: Wih,
3: sama kopi
1: ya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang
1: betul
3: gimana
1: banget.
3: Gitu ya. Sejuk itu.
1: Oh,
3: sejuk
1: enak
3: itu,
1: banget teh.
4: Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget Teteh.
4: Oke, itu lagu rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
4: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Okay, itu aja terakhir. Aku kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia. Tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Ya, siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah. Ya
3: sakit
1: Allah.
3: Banget kan?
1: Rindu yang
3: jadi
1: menyiksa.
3: Kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya.
3: Iya. Karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah enggak sabar ya kita dengerin
0: siap
1: lagunya
0: nanti.
1: Ya. Rindu okay. Yang menyiksa.
0: Itu aja.
1: Mbak
3: Teteh.
1: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Antel Gazi di Padang. Selamat malam Antel Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Antel Gazi.
5: Iya.
0: Yuk,
5: ya. Oke Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ita.
0: Oke. Okay. Sepatu okay. Dari Kulit Rusa ya.
5: Lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Okay. Nanti akan dijawab yang tegasi ya.
5: Oke.
0: Siap.
5: Boleh salam dikit.
1: Boleh, silakan.
5: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang. Salam juga buatnya Kak Surfio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama okay. Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak sih?
3: Iya,
1: Mbak Ria dan Mbak.
3: Aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja. Terus di TV.
1: Oh, di TV. Di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: habis
1: baru,
3: wajah
1: ya?
3: Baru keroncong remaja kan?
1: Iya. Ya.
0: Oke. Okay. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu.
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: Iya. Bawa ular jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya.
0: Iya.
3: Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal dua kali. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
1: Enggak ada nepotisme.
3: Enggak ada nepotisme.
1: Almarhum. Almarhum Kris Patikawa, Sabine Zuhra.
3: Betul sekali.
1: Dia itu benar-benar kemampuan sendiri. Ada albumnya, ada Mas Yudi dan Mbak.
0: Keroncong ya.
1: Iya, Lek Manto sampean. Langsung sama Mantos.
0: Mantos
3: ya.
0: Leknya ternyata. Mantos. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
3: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gasi.
0: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
3: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke. Mungkin
3: proses aku kali.
0: Iya,
3: ya, maksudnya tuh Mbak Ria. Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
3: Aransemennya nggak seperti itu ya. Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
3: Benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya. Alhamdulillah.
1: Kita mengerti. Oh, itu.
3: Oh iya, berarti lengkapnya. Yang dia memang dia udah dilahirkan, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul.
3: Oh.
1: Yang benar-benar mengenal pasarnya. Iya.
3: Sepatuku itu rusak. Cintaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gatonya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing nggak tuh penciptanya?
1: Iya,
3: pasti. Jadi rekamannya, ya, rekamannya ya, berkali-kali, ya, karena kan dari syair yang pertama masih nggak kena, syair kedua nggak kena, tiga kali nggak kena, sampai akhirnya sampai empat bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi itu tadi,
3: tidak
1: mengkhianati hasil. Iya,
3: proses dan perjuangan itu enggak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Lesti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
1: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya. Apalagi cintaku sudah melontar Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Gak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Oke.
3: Iya nggak ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing? Mungkin bahasa Inggris apa gitu direkam? Secara rekaman
3: Mbak. Oh, secara rekaman
1: ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
0: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling ini itu sih yang di
0: Shintaro Wo Aini.
3: Shintaro Yai Wo Aini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
1: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
3: Kisah dulu
1: kisah bahasa Indonesia. Oke. Okay. Itu duet sama Juan Untung waktu.
0: Wah,
1: itu.
0: Oh, Juan
1: baru kemarin.
0: Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung. Kita
1: ngobrol Rabu lalu.
3: Oh, ya. Okay. Masih barengan tuh. Oh, ya, nyanyi bareng
1: ya
3: lagunya.
1: Rusuh ya, ceritanya ya.
0: Oke. Okay. Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ya. Okay. Ayo Liz dulu deh.
1: Iya, Mbak Liz dulu.
3: Coba. Aku dulu ya.
1: Yo, monggo.

0: jatuh di pana asmara.
1: Yeay. Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi. Monggo, Mbak.
0: Iya. Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang

0: Gak matre kan aku kan.
1: Beneran gak pengen harta nih. Oke, kita ke penelpon dulu. Ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
3: Dan Mbak Lita Purnama.
0: Iya Pak Ahmad.
1: Iya Pak Ahmad, silakan.
3: Sehat selalu ya.
1: Iya.
3: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi. Walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu mencintai
1: Mas Yudi. Gak ada yang diundang Pak Amin. Namanya yang penting doanya ya.
0: Iya Pak Ahmad. Ya,
3: selalu sehat selalu.
1: Amin.
0: Semangat Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Dasti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
3: Monggo Pak. Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya apakah hobi bakat menyanyi apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya? Mbak Resti juga Mbak Resti ini saya ini pendengarnya novel candunya itu. Di lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia di mancanegara
1: gitu. Oke.
0: Okay.
3: Boleh salam-salam Mas.
1: Siap.
3: Boleh,
1: terima kasih.
3: Ya, salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman dan semuanya deh ya tanpa terkecuali ya.
1: Siap. Oke.
3: Okay. Angkatawan-angkatawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat dan salam silau Pancasila.
0: Oke.
3: Pak Ita, selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
0: Amin. Ya.
1: Terima kasih, Pak Ahmad Abdullah.
3: Wahyu, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
0: Bang Leman, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
4: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Ria Dasti Fauzi itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke. Okay.
4: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
1: Ria Dasti Fauzi? Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
4: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
0: Aku dapat orang Lampung nih. Loh,
4: ya betul. Ini
0: agak
4: gitu. Ini Mbak Mas Fauzi ini Mbak ada Mas Yudi pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
4: Itu saja.
1: Okay, siap.
4: Oh ya, Pauli salam balik ya tadi itu yang
0: siap,
4: tadi.
0: Siap.
4: Untuk Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
1: Siap.
4: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
5: Ya, siapa?
0: Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
5: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Ya semua pasti ya.
0: Pasti.
5: Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan 1.750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
1: Oh, ya.
0: Biasa.
5: Aku bayaran 500 rupiah. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu 15 rupiah.
0: Wow,
5: jadi dari empat kali nyanyi, dua di Ancol, dua di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
0: Iya, betul banget, gitu.
5: Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di Akurama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis
6: sama sih sama Ria, saya juga yang jelas motivasinya kita mencari uang ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, sekarang betul sekarang tuh jadi lebih kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan iya, untuk membantu orang tua kan. Nah, sama iya, sih sama. Iya, sama.
0: Luar biasa ya.
1: Sama ya, nampak motivasinya dulu nyanyi.
0: Ada deh.
1: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
0: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa nggak B?
1: Tuh semuanya tuh.
2: B
1: kita yang punya.
2: Iya.
0: Oke. Kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ica.
0: Selamat malam.
1: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan
3: lagi
1: Mbak Lis.
3: Tahun dulu ya saya ucapkan.
1: Oh iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Woy, amin.
1: Udah ganteng.
0: Wah,
1: langsung PR lo Mas.
2: Ganteng banget
1: sih
2: Mas
1: Yudi.
2: Tambah lama tambah ganteng.
1: Aku yang kesel sambil
3: ganteng.
0: Oke.
3: Kaum Hawa ya.
0: Siap.
1: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
1: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Oke. Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya. Dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Mbak silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Joe juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linta, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Okay.
3: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
1: sama-sama,
3: Mbak Ria,
1: Mas Gila.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silahkan.
1: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
1: Malam, Kak Endang.
4: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita.
1: Malam Mbak Endang.
4: Apa kabar? Udah aman ya?
1: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molokok?
0: Oh, kenal banget.
1: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga langsung terus panjang umur ya.
0: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih.
1: Mbak Ita.
4: Iya. Bintang tamu kita
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
1: Silakan Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
1: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati. Ria Resti
0: Fauzi. Ya. Dan Lis
4: Menawati.
0: Lis Menawati. Lis Menawati.
4: Lis Menawati.
0: Ya, oke.
4: Okay. Yang lagunya besok. Kalau bulan bisa ngomong.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana Kak Endang?
4: Iya, salam aja buat
0: siap.
4: Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja enggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
4: Oh, ya.
0: Makasih Kak Endang ya.
4: Mbak Ria, oh iya, sama-sama.

0: Mbak Ita.
1: Sama-sama,
0: okay. Mbak Ita. Mas Yudi.
2: Siap,
0: ya, selalu ya.
2: Terima kasih.
0: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
2: Siap.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling senang. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
2: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
1: Iya.
2: Terkait karya-karyanya. Ya.
1: Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Aman,
1: kalau
2: ya?
1: Benar ada donat menanti.
2: Siap.
3: Dari yang ulang tahun.
1: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
3: Yes.
1: Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia.
3: Yeah.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
2: Lagu yang paling akhir.
3: Wow. Paling akhir.
2: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Yeah.
3: S.
2: S.
1: Yeah. Judul lagunya depannya S.
3: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
1: Iya.
2: Iya.
3: Kan udah 20 album.
1: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
3: album
1: pertanyaan.
3: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, set B terakhir. Nyerah.
2: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
3: Dari sudut bibirmu.
2: Tuh kan.
3: Senyuman.
1: Nah, kan.
3: Sungguh indahnya.
2: Oke. Hilang peluangnya.
3: Oh, judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh.
1: Benar-benar
3: kayak begitu. Iya, donat.
2: Kan enggak bisa Mbak jawab pertanyaannya.
1: Jadi donatnya melayang.
2: Pertanyaan kedua. Lis Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
1: Ini.
2: Kau dan Aku.
1: Penciptanya sangat populer sekali.
3: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
2: Pinter ya kan jawabnya, enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
3: Lagu Saint B terakhir album ketiga dari gua.
2: Ya tapi ini kan juga.
1: Emang ya Mas Yudi ini enggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
2: Oke.
1: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
2: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu,
1: ini
2: aja.
1: Ini ngetop semua lagunya.
3: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
2: No.
3: Sepatu dari Kulit Rusa.
2: Enggak.
1: Hah? Tahun berapa sih? 87.
2: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
1: artis terpopuler.
2: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Yeah. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
3: Yeah. Artisnya sebutin apa lagu?
2: Lagunya, lagunya Maria di album
3: aku.
2: Itu, iya.
3: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedalam Lautan Atlantik.
1: Satu lagi.
3: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
1: Wah, kesian Maria lagi-lagi enggak bisa. Apa sih?
2: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
3: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa?
2: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
3: Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
1: Kesian Mbak. Iya, ya udah Mbak.
2: Oke lah ya.
3: Gagal lagi.
2: Kita coba lagi kali ini Mbak Lis.
3: Lis pasti bisa deh.
1: Astagfirullahaladzim. Pada album Cintanya Remaja milik Lis Mainawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
2: Ada berapa lagu yang diciptakan?
1: Dan apa aja Mbak Lis?
2: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
1: Berapa lagu?
2: Berapa lagu?
3: 4.
1: Tak kasih kesempatan satu lagi.
3: Masa sih? Ya Allah.
1: Satu lagi Mbak Lis, ayo.
2: Ada
1: ayo,
2: berapa
1: ayo,
2: lagu ayo, yang diciptakan?
1: Semangat. Nyaris. Lah kes ngomongnya harus sudah.
4: 5 deh.
2: Ya iya, Mbak. Kalau enggak 4 kan kurang dikit 5.
1: Ya udah donatnya. Jadi 2.
2: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di balik pintu. Betul, melodi
1: sendu. Oi. Maria kasihan. Semangat.
4: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu. Lagu Endang kali gitu. Iya. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Nih dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu, aku Rama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya, Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, oh iya, oh, lagu Om Keli ini.
2: Oke. Okay. Pertanyaan terakhir ya.
1: Ini buat Maria.
2: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
1: Mbak, album Sepatu Kulit Rusak?
2: 100. Oke, pada akhirnya.
1: Cinta.
2: Gitu kan? Iya. Inikah Cinta. Oke.
4: Erik, kamu menyelamatkan aku.
2: Menyelamatkan.
4: Yang dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
2: Oke.
4: Akhirnya aku dapat donat.
2: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resti Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
4: Iya.
2: Oh, pernah ya?
4: Berapa kali?
1: Lagunya Aku Tutup Layar Cintaku.
2: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
4: Masih ingat ya, Mas. Terima
1: masih ingat loh.
4: Dulu hadir.
2: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Menawati.
1: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
5: Betul.
2: Kok tahu dia ya?
1: Ya tetangga
4: kali ini.
5: Aduh, tetangga. Tetangga.
2: Eyangnya Gayatri ya?
5: Iya,
1: Gayatri. Iya. Okay.
2: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
5: Cucu saya.
1: Cucunya
2: namanya Gayatri.
1: Kan di sini bilang eyangnya. Ih, yeah. Mas Yudi mah.
2: Ya,
5: kan. Kalau dia Gayatri.
2: Mantap. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
1: yang akan datang.
2: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari Kulit Rusa.
1: Dari Bu Eka di Tebet.
2: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
1: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar rezekinya.
4: Masih cukup gak sih donatnya?
2: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Mantap bintang tamunya. Teringat masa
1: acara Selekta Pop. Benar,
2: Bang. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
1: Iya dong, pastinya.
2: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
1: Ya.
2: Gimana kalau kita dengerin
1: Rindu yang menyiksa.
2: Waduh, Rindu yang menyiksa.
1: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
2: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi
1: Rindu
2: dengan
1: Rindu yang menyiksa.
2: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter, ya kan.
4: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Resti Fauzi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria. Oh, iya. Gimana dan jam berapa?
2: Oh iya.
1: Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resti Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya.
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baik, kita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya.
0: Ayo
1: kita ya. Cus. Bintang kamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian sama Koko Gandhi.
0: Koko Gandhi.
1: Mantep.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria. Amin.
0: Oke. Next project sesudah konser, oh rilis lagu ya?
1: Oh iya, rilis
2: lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ciptaan
1: Domi Allen.
0: Kalau Mbak Ali sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada project atau
0: mini
1: apa?
0: Konser rilis mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu. Nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Jadi saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang. Dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu terbaru
2: saya,
1: Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Sekarang kan beda.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa, digital
0: platform.
2: Oh ya, belum
0: platform.
2: Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap kalau begitu.
2: Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa,
2: sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia,
1: di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara.
0: Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Yeay.

0: Pendengar, telah kita simak bersama Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Tadi Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail pendengar, kedatangan bintang tamu dua sekaligus ya, bintang tamunya pada malam hari ini. Di antaranya tadi adalah Ria Resti Fauzi dan juga Liz Mainawati. Bagi Anda penggemar dari Ria Resti Fauzi pendengar, akan menggelar konser ya, Anda bisa bernostalgia untuk menyaksikan konser Ria Resti Fauzi yang bertajuk 40 tahun berkarya, akan digelar pada 27 Juni 2026 pendengar. Acara spesial ini berlangsung di Ballroom Golden Boutique Hotel kawasan Kemayoran Jakarta Pusat, dan sejumlah penyanyi senior akan tampil memeriahkan konser yang menjadi perayaan perjalanan musikal panjangnya pendengar, yang salah satunya juga akan dimeriahkan oleh sahabatnya tercinta yaitu Liz Mainawati. Jadi jangan sampai ketinggalan, untuk Anda para penggemar dari Ria Resti Fauzi bisa ikutan nonton ya, tapi kabarnya tiketnya sold out begitu pendengar. Mudah-mudahan ada platform streaming ataupun kemudian ada platform digital yang lain begitu ya, yang bisa mengabadikan konser dari Ria Resti Fauzi di perjalanan 40 tahun berkaryanya pendengar, yang digelar pada 27 Juni 2026 berlangsung di Ballroom Golden Boutique Hotel kawasan Kemayoran Jakarta Pusat. Itu dia tadi kabar yang dibawa oleh Ria Resti Fauzi pendengar dan juga Liz Mainawati dalam Ruang Rindu Berjaringan Nasional Pro 1 17 Juni 2026. Kali ini Anda kembali bersama kami hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan program Malang malam ini dengan sajian musik dan juga informasi untuk Anda.
1: Malang malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia FIFA 2026 adalah ajang terakhir dalam karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola. Sebuah momen yang disebut sebagai last dance di panggung sepak bola dunia. Mega bintang sekaligus kapten Portugal National Football Team ini akan berusia 41 tahun saat turnamen digelar dan menjadikannya sebagai salah satu pemain paling senior yang pernah tampil di Piala Dunia modern. Meskipun demikian, kehadiran Ronaldo masih memegang ambisi besar. Satu-satunya gelar mayor yang belum pernah ia raih adalah trofi Piala Dunia yang selama ini menjadi target terakhir dalam karir legendarisnya. Apakah ini akan menjadi penutup sempurna bagi karir seorang legenda? Dengerin terus Pesta Bola Dunia hanya di RRI Malang.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kalau Niji bilang, pendengar, bila aku jatuh cinta, yang jelas untuk Anda para pecinta bola, pendengar, dari beberapa hari yang lalu pasti penasaran begitu ya, mengikuti setiap hari dari pertandingan ke pertandingan begitu pendengar, mengawal tim kecintaan Anda untuk berada pada posisi puncak Piala Dunia 2026. Saya yakin di antara pendengar juga cinta dan juga banyak sekali penggemar dari tim negara satu ini ya, yang akan berlaga nanti dini hari tepat pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tidak lain tidak bukan adalah Portugal, pendengar, yang digawangi oleh Cristiano Ronaldo. Jadi Portugal akan mengawali kiprahnya di Piala Dunia 2026 kontra Republik Demokratik Kongo, pendengar. Dan sejumlah prediksi begitu ya sudah muncul dari berbagai macam pengamat begitu, pendengar, yang melihat potensi terjadinya pertandingan seperti apa yang akan terjadi pada laga perdana antara Portugal versus Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia 2026. Jadi pertandingan Portugal versus Republik Demokratik Kongo akan berlangsung pada Kamis 18 Juni 2026, tepat nanti pada pukul 12 malam, pendengar, dan jalannya pertandingan dapat Anda siarkan, Anda dapat saksikan maksud kami, melalui siaran langsung TVRI, dan Anda bisa juga dengar

menjadi wajah antara pertandingan antara Portugal dan juga Kongo nanti malam. Portugal unggul segalanya atas Kongo, pendengar, tetapi Piala Dunia itu tidak pernah menjadi penutup ruang begitu ya untuk kejutan. Spanyol sudah merasakannya begitu, pendengar. Skuad Leopards bisa saja mengulang cerita Cape Verde. Kebuntuan bisa berbuntut frustasi dan membuat Ronaldo CS dalam bahaya. Portugal itu perlu kesabaran dalam menyerang begitu ya, juga dalam kreativitas, pendengar. Kongo juga pasti dituntut telaten dan juga ngotot sembari hati-hati dalam bertahan. Diprediksi, pendengar, Portugal versus Kongo ini tidak menghasilkan kejutan. Tim yang difavoritkan bakal menang 3-0 atas kemenangan Portugal, begitu, pendengar. Ronaldo bisa jadi mencetak gol dalam laga ini. Nah, kalau skuad berisi pemain bintang begitu ya, pelatih berpengalaman dan juga ambisi jadi yang terbaik di Piala 2026, yaitu Portugal, itu unggul segalanya begitu, pendengar. Dinilai unggul segalanya atas Kongo begitu ya. Portugal bakal menyerang sejak menit pertama dan berusaha mencetak gol secepat mungkin agar bisa menyamakan 3 poin pertama dan tidak tersandung seperti Spanyol dalam laga beberapa saat yang lalu. Semangat juang Kongo akan sulit mengimbangi Bruno Fernandes dan juga kawan-kawan, dan diprediksi Portugal itu bisa menang 3-4-0 atas Kongo, begitu, pendengar ya. Prediksinya begitu, pendengar. Nah, Portugal itu punya segalanya untuk memenangkan laga kontra dengan Kongo. Lini tengah dari Das Quinas itu jadi pusat perhatian dengan hadirnya trio Vitinha, kemudian Joao Neves dan juga Bruno Fernandes, pendengar. Dan lini depan ditempati oleh Cristiano Ronaldo sejatinya masih terbilang cukup baik, meskipun sang mega bintang ini sudah jauh dari kondisi prima karena tahun ini usianya juga sudah 40 tahun begitu, pendengar ya. Namun suntikan mental lantaran Cristiano kaya akan pengalaman bisa sangat berarti bagi pasukan Roberto Martinez ini. Apabila tampil solid dan juga Ronaldo bermain efektif, prediksinya, pendengar, Portugal bisa menang minimal selisih 2 gol atas Kongo. Nah, kita saksikan bagaimana, pendengar, pertandingannya nanti malam. Apakah betul begitu ya, paling tidak 2-0, kalau bisa 4-0 begitu, pendengar. Ada yang memprediksi demikian ya. Dan dengan prediksi tersebut, Portugal punya rapor yang bagus untuk menjelang pertandingan pertama dalam Piala Dunia 2026. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan juga selalu menang dalam 3 laga terakhir, dan hasil positif ini menjadi modal yang bagus juga untuk Portugal. Sebaliknya, Republik Demokratik Kongo punya catatan yang kurang bagus dalam 2 pertandingan terakhirnya. Diprediksi Portugal bakal memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-0. Portugal sebagai salah satu tim favorit juara Piala Dunia 2026 pasti akan berusaha memulai perjalanan mereka dengan baik ya. Karena itu, kemenangan besar bakal dibidik Cristiano Ronaldo dan juga kawan-kawan. Kongo akan berupaya melakukan penjagaan ketat, namun Portugal juga punya cara untuk menggetarkan gawang lawan. Portugal misalnya bisa menang 4-1 di laga ini, begitu, pendengar, dan Kongo bisa membalas 1 gol begitu ya. Portugal dari segi pemain juga jauh lebih unggul atas Kongo. Hal itu akan tergambar dalam pertandingan saat kedua tim bentrok di lapangan, dan Ronaldo akan tetap menjadi tumpuan harapan Portugal. CR7 ini diperkirakan akan bisa mencatatkan nama di papan skor, dan ketabejaman Ronaldo, begitu, pendengar, bisa membantu Portugal mengamankan kemenangan atas Kongo. Kita lihat ya nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Anda yang tidak bisa mengakses TVRI bisa mendengarkan siaran sepak bola nanti atas pertandingan Portugal versus Kongo yang akan dipertandingkan di Stadion Houston, begitu, pendengar, pada 00 waktu Indonesia Barat. Selain itu, Kamis 18 Juni 2026, selain laga Portugal mempertemukan dengan Kongo, ada Inggris versus Kroasia pada pukul 3 dini hari akan berlangsung di Stadion Dallas. Kemudian Ghana versus Panama pada pukul 6 waktu Indonesia Barat akan digelar di Stadion Toronto, Kanada, dan pukul 9 ada pertandingan antara Uzbekistan versus Kolombia akan dipertandingkan di Stadion Mexico City, pendengar, dan pukul 23 waktu Indonesia Barat menutup pertandingan pada Kamis 18 Juni 2026 akan ada pertandingan antara Ceko versus Afrika Selatan yang akan digelar di Stadion Atlanta. Kita jelang ya pertandingan Kamis 18 Juni 2026 nanti malam pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, pendengar, Portugal versus Republik Demokratik Kongo. Anda bisa dengarkan di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami, pendengar, di kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia.

kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar masih temani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa nanti ya, pukul 24 kita akan juga menyiarkan, pendengar, pertandingan Piala Dunia antara Portugal versus Republik Demokratik Kongo. Berbagai pakar sepak bola tadi ya, memprediksi begitu ya, Portugal ini kan masih dinilai unggul daripada Republik Demokratik Kongo, begitu pendengar. Secara tim, secara pengalaman begitu ya, bahkan ada yang bisa menaruh skor hingga 4-0 begitu mendengar, paling tidak 2-0 begitu ya, posisi kemenangan antara Portugal melawan Kongo nanti malam begitu mendengar. Bagaimana hasilnya? Nanti kita sama-sama buktikan pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Anda bisa menyaksikan pertandingannya melalui TVRI atau bisa mendengarkannya melalui Radio Republik Indonesia pendengar di Pro 1 RRI Malang, nanti FM 94,6 kami juga akan menyiarkan pertandingannya. Selain pertandingan antara Portugal dan juga Kongo pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, pukul 3 akan dilanjutkan pertandingan antara Inggris versus Kroasia, pukul 6 ada pertandingan antara Ghana versus Panama, pukul 9 ada pertandingan antara Uzbekistan dan juga versus Kolombia, dan pukul 23 waktu Indonesia Barat ada pertandingan Ceko versus Afrika Selatan. Pendengar, ketika FIFA ya mengumumkan bahwa lebih dari 5 juta tiket Piala Dunia 2026 itu telah terjual, maka kabar ini mempertegas satu hal, bahwa daya tarik turnamen sepak bola yang paling besar di dunia ini masih luar biasa antusiasmenya. Permintaan datang dari lebih dari 200 negara, pendengar. Sementara tiket untuk sejumlah pertandingan juga sudah habis dalam waktu yang singkat. Di sejumlah kota tujuan, harga tiket bahkan melambung jauh dari harga awal. Di Houston misalnya, tiket pertandingan di pasar sekunder itu dilaporkan menembus lebih dari 1.000 US dollar per lembarnya. Untuk laga-laga yang melibatkan tim unggulan, harganya bisa jauh lebih tinggi, begitu pendengar. Puncaknya adalah final Piala Dunia yang diagendakan nanti tanggal 19 Juli. Beberapa kategori tiket premium itu disebut mencapai lebih dari 10.000 US dollar, bahkan disebut tiket final itu mendekati 11.000 US dollar, pendengar, atau sekitar 195 juta rupiah. Nah, angka tersebut jauh melampaui bandrol tiket final pada Piala Dunia Qatar pada tahun 2022 yang saat itu berada di kisaran 1.600 US dollars untuk kategori tertinggi yang tersedia bagi publik. Di sisi yang lain, pendengar, FIFA ini menyatakan bahwa tingginya minat tersebut itu tentu menjadi kabar baik, begitu ya. Penjualan tiket ini merupakan salah satu sumber pendapatan utama selain hak siar, sponsor global dan juga lisensi komersial. Namun, di balik angka penjualan tiket yang mengesankan, ini muncul fenomena yang tidak kalah menarik, pendengar. Nah, dari sisi FIFA, tingginya minat tersebut itu tentu menjadi kabar baik, begitu ya. Penjualan tiket merupakan salah satu sumber pendapatan utama selain hak siar, kemudian sponsor dan juga lisensi. Namun, di balik angka penjualan tiket yang mengesankan, kan ini muncul fenomena yang tidak kalah menarik. Sejumlah pelaku industri perhotelan di Amerika Serikat itu justru mengaku belum menikmati lonjakan permintaan yang sesuai dengan harapan. Survei yang dilakukan oleh American Hotel and Lodging Association, maksud kami adalah American Hotel and Lodging Association, terhadap hotel-hotel di kota tuan rumah itu menunjukkan sebagian besar responden menilai tingkat pemesanan kamar itu masih berada di bawah ekspektasi awal. Temuan itu, pendengar, memunculkan pertanyaan yang menarik, begitu ya. Jika jutaan tiket itu sudah terjual, mengapa hotel-hotel itu tidak menikmati ledakan permintaan yang sama? Nah, salah satu jawabannya mungkin terletak pada biaya yang harus dikeluarkan, begitu pendengar, untuk menghadiri Piala Dunia 2026. Ketika harga tiket pertandingan itu tinggi, tarif penerbangan internasional juga mahal, serta biaya perjalanan lintas tiga negara itu membuat banyak pengunjung harus mengatur ulang anggaran mereka. Jadi sebagian memilih memperpendek masa tinggal, sebagian lain mencari akomodasi yang lebih murah, ada pula yang membatalkan perjalanan sama sekali karena total biayanya dianggap terlalu tinggi, pendengar. Fenomena tersebut memberikan gambaran menarik tentang bagaimana ekonomi Piala Dunia itu bekerja. Uang memang mengalir dalam jumlah yang besar, begitu ya, tetapi tidak selalu mengalir ke tempat yang selama ini diperkirakan. Nah, selama bertahun-tahun, pendengar, Piala Dunia itu sering dipromosikan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi bagi kota dan negara tempat tuan
rumahnya. Jutaan wisatawan diyakini akan memenuhi hotel, restoran, pusat hiburan, serta berbagai destinasi wisata lainnya. Namun para ekonom melihat persoalan ini dengan cara yang lebih hati-hati. Menurut mereka, pendengar, terdapat dua ekonomi yang berjalan secara bersamaan selama Piala Dunia ini berlangsung. Yang pertama adalah ekonomi FIFA, yang kedua adalah ekonomi kota dan negara tuan rumahnya. Jadi bagi FIFA, Piala Dunia tentu merupakan produk komersial global yang sangat menguntungkan, dan organisasi tersebut memperoleh pendapatan dari hak siar televisi, sponsor internasional dan juga lisensi komersial, kemudian paket hospitality, serta penjualan tiket, pendengar. Nah, sebaliknya kota-kota tuan rumah ini tidak memperoleh bagian dari hak siar maupun sponsor global. Mereka berharap mendapatkan manfaat dari aktivitas ekonomi yang tercipta selama turnamen itu berlangsung, mulai dari tingkat hunian hotel, kunjungan wisatawan hingga belanja konsumen. Nah, masalahnya manfaat tersebut itu tidak datang tanpa biaya, begitu ya. Begitu sebuah kota ditetapkan sebagai tuan rumah, kebutuhan pengamanan pasti juga meningkat. Transportasi publik juga harus diperkuat. Arus lalu lintas juga perlu direkayasa. Layanan kesehatan dan juga tanggap darurat harus disiapkan dalam skala yang jauh lebih besar dibandingkan hari biasanya. Nah, ini kan juga sudah berlangsung beberapa hari, begitu mendengar. Mungkin mendekati final 19 Juli 2026 mendatang, kondisi ekonomi di negara ataupun kota-kota yang menjadi tuan rumah dari Piala Dunia itu bisa kembali bergairah, begitu ya. Tadi disebutkan di Amerika Serikat justru lonjakan permintaan hotel itu masih belum menunjukkan angka yang signifikan. Mudah-mudahan ke depan menjelang 19 Juli 2026 pasca atau sebelum pertandingan puncak itu digelar, dampak sirkular dari ekonomi yang lebih luas itu bisa kita rasakan, begitu mendengar, dari penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Tidak hanya di luar negeri, Menpora Bapak Erick Thohir juga sempat memberikan statement, begitu mendengar. Pemerintah daerah, kemudian instansi-instansi itu diharapkan membuat nobar gratis untuk masyarakat. Jadi dampaknya tidak hanya mempererat hubungan antara masyarakat dan juga pemerintah daerahnya, tapi juga dapat menggerakkan ekonomi dan juga UMKM dari gelaran Piala Dunia 2026 ini.

Orang tua perlu menyadari bahwa anak memiliki privasi yang harus dijaga dan dilindungi, terutama di sosial media. Membagikan informasi secara detail tentang anak di sosial media dinilai cukup berbahaya, apalagi jika resikonya ke arah kejahatan cyber. Data anak akan mudah sekali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada dasarnya, menjaga privasi anak sama pentingnya dengan memberikan jaminan rasa aman pada tumbuh kembang anak. Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan untuk melindungi anak di sosial media antara lain, tidak mengumbar data pribadi anak, tidak memposting foto atau video anak tanpa busana, batasi membagikan informasi atau hal sensitif lainnya tentang anak, hindari posting kartu identitas anak atau sejenisnya, hati-hati saat berbagi informasi tentang aktivitas anak, dan atur audiens atau privacy sosial media sebelum membagikannya. Sudah menjadi kewajiban orang tua memberikan rasa aman pada anak di sosial media.

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program 1 kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam program Malang Malam ini pendengar, saya Arga Saputra akan temani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hari ini pukul 24 atau pukul 12 malam nanti, kami Radio Republik Indonesia akan menyiarkan pertandingan Piala Dunia, perjumpaan perdana antara Portugal versus Republik Demokratik Kongo, pendengar. Dijalankan secara langsung, live match-nya akan dilangsungkan pada pukul 00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Houston, pendengar. Bagaimana keseruan pertandingannya nanti? Anda bisa simak di program 1 Radio Republik Indonesia Malang ya, tepat pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dilanjut pukul 3 waktu Indonesia Barat ada pertandingan antara Inggris versus Kroasia, dipertandingkan dari Stadion Dallas, pendengar. Kemudian pukul 6 ada pertandingan dari Ghana versus Panama, langsung dari Stadion Toronto. Kemudian pukul 9 waktu Indonesia Barat ada pertandingan antara Uzbekistan versus Kolombia, dipertandingkan langsung dari Stadion Mexico City. Dan pukul 23 waktu Indonesia Barat ada pertandingan pada hari Kamis 18 Juni 2026 antara Ceko versus Afrika Selatan. Ikuti terus pendengar pertandingan Piala Dunia 2026. Anda selain dapat menyaksikannya melalui TVRI, Anda juga dapat mengakses dan juga mendengarkannya melalui Radio Republik Indonesia di program 1 Radio Republik Indonesia Malang FM 94,6.

Sesaat lagi pendengar, dari pukul 23 hingga menjelang pukul 24 akan kami temani Anda dalam simfoni lagu-lagu everlasting yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu yang enak sekali untuk kita mendengarkan malam hari ini begitu ya, untuk menemani istirahat malam Anda sembari menunggu pertandingan nanti antara Portugal versus Kongo ya, pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jangan tidur dulu pendengar, dengerin radionya dulu sambil ditemani playlist-playlist enak yang akan hadir sesaat lagi tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang akan menghadirkan lagu-lagu mancanegara everlasting untuk Anda.

0: lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

nyawa kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya, Pak. Bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil, Bu, dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak.
2: Jangan mudah gegabah. Kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak

Piala FIFA 2026 dipastikan menjadi salah satu turnamen paling berbeda dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang terbesar sepak bola ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Saat bahagia dinanti telah tiba, seluruh penjuru dunia. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nantinya, seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup dan memainkan total 104 pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya format yang berubah, FIFA juga menyiapkan sejumlah aturan baru demi membuat pertandingan lebih cepat, lebih tegas, dan lebih adil. Salah satunya, pemain yang diganti wajib keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Kalau terlambat, tim harus bermain dengan 10 pemain sementara waktu sebelum pemain pengganti boleh masuk. Tidak hanya itu saja, wasit juga akan menerapkan hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang agar tidak ada lagi aksi mengulur waktu di lapangan. Video assistant referee juga akan semakin luas. Teknologi ini nantinya bisa membantu wasit mengecek kesalahan pemberian kartu, keputusan penting pertandingan, hingga situasi sepak pojok yang dianggap kontroversial. Menariknya lagi, hanya kapten tim yang diperbolehkan berbicara atau memprotes keputusan wasit. Kalau pemain lain ikut mengerumuni wasit, maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu kuning. Lalu siapa ya yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia tahun 2026 ini? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Waktunya saya Arga Saputra pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Saya sudah temani tadi ya dari pukul 20 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat kali ini. Namun pastikan Anda tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang karena sesaat lagi, tepat pada pukul 00 waktu Indonesia Barat pendengar, Kamis 18 Juni 2026, akan kami hadirkan pertandingan antara Portugal dan juga Republik Demokrasi Kongo pendengar. Hari ini bersama sportcaster kami Erik Hamzah dan juga Sempi Hilmansyah, Anda bisa menyimak pertandingan antara sekali lagi Portugal dan juga Kongo hari ini, tepat pada pukul 00 waktu Indonesia Barat bersama Erik Hamzah dan juga Sempi Hilmansyah. Disambung pada pukul 3 waktu Indonesia Barat pendengar, pertandingan antara Inggris dan juga Kroasia. Pukul 3 waktu Indonesia Barat hari Kamis 18 Juni 2026 dipertandingkan langsung dari Stadion Dallas pendengar. Hadir nanti Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim, sportcaster dari RRI akan menemani Anda mengawal pertandingan antara Inggris dan juga Kroasia pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti pendengar Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami karena sesaat lagi tepat pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk selengkapnya mengikuti pertandingan antara Portugal dan juga Kongo. Tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam bangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2, masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Untuk pagi hari ini sampai nanti menjelang jam 10 pagi, teman Pro 2 ada Safa yang bakal nemenin kamu dan juga hadirkan beragam informasi terupdate ya. Dan for sure jam 5 seperti biasa akan ada sajadah panjang dulu dan juga single-single untuk menemani kamu ya yang enak-enak. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pastikan terus kamu di sini. And I have a really nice program for today. Jadi jangan kemana-mana, and stay tuned ya.
1: Sajadah Panjang, hasil kerjasama RRI Pro 2 Malang dan Universitas Islam Raden Rahmat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para ustadz, para ustazah, dan juga sesepuh pinesepuh, dan juga yang kami hormati seluruh pendengar yang budiman. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersua kembali dalam acara tausiah khusus Ramadan. Para pendengar yang budiman, pertama kita harus senantiasa mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa nikmat iman dan Islam. Iman sebagai nikmat yang sangat besar merupakan anugerah yang harus senantiasa kita jaga ila yaumil qiyamah. Apa sih sesungguhnya iman itu? Definisi umum dari iman adalah tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil jawarih. Tasdiqum bil qalbi, membenarkan, meyakini dengan hati. Wa iqrarum bil lisan, pengakuan dengan lisan. Wa amalum bil jawarih, serta mengamalkannya dengan anggota badan. Kemudian iman itu secara tingkatan ada beberapa maratib atau beberapa derajat. Dalam kitab Bukyatus Salik ala fi Ashrafil Masalik disebutkan bahwa makom iman itu ada tiga. Satu makom ikhlas, dua makom sidq, tiga makom tumaknina. Ya. Maka kita harus berusaha senantiasa meningkatkan kualitas iman kita ini. Dalam kitab lain disebutkan bahwa marotibul iman itu ada tiga juga. Yakni yang pertama iman taklid, ini imamnya awam. Iman yang didapat karena memang kita lahir dari keluarga muslim, keluarga mukmin, lalu kita beriman sejak kecil, tapi kita tidak pernah meningkatkan keimanan kita. Kemudian yang tingkat yang kedua adalah iman ilmi. Iman yang didasarkan pada ilmu agama ya. Jadi sudah ditopang oleh pengetahuan yang memadai tentang keimanan itu. Kemudian yang ketiga adalah iman hakiki atau iman irfani. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan iman kita ini dari iman taklidi ke iman imani? Tentu melalui ilmu dan tafakur, melalui perenungan. Kemudian dari iman ilmi menaik menjadi iman hakiki bisa melalui mujahadah, melalui kesungguhan dalam beribadah, melalui zikir, dan juga terutama melalui tazkiyatun nufus, senantiasa membersihkan jiwa, terutama membersihkan jiwa dari seluruh penyakit-penyakit hati. Dan yang paling parah dari penyakit hati adalah penyakit hasud, penyakit iri dengki. Ini harus senantiasa kita kikis, kita bersihkan. Sehingga di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan iman kita senantiasa meningkat, meningkat dan terus meningkat. Ya. Karena memang salah satu tujuan ya, Allah memerintahkan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dalam sebuah surat Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim tawakkalun. Surat Al-Anfal ayat 2 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya maka bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Allah lah, kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini, maka mari kita berusaha senantiasa meningkatkan kualitas iman kita, dan jangan lupa kita juga berdoa kepada Allah agar iman kita ditetapkan oleh Allah ya, dengan doa Allahumma rzuqna taubatan nasuhah qoblal maut, Allahumma inna nasaluka husnal khatimah, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, berilah kami taubat nasuhah sebelum kami mati. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu sehingga iman kita tidak pernah goyah, semakin kuat, kuat, kokoh dan kokoh ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah wajib selama bulan Ramadan, ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah selama bulan Ramadan ini, tadarus Al-Quran, iman kita semakin hari semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus, dan takwa kita juga semakin meningkat. Mudah-mudahan sedikit yang dapat saya sampaikan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang, hasil kerjasama RRI Pro 2 Malang dan Universitas Islam Raden Rahmat. Kajian 1 menit dengan tema Cobalah Bersabar oleh Ustaz Adi Hidayat.
3: Ustaz, saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Kadar Allah, beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
4: Yang baik akan ketemu yang baik lagi, yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan, tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda?

0: Taste Atlas merilis daftar 10 Best Reds Rated Soups
1: in the World. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
2: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Tes Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lain.

Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: betapa hancurnya hati kita kan itu. Semua keluarga bisa-bisa stres kita. Nah, alhamdulillah, ternyata Allah tidak seperti itu ya. Nah, walau diberi penyakit ya biasa menular, tapi kan ya artinya bisa masih berpikir jernih, masih bisa ditanggulangi dengan dokter misalnya, ya berobat dan sebagainya. Jadi tidak sampai kita terpuruk terlalu ini ya misalnya seperti itu. Ini kan hal-hal mudah sebenarnya. Jadi itu Pak Sugro ya. Jadi kita kalau sudah muncul seperti ini, maka yang pertama yang harus kita lakukan banyak bersyukur kepada Allah. Nah ini yang penting ini. Ya, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah sudah banyak. Tapi ayya ala rabbikum tatqabbalun. Nikmat yang mana lagi yang hendak kamu dustakan? Lagi itu kan sudah banyak. Makanya kalau kita bicara tentang nikmat wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, maka wa in ta'uddu, jadi jika kamu menghitung nikmat yang diberikan Allah kepada kita ya, sampai katanya lautan kering airnya untuk cintanya, kemudian enaknya dari pohon-pohon seluruh dunia ini sampai habis, kita belum bisa untuk menghitung, menulis nikmat yang telah diberikan Allah kepada manusia. Ya, ya. Saya kira itu ya Pak Suto ya. Jadi, anunya itu mencontohnya ngambilnya dari Maulus itu aja. Ya. Insya Allah kita lebihan. Kemudian bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, insya Allah kita akan menyayangi sesama kita, menyayangi keluarga kita, mengayangi masyarakat, menyayangi alam dan lain sebagainya. Saya kira itu yang
1: baik. Ya, baik, terima kasih Pak Suko di Krian Sidoarjo sudah ditanggapi juga oleh Ustadz Amsyono tentang pertanyaannya pagi hari ini ya. Pak Suko, kemudian juga ada yang sudah gabung hamba Allah di Gadang, tidak disebutkan namanya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz, biasanya bulan Suro tidak disarankan untuk melangsungkan pernikahan dalam Jawa, beda dengan bulan besar atau Julhijjah yang banyak sekali orang menikah. Nah dalam Islam bagaimana menyikapi hal tersebut, apakah memang ada bulan-bulan yang tidak disarankan untuk melangsungkan acara penting, terima kasih. Monggo silakan Ustadz.
0: Dalam Islam tidak ada gitu ya, bulan semua sama ya. Justru Muharram itu kan bulan mulia Muharram, gitu ya. Jadi Muharram ini bulan mulia ya, tapi karena kita orang Jawa, orang Madura ya, akhirnya sebenarnya kejadian itu ya bersamaan pula mungkin ya, dulu ceritanya itu dengan peristiwa Karbala 10 Muharram itu kan peristiwa Sayyidina Husain yang terbunuh, kemudian kepalanya dipenggal, dipotong, kemudian dibuat di padang Karbala itu kepalanya dibuat ditendang sana tendang sini. Nah itu sebuah pengorbanan seorang cucu Rasulullah ketika itu ya. Makanya karena itu persialan lah istilahnya untuk umat Islam ya. Itu Rasulullah yang dimuliakan, yang betul-betul Rasulullah aja sayang kepada beliau ketika masih anak-anak dulu masih ada ya beliau. Bagaimana betapa sayangnya Rasulullah kepada cucu beliau, tapi ketika sudah beliau

0: dewasa tua gitu, kemudian terbunuh, kemudian kepalanya gitu dibuat apa, ditembak para benar. Ini peristiwa ini, jadi peristiwa kecialan. Nah, akhirnya terkatut masalah kebiasaan adat dari Jawa. Kalau di Sumatera saya kan pernah jadi kepala kaua juga, jadi penghulu kepala kaua. Orang Sumatera nggak pernah takut ya. Kan di sini juga banyak di Permata Jingga, di Araya, itu orang Sumatera mereka bisa menikahkan anak-anaknya pada bulan Muharram. Saya katakan kalau di Jawa begitu, Muharram itu dijauhi untuk melaksanakan maklumat, nggak ada apa, nggak ada jalur jauh mereka itu. Ya, nah orang Jawa ketakutan karena muncul ya kan. Kemudian yang kedua ada satu surau. Nah, satu surau ini kan dulu kan ceritanya ada, tahulah saya ya, tapi cerita ini malah bukan pengarah cerita masa-masa ini ya, masa kerajaan masa ini. Tapi surau ini kan dijadikan sebuah paugeran istilahnya dalam kerajaan Jawa itu ya, paugeran dalam kerajaan Jawa itu ya. Itu dimulai dari Sultan Agung ya, ada tahun Saka dan macam-macam itu. Kalau cerita ini malah cerita sejarah ya. Jadi itu ya, di bulan Muharram ini enggak, tapi kita ketakutan kalau bulan Muharram ini. Kalau tapi alhamdulillah kemarin saya punya adik ipar, anaknya dinikahkan bulan Muharram. Ya enggak ada masalah itu. Adik ipar itu ya. Enggak ada masalah itu dinikahkan pada bulan Muharram. Malah sekarang sudah punya anak. Jadi ini karena ketakutan itu tadi, apa ya, koyo dibayang-bayangi oleh peristiwa sial yang dialami oleh Siti Rasulullah Sayyidina Husain, sehingga terpengaruh ke dia. Kemudian yang kedua, karena pengaruh adat istilah Jawa dulu, namanya satu surah gitu ya. Dan memang orang Jawa yang meyakini itu, nah tanggal 1-10 Muharram ini memang mandi-mandinya di doa katanya, sakti-saktinya doa. Ya, alhamdulillah dianjurkan untuk kita itu untuk berpuasa. Ya, maksudnya begini, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdalus salati ba'dal fardhu salatul lail. Artinya begini, sebaik-baik, seutama-utama atau paling utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Kenapa? Puasa Muharram itu disebut Muharram. Bulan Muharram ini adalah bulannya Allah. Dan keutama-utama, sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholatul lail. Makanya dianjurkan kita banyak puasa di bulan Muharram ini. Nah, ada ulama mengatakan dari tanggal 1 sampai 10 itulah boleh kalau kita mampu ya. Tapi yang dianjurkan lebih banyak itu adalah tanggal 10, namanya Asyura. Nah, Asyura ini juga dilakukan oleh umat sebelum Nabi Muhammad, terutama di dalam kitab Taurat itu ada untuk puasa Yahudi. Orang Yahudi sebelum Muharram ini puasa agar supaya umat Muslim itu beda dengan umat Yahudi ya. Maka di samping 10 Muharram, kalau kita mau puasa sunat, di 9-nya juga namanya hari tasyrik itu juga dianjurkan untuk puasa itu. 9, 10. 9 tidak bisa, ambil 10 sebelum 11. Ya, ya. Jadi seperti itu untuk yang bertanya di gadangnya. Jadi tidak ada, ya, tapi kalau kita pegang adat Jawa begitu, saya juga tidak terlalu ini ya. Saya juga dulu ketika masih jadi kepala kawah, saya memberikan pelajaran juga tentang, karena itu keyakinan kan, sugesti kan, jangan sampai nanti kalau kita ada ini menurut pendapat begitu, ketika betul-betul bulan Muharram dia menikahkan anaknya, kemudian terjadi apa-apa pada anak itu, kita yang disalahkan itu sebagai pejabat tak gitu. Makanya saya fleksibel saja. Kalau itu sebuah keyakinan dari masyarakat, ya bebas aja lah ya. Sebenarnya di Islam itu nggak ada itu ya, nggak ada yang seperti itu. Ya. Saya kira itu ya, Mbak.
1: Ya, baik. Terima kasih untuk hamba Allah yang ada di Gadang. Ustadz, ini ada yang sudah gabung di telpon. Ada Pak Rofiq di Bululawang. Coba kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum, Pak Rofiq.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, monggo silakan Pak Rofiq
2: pertanyaannya. Tanya tentang satu Muharram atau dikenal di Jawa satu Syuro. Itu kalau di desa itu banyak katanya berdesa, bersih desa. Terus arah-arahan karnaval menuju makam. Makam itu yang dianggap yang babat alas waktu dulu katanya. Itu bagaimana hukumnya menurut Islam? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan.
0: Jadi itu adat kebiasaan aja. Kalau di Mekah kan nggak ada begitu. Waktu Muharram datang dengan nah satu yang penting begini ya. Satu Muharram itu seharusnya memang dirayakan dalam pengertian karena menyambut tahun baru Hijriah itu kan disambut. Kenapa kalau tahun baru Masehi kita seluruh dunia bahkan itu ada di Indonesia ya kita merayakannya terutama pemuda-pemuda anak-anak muda sampai di Magelang ini penuh betul itu kalau satu Masehi kan itu kan 1 Januari itu penuh betul itu sampai macet ke jalan. Nah ketika satu Muharram itu kan bulannya Hijriah itu kan bulan Islam ya. Tahun-tahun di dunia itu ya Islam tahun Islam. Kenapa kok biasa-biasa saja? Ini kalau di desa betul itu karena kalau saya waktu masih hidup di desa, wah mereka pakai lampion, pakai obor itu ya apa ada itu Mbak apa Mbak?
1: Karnaval.
0: Malam itu ya, itu sambil apa? Itu dalam rangka menyambut satu Muharram bukan satu Suronya ya. Nah kemudian ini ada di desa juga katanya makam biasanya makam tua itu kemana itu ya itu tidak ada anjuran itu dalam Islam ya monggo-monggo aja lah ya asalkan niatnya yang betul ya jangan sampai mau ke makam gue minta ke makam itu supaya selamatkan dulu dan nah, itu yang sendiri gitu ya kita mintanya iya karena butuh ya tetap tidak minta ke siapa-siapa tetap mintanya kepada Allah. Bukan minta ke kuburan tua itu misalnya, nah, itu yang nggak boleh, ya. Haram hukumnya dan itu syirik itu masuk syirik, ya. Hati-hati itu, seperti itu ya. Mintanya tetap kepada Allah perkara mau berubah kemudian setelah itu selesai. Ya. Yang penting niatnya ya, nggak sampai mengorbankan akidah itu, oke?
1: Okay? Ya. Baik, terima kasih Pak Rofiq di Bululawang ya. Kemudian ada juga Pak Dedi di Sukun. Assalamualaikum Ustadz, banyak orang melakukan apa ini evaluasi ya keuangan, kerjaan, kesehatan setiap tahun. Tapi di dalam Islam sebenarnya apa sih yang sebaiknya jadi fokus muhasabah ketika masuk tahun baru Islam ini supaya lebih seimbang antara dunia dan akhirat?
0: Iya, ya fokusnya pada amal ibadah ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah memberikan ke manusia fa'alhamaha fujuraha kejelekan, keburukan dan kebaikan dan takwa. Dengan. Nah, ketika Muharram ini waktunya muhasabah. Kira-kira seperti kita menghitung uang saldo kita ini, saldo minus apa saldo plus tadi adalah di bulan Muharram ini bukan menghitung uang ya, bahwa mantan. Makanya tadi Al-Qur'an surat Al-Hasyr itu kan wal tandur nafsum ma qaddamat lidghat. Hendaklah kalian berhitung-hitung ya, berpikir, memperhatikan hari esok kalian yang akan kalian lalui. Nah, tapi kan saya percayakan bahwa kematian itu bukan semuanya berhenti. Enggak. Karena kematian itu awal perjalanan panjang untuk menuju surga atau kan neraka kan itu kan. Ya artinya banyak kita hitung amal kebaikan kita apakah surplus atau defisit. Katanya kalau kita bicara APBN itu ya. APBN kita atau amal apa COVID kita ini apakah surplus, apakah defisit? Kan itu kan. Nah, itu amal itu yang kita lakukan. Kalau defisit, secepatnya kita menganggapnya menunggu kok. Umur saya kan masih sekian, jangan. Wa matad binas sunnah datak sibu, wadah wa matad binas sunbi ayin abdin tanut. Sebab hari esok kita tidak dengan tahu. Sekarang mungkin kita bisa mendengarkan ini. Besok apa? Ada jaminan kita pasti mendengar bendera ini. Kan ada jaminan. Dan di mana kita juga meninggalkan dengan kira juga ada. Tidak ada yang tahu sebenarnya itu adalah rahasia Allah. Allah. Kalau sudah malaikat Israel datang, mereka tahu datang, itulah waktunya kita akan hidup kan. Nah, jadi bukan kita menghitung harta, bukan kita menghitung jabatan, enggak. Jabatan ngalir-ngalir saja. Tapi di tengah kita menjabat, di tengah kita punya harta banyak, nah, jauh mana kita bisa mengamalkan itu semua untuk kebaikan orang lain, untuk kemaslahatan orang lain, itu yang penting ya, bukan jumlah nilainya itu ya. Ya, oke.
1: Okay. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Dedi di Sukun ya. Ada juga WhatsApp yang masuk dari Bu Siti di Sawo Jajar. Assalamualaikum Ustaz. Untuk puasa Asyura dan puasa Tasu'a itu jatuh tanggal berapa? Apa kita ikut tanggal pemerintah atau NU Ustaz? Mohon petunjuknya. Terima kasih, sehat selalu untuk Ustaz Amsyono.
0: Jatuh ya, ini saya enggak bisa. Balik ini ya. Tidak bisa menentukan juga saya ini. Ya, jadi kalau memang repot saya mau bicara begini ini repot ya. Tergantung keyakinan masing-masing nih Bu. Tapi saya takut salah juga Bu ya. Ini kan puasanya juga puasa sunat Bu. Puasa sunat bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib aja kita berbeda kadang-kadang gitu ya. Mana yang ikut apa? Mungkin apa sawalan duluan, apa sawalan besok, jangan itu kan. Itu kita bisa milih mana ibu gitu ya. Itu terserah ibu lah Bu ya. Saya nggak bisa, lalu ini mohon maaf, karena ini juga masalah apa sensitivitasnya tinggi nih ya.
1: Iya, siap. Berarti ini kalau ikut pemerintah berarti nanti di tanggal 25 ya berarti Ustaz ya, kalau di tanggal 16 Juni 1 Muharramnya gitu untuk puasa Asyura. Kalau
0: 25 ya Bu ya. Atau begini, kan gak ada masalah nih saya. Ya. Kalau ikut yang NU Tasu'anya berarti tanggal 26 gitu ya baik.
1: Nggih.
0: Ya iya. Kalau umpamanya ya umpamanya ikut NU yang benar itu yang pemerintah, berarti kan tanggal 10 tanggal 11 juga gak apa-apa, dianjurkan juga. Jadi itu kan, oleh Rasulullah. Karena ini ibadahnya kan ibadah sunat ya, bukan wajib.
1: Yeah.
0: Jadi tanggal 10, tanggal 11 kalau ikut pemerintah kan begitu. Iya. Kalau ikut itu, ya 9-1, berhubungan itu kan. Sama aja, saya kira, karena itu sunat ya.
1: Okay. Yeah. Siap, terima kasih Bu Siti di Sawo Jajar. Kemudian ada juga Bu Rina. Assalamualaikum, banyak orang yang membuat resolusi saat pergantian tahun Ustadz, termasuk tahun baru Hijriah, tapi seringnya targetnya itu enggak tercapai. Nah, menurut Ustadz Amsyono, bagaimanakah supaya kita bisa menyusun target perbaikan diri yang realistis katanya. Jadi semangat hijrahnya ini bisa terus ada sepanjang tahun. Mohon petunjuk Ustadz, terima kasih. Monggo Bu Rina. Butuh semangat ini, butuh motivasi artinya ini Ustadz.
0: Oh iya, ya motivasi diri sebenarnya. Kembali ke diri juga ya. Tidak. Jadi kembalinya kepada diri kita. Mau enggak gitu. Jangan-jangan hanya ketika momentum ini semangat. Tapi setelah itu melampau lagi gitu. Tapi ketika dalam perjalanan nanti kemudian tidak sesuai dengan itulah manusia, kan manusia tidak ada yang sempurna Bu, ya. Semua pasti ada tidak kelemahan, kekurangannya gitu kan. Nah, yang penting semangatnya dulu. Nah, biasanya, ini yang saya alami ya. Kalau di awal ini semangat, kemudian sambil mohon kepada Allah, agar apa yang kita lakukan ini diistiqomahkan oleh Allah, didawamkan, dalam istiqomah ini diakibkan oleh Allah, Tapi lupa juga kepada Allah. Wa tabbit imanana. Ini gitu kan. Tetapkanlah tetap dalam iman. Wa aktir amalana. Banyakkanlah dalam beribadah, beramal. Insya Allah, kalau mau minta lupa. Nah, kemudian kalau tidak, misalnya contoh yang paling gampang. Kalau biasa kita sholat malam di momentum ini misalnya, Bu. Kemudian nanti satu bulan tuh semangat, karena semangat bulan berikutnya kita akan merasa kehilangan atau merasa apa ya, tidak enak kalau kita tidak laksanakan sholat malam terus. Itu ini pengalaman saya loh ya. Mohon maaf. Jadi kalau kita biasa sholat malam atau biasa sholat duha misalnya, kemudian tidak sholat dua satu hari, itu rasanya tidak enak. Aku kok lupa saya tadi. Nah, itu tidak ada perasaan lain. Apalagi sholat malam. Ya. Jadi ada perasaan lain. Atau sholat-sholat rawatib yang mengikuti sholat fardu. Itu juga kalau biasa mengerjakannya, kemudian tidak dikerjakan, itu tidak enak. Ada perasaan tidak enak. Nah, kemudian yang kedua, juga bersamaan dengan hidayah Allah dan hidayah. Saya Allah selalu menuntun. Misalnya biasa bangun tengah malam ya, karena tadi semangatnya, dan kemudian semangat sudah mulai loyo, memang ada namanya iman yang tidur yang kus, kan iman tuh naik kadang turun itu. Ketika iman dalam keadaan jelek, memang ada arah tertentu, arah juga. Tapi rasa iman ini lah untuk meninggalkannya, untuk melakukannya itu pasti ada. Oleh karena itu, cuk anu diistiqomahkan, diistiqomahkan. Insya Allah kalau kita istiqomah, bukan karena apa-apa, tapi karena ada perasaan iman kalau kita tidak. Nah, tapi kalau sudah sampai 3 hari tidak kerjakan terus, nah ini alamat itu. Nah, alamat ini ya, hari keempatnya sudah mulai malas. Makanya ketika cuma 1 kali, 2 kali, cepatnya hari ketiga kita harus ini, apa, memulai lagi. Jangan sampai enjoy dengan keadaan status quo.
1: Ya, baik. Terima kasih untuk siapa tadi yang gabung?
0: Bu Rina.
1: Ya, baik. Terima kasih Bu Rina sudah gabung pagi hari ini. Ah, baik. Terputus. Sepertinya tadi Pak Suko telpon ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan secara on air ini. Pak Suko tadi yang sudah gabung di Krian Sidoarjo. Terima kasih. Ada juga. Oh, baik. Kita terima telpon dulu dari Pak Suko, nggih, Ustadz Amsyono. Assalamualaikum, Pak Suko. Assalamualaikum. Pak Suko, monggo silakan, sudah masuk teleponnya. Assalamualaikum Pak Suko.
0: Iya,
1: ya, sepertinya belum bisa terdengar suara dari Pak Suko. Monggo silakan, mungkin bisa mengirimkan teks juga Pak Suko. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga pagi hari ini. Ada yang gabung juga di WhatsApp sambil kita tunggu untuk telepon lainnya bergabung. Tidak disebutkan namanya. Ada hamba Allah ending mobile 3321. Ustadz, 10 Muharram itu banyak peristiwa penting terjadi di zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, apa kaitannya dengan puasa Asyura dengan peristiwa penting ini? Apa pesan penting yang bisa kita ambil? Terima kasih.
0: Iya. Karena kalau melihat ini, sumber saya membacanya ini terjemahnya ya. Mohon maaf. Terjemah di kitab Durratun Nasihin dulu ya. Waktu masih saya dinas itu. Banyak itu peristiwa itu. Terjadinya langit dan bumi diciptakan Allah pada bulan Muharram. Nah gitu ya. Nanti menurut kitab itu, dunia dan isinya ini juga hancur, kiamat itu di bulan Muharram. Nah gitu ya. Ada lagi lah. Dan peristiwa-peristiwa yang disampaikan, apapun menurut Anda, Allah. Saya tidak bisa menganalisa karena memang saya terus terang membaca terjemahnya aja. Hadisnya waktu itu nggak ada ya, saya baca permainan di kitab, di buku Durratun Nasihin itu. Nah, apa sih hubungannya dengan Asyura? Asyura ini kebiasaan kaum Yahudi dulu melaksanakan puasa tanggal 10 itu. Makanya saya tadi di awal ditambahkan, saya sampaikan, kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi itu kalau 10 Muharram dia melaksanakan puasa. Puasa, itu lah. Dan itu diikuti oleh umat Islam di Madinah saat itu. Makanya Rasulullah loh, kenapa ini ada sahabat yang menyampaikan waktu itu ya Rasulullah seperti kebiasaan. Dan di mana di Madinah kan ada suku Khazraj dan Aus yang orang Yahudi itu. Ya, kaum Islam untuk apa masyarakat Muslim di Madinah ini banyak yang meniru wata kaum Yahudi yaitu 10 Muharram karena itu katanya ada di Taurat gitu ya. Nah, Rasulullah enggak apa-apa silakan karena itu kan ajaran Nabi yang sebelumnya Nabi Musa gitu. Tapi agar supaya beda umat Islam ini beda dengan umat Yahudi maka boleh 10 Muharram tapi dahululah sebelum Muharram ya Tasu'a itu tadi atau kalau tidak bisa Tasu'anya maka setelah 10 Muharram 11 jadi 2 hari itu jadi 9 tanggal 9 tanggal 10 atau tanggal 10 tanggal 11 jangan sampai kita tabuk ya meniru apa amalannya orang Yahudi jadi itu kata Rasul ya. Seperti itu ya, Mbak.
1: Ya, baik, terima kasih untuk Ending Mobile 3321 sudah ditanggapi. Ini ada juga yang gabung di telepon ini. Coba kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Sarah.
1: Oke, okay, dengan ini siapa?
3: Ini Pak Suko.
1: Oh, oke, okay, Pak Suko.
3: Punya nyonya.
1: Oke, okay, siap. Tadi tidak terdengar, ngapunten Pak Suko suaranya.
3: Iya, nggak bisa. Okay. Pengaruh ini kok saya lihat mengumumkan tidak bisa bersalur untuk on air lewat panjenengan.
1: Monggo silakan apa yang ingin disampaikan pagi ini Pak Suko.
3: Alhamdulillah terima kasih sudah terjawab saya akhir WhatsApp tadi ke Dr. Amsyono. Ini yang saya tanyakan, saya pernah melaksanakan sholat soal masalah subuh. Sebelum subuh, kopiah subuh. Ini sudah saya laksanakan pada saat takbirullah. Setelah itu saya sujud, rukuk, sudah selesai. Setelah melaksanakan sujud, saya duduk, mau berdiri lagi. Rasanya kok tidak kuat berdiri. Ini rasanya ada yang kecetik, itu yang di belakang. Belakang di belakang dada ini saya enggak lanjutkan. Nah, apakah ini bisa membatalkan soal masalah sholat ini tadi? Nah, saya sudah soal masalah doa. Taufiqni wahami wadzubni warfa'ni wadzubni wadini wa'afini wa'fu'ani. Setelah itu mau berdiri, ya ini rasanya kecil. Tadi tidak saya lanjutkan, cuma doa terus saya duduk, berdoa terus. Apakah ini membatalkan, Ustaz? Mohon izin penjelasannya. Terima kasih, Mbak Laras.
1: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tidak apa-apa, Pak. Umpamanya ya, rakaat pertama, kita berdiri bangku, ya kan? Sampai ya, mau bangun dari duduk ke rakaat kedua, kita tidak bisa karena ya mungkin situasi kesehatan apalagi kita sudah tua Pak ya tidak apa-apa langsung lanjutkan duduk itu Pak untuk menyelesaikan rokaatnya itu boleh itu tidak membatalkan ya seperti Pak Suko tadi ya jadi boleh Pak ya tidak apa-apa tidak membatalkan karena saya pernah itu ya ketika saya surat apa itu waktu dua rokaat sunat kalau tidak salah itu rokaat pertama lancar nah ketika mau berdiri kok pusing ya nah, saya akhirnya sholat yang satu rokaat lagi sholat dengan duduk ya karena apa nah, kalau saya memaksakan saya berdiri jatuh saya karena pusing gitu ya makanya saya sholat untuk menyelesaikan rokaat yang kedua itu dengan cara duduk itu boleh Pak tidak ya, apa-apa Pak ya tidak batal. Sholatnya tidak batal sah.
1: Baik, terima kasih Pak Suko di Krian Sidoarjo. Pertanyaannya sudah ditanggapi. Ustadz Amsyono tidak terasa di penghujung acara. Ini kita hampir menjelang pukul 6. Monggo silakan sebagai penutup apa yang ingin disampaikan.
0: Oke. Okay. Ya, begini. Mari kita bersama di momentum Muharram ini kita memperbaiki diri kita ya. Yang baik, yang masih belum baik, masih buruk, masih jelek, kita perbaiki menjadi baik. Kalau sudah baik, ya paling tidak baik kita harus dipertahankan. Apalagi bisa ditunggu. Dan itu yang penting ya. Sama-sama muhasabah diri ya. Ya, muhasabah diri atau paling introspeksi, mengevaluasi diri. Sehingga ketika waktunya dipanggil Allah, ibarat tadi itu pembukuan kita itu pembukuannya surplus, tidak defisit gitu ya. Itu yang penting ya. Saya kira itu, saya kira para pendengar dimanapun berada, karena waktulah kita harus berpisah. Semua yang tadi kita bahas, saya sampaikan itu kalau benar semuanya dari Allah. Tapi kalau ada yang salah keliru, berarti saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya menggodoh dan goblok. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan dan dosa saya. Akhirul kalam bila tasuk yang hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Amsyono. Materi kita untuk tausiah dalam Mutiara Pagi tentang muhasabah dan memperbaiki diri pada momentum tahun baru Hijriah. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah gabung melalui telpon ataupun mengirimkan WhatsApp ya di 081-555-600-915. Terima kasih juga untuk Anda yang menyimak Mutiara Pagi hari ini. Mohon maaf juga untuk telpon yang belum terangkat atau WhatsApp yang belum terbaca. Jangan lewatkan Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pukul 6 kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi dari Pro 1 RRI Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk membuahkan dosa. Salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum meskipun terik matahari menyengat, namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya, itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang, yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayah memikirkan bahan, menceritakan aib orang.

0: harapan saya untuk para peserta diklat yaitu membentuk karakter dan kedisiplinan para peserta latihan ini untuk menyiapkannya sebagai manajerial pada program presiden dalam mewujudkan koperasi Desa Merah Putih.
1: Kami memulai pekerjaan untuk Jalan Gadang Bumiayu. Ini dalam rangka untuk memperlancar akses yang dari Gadang, perempatan sampai dengan ke Bumiayu.

0: Sari berita, ratusan calon manajer KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Pasuruan digembleng militer. Wali Kota Malang pastikan jalan Gadang Bumi Ayu mulai dikerjakan 26 Juni. Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam berita pagi edisi Kamis 18 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya Diah Laras. Ratusan calon manajer KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Pasuruan digembleng militer. Informasi selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
1: Ratusan calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Pasuruan yang lolos seleksi mengikuti pelatihan dasar kemiliteran dan pelatihan manajerial. Pelatihan tersebut dilaksanakan selama 45 hari di Puslatpur Marinir 3 Grati dan dibuka secara resmi oleh Kepala Departemen Senjata Bantuan Tempur Kolatmar Kolonel Marinir Bayu Aji Rabu pagi tadi. Menurut Bayu, melalui latihan dasar kemiliteran peserta akan dibentuk menjadi pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, mampu bekerja dalam tim serta memiliki daya juang dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
2: Melalui latihan dasar kemiliteran, saudara akan dibentuk menjadi pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, mampu bekerja dalam tim serta memiliki daya juang dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Proses pembentukan tersebut juga dilaksanakan melalui penetapan tripola dasar yang meliputi pembinaan sikap dan perilaku, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pembinaan jasmani. Ketiga aspek ini menjadi fondasi penting dalam pembentukan peserta SPPI yang berkarakter, kompeten, dan memiliki kesiapan untuk mengembang tugas pengabdian di tengah masyarakat.
1: Sementara itu, Komandan Puslatpur Marinir 3 Grati Letkol Marinir Arif Nugroho menjelaskan total ada 170 SPPI alias Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia mengikuti diklat militer. Selama mengikuti diklat, para peserta akan mendapatkan pembinaan kedisiplinan, wawasan kebangsaan, serta pendidikan karakter yang bertujuan membentuk mental tangguh dan jiwa kepemimpinan.
3: Harapan saya untuk para peserta diklat, yaitu membentuk karakter dan kedisiplinan para peserta latihan ini untuk menyiapkannya sebagai manajerial pada program Presiden dalam mewujudkan koperasi desa Merah Putih. Materi yang akan diberikan pada tahap pertama selama 1 bulan, itu dia tahap dasar militer. Kita akan mengajarkan bagaimana dia peraturan baris berbaris, bagaimana dia untuk melaksanakan kedisiplinan, dan ya aspek-aspek lainnya untuk membentuk karakternya tersebut. Lalu untuk 2 minggu berikutnya, yaitu tahap manajerial, di mana mereka akan menerima materi-materi itu yang berhubungan dengan koperasi desa yang akan dia laksanakan nanti setelah lulus pendidikan.
1: Pantauan di lokasi pembukaan diklat ditandai dengan penyematan tanda kepesertaan kepada perwakilan peserta. Sedangkan pelaksanaan diklat sendiri dilaksanakan melalui penetapan tripola dasar yang meliputi pembinaan sikap dan perilaku, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pembinaan jasmani. Emil Akbar melaporkan.
0: Wali Kota Malang pastikan jalan Gadang Bumi Ayu mulai dikerjakan 26 Juni. Awang Sukmawan melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Malang memastikan proyek perbaikan Jalan Gadang Bumi Ayu akan mulai dikerjakan pada 26 Juni 2026. Pengerjaan itu dilakukan untuk memperlancar akses kendaraan sekaligus mendukung penataan kawasan Pasar Gadang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan surat perintah kerja atau SPK untuk proyek tersebut telah ditandatangani sesuai kontrak. Pengerjaan ditargetkan selesai dalam waktu 172 hari atau pada akhir November 2026. Namun, Pemkot Malang meminta pihak ketiga untuk mempercepat pekerjaan sehingga ditargetkan selesai sekitar 150 hari kerja. Sisa waktu akan digunakan untuk evaluasi dan penyempurnaan pekerjaan apabila masih terdapat kekurangan. Wahyu menjelaskan tahap awal pembangunan akan dimulai dengan pembenahan saluran drainase, setelah itu proses dilanjutkan dengan pengaspalan jalan. Selama proses pengerjaan berlangsung, pengguna jalan di sekitar Pasar Gadang diperkirakan akan mengalami gangguan akses. Dinas Perhubungan Kota Malang pun telah diminta melakukan pengaturan lalu lintas dengan sistem buka tutup agar kendaraan tetap bisa melintas.
5: Kami memulai pekerjaan untuk Jalan Gadang Bumi Ayu. Ini dalam rangka untuk memperlancar akses yang dari Gadang perempatan sampai dengan ke Bumi Ayu. Dan juga sebagai tindak lanjut dari pembinaan pasar yang selama ini diperlukan oleh masyarakat. Alhamdulillah PK kemarin juga ditandatangani dan sesuai dengan SPK itu adalah selesai 172 hari. Akhir November 2026 insya Allah akan selesai. Dua ruas termasuk juga dengan Sirip.
4: Wahyu meminta masyarakat bersabar dan memahami proses pembangunan yang membutuhkan tahapan administrasi termasuk lelang dan penetapan pekerjaan. Selain memperbaiki jalan, Pemkot Malang juga akan melakukan penataan kawasan dengan pembangunan median jalan, taman, serta pembatas agar tidak ada lagi aktivitas jual-beli langsung di badan jalan. Dengan penataan tersebut, kendaraan yang melintas di jalur Gadang hingga Bumiayu diharapkan lebih lancar, sementara aktivitas pedagang dan pembeli tetap berlangsung di dalam area pasar. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kabar selanjutnya, kuota per RW jadi dasar seleksi jalur domisili SPMB Kota Batu. Rizky Darmawan melaporkan.
6: Dinas Pendidikan Kota Batu memastikan seleksi jalur domisili dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB tidak hanya mempertimbangkan jarak rumah ke sekolah. Proses seleksi juga memperhatikan pembagian kuota berdasarkan wilayah rukun warga atau RW untuk menjaga pemerataan penerimaan peserta didik. Kepala Bidang Pembinaan SMP, Dinas Pendidikan Kota Batu Cahya Wisesa mengatakan penentuan penerimaan pada jalur domisili tetap didasarkan pada jarak tempat tinggal calon siswa. Namun, setiap RW telah memiliki kuota tersendiri yang menjadi dasar seleksi. Sistem tersebut diterapkan agar tidak terjadi penumpukan peserta didik dari suatu wilayah tertentu. Dengan adanya kuota per RW, setiap kawasan memiliki kesempatan yang lebih merata untuk mengakses sekolah negeri.
7: Cara aja, terus dia itu per RW kan sudah masuk. Jadi kita ini kan misalkan dia ada 5 daerah ya, SMP 1 ya. Itu ada 10 RW, nah per RW itu kita ambil sudah batasi kuotanya, jadi nggak semua per RW diambil. Jadi kita ambil kurang lebih 30-40% dari yang ada di RW itu. Betul, per RW, jadi kita rigid, jadi nggak ada nanti timpang-tindih antara RW itu. Nanti ada tim verifikasi di situ, di operatornya, nanti dia kan inputnya juga diverifikasi KK. Kita tidak menerima suket kan.
6: Selain sistem kuota wilayah, Dinas Pendidikan Kota Batu juga menyiapkan tim verifikasi untuk memastikan keakuratan data domisili calon peserta didik. Seluruh data yang diinput akan diverifikasi berdasarkan kartu keluarga yang sah. Cahya juga menegaskan pihaknya tidak menerima surat keterangan sebagai pengganti dokumen kependudukan. Verifikasi dilakukan langsung oleh operator sekolah sebelum data masuk ke sistem pendaftaran. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, penggagas Hari Santri Nasional mendorong Kabupaten Malang menjadi pilot project pengembangan konsep pesantren Pancasila. Syamsuddin melaporkan.
8: Penggagas Hari Santri Nasional Kiai Haji Thoriq bin Ziyad mendorong Kabupaten Malang menjadi percontohan atau pilot project pengembangan konsep pesantren Pancasila. Menurutnya penguatan materi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di lingkungan pondok pesantren dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat karakter kebangsaan generasi muda. Gus Thoriq, sapaan akrab Kiai Haji Thoriq bin Ziyad, berharap Kabupaten Malang menjadi Kabupaten Pesantren Pancasila sehingga nantinya jika warga luar daerah ingin belajar Pancasila bisa datang ke pondok pesantren yang ada di Kabupaten Malang. Ia menyatakan pondok pesantren Babu Salam Banjarejo Pagelaran siap memulai dan materi-materi terkait Pancasila sudah diperkuat dalam pendidikan madrasah diniyah maupun pembelajaran kepesantrenan. Gus Thoriq juga berharap pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap gagasan tersebut melalui kolaborasi dengan pondok pesantren.
9: Bagaimanapun Pancasila itu sudah terbukti dan teruji dengan berbagai macam banyak kasus di Indonesia saat itu, bagaimanapun potensi perpecahan di Indonesia mampu disatukan dengan Pancasila. Jadi kami harap setiap pondok pesantren sekarang itu untuk getol, semakin getol menjadi tutor tentang Pancasila yang baik dan benar sesuai dengan keindonesiaan. Kita sebagai pelaku utama dari Pancasila harusnya sudah siap. Dan kami berharap kabupaten kami ini, Malang, untuk menjadi pilot project terhadap pesantren yang menjadikan Pancasila itu sebagai pengajaran dan juga pengamalan di dalam pondok pesantren. Kami butuh pemerintah untuk ikut support ini. Jadi Kabupaten Malang itu dikenal sebagai Kabupaten Pesantren Pancasila. Dari luar pulau, dari luar daerah, di luar Kabupaten Malang, jika ingin mempelajari tentang Pancasila, monggo kami persilahkan untuk ikut belajar tentang Pancasila di Kabupaten Malang. Kenapa kok Kabupaten Malang? Fakta dan sejarah, artefak yang sekarang masih ada, Candi Jago itu menjadi inspirasi.
8: Menurutnya, Kabupaten Malang memiliki nilai historis yang kuat dalam perjalanan pemikiran kebangsaan Indonesia, termasuk keberadaan situs sejarah seperti Candi Jago yang disebut turut menginspirasi lahirnya gagasan kebangsaan. Ia menambahkan, pesantren harus menjadi ruang pengajaran sekaligus pengamalan Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jurnalis Kompas.com terpilih sebagai Ketua Jurnalis Pos Malang. Informasi selengkapnya bersama William Nathan.
10: Kelompok Jurnalis Pos Malang atau JPM resmi memiliki nahkoda baru untuk 2 tahun ke depan. Dalam agenda pemilihan yang digelar di Media Center Polres Malang Kepanjen, Imron Hakiki terpilih sebagai Ketua JPM yang baru setelah unggul melalui proses voting atau pemungutan suara. Hortan Kompas di wilayah Malang tersebut menggantikan posisi ketua sebelumnya, Ahmad Saif Hajarani dari LKPN Antara. Jabatan ini akan diemban oleh Imron selama masa bakti 2 tahun ke depan. Dalam sambutan perdana pasca terpilih, Imron menyampaikan rasa terima kasih atas amanah yang diberikan oleh rekan-rekan medianya, sembari tetap merendah dan meminta dukungan penuh dari seluruh anggota. Selain menentukan ketua baru, forum anggota JPM juga melakukan pemilihan untuk mengisi pos Dewan Etik. Berdasarkan hasil kesepakatan bersama, terpilih 5 jurnalis senior yang akan mengawal kode etik organisasi, yaitu Muhammad Tiawan dari Kompas TV, Abdullah dari Takar Jatim, Ahmad Saif Fajarani dari Antara, Agastya Fajar dari Metro TV, dan Muhammad Aminuddin dari detik.com.
11: Terima kasih ya sebenarnya ya, agak berat juga sih sebenarnya untuk mendapatkan amanah sebagai Ketua JPM. Saya tidak mempunyai visi atau misi sebenarnya. Saya cuma minta doa. Itu aja yang penting, minta doa ya, minta support. Karena bagaimanapun kita ini kan, saya masih junior, jadi mohon pendampingannya kepada yang senior-senior.
10: Untuk diketahui, Jurnalis Pos Malang merupakan wadah berkumpulnya para wartawan mainstream dari berbagai media cetak, elektronik, dan online yang sehari-hari melakukan aktivitas peliputan di lingkungan Polres Malang. Proses musyawarah yang berjalan hangat dan demokratis ini melanjutkan tradisi organisasi yang sehat, di mana mekanisme serupa juga sukses terlaksana pada pemilihan ketua 2 tahun sebelumnya. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Blitar, pendengar. Belasan pengedar narkoba dibekuk polisi Blitar selama Mei. Informasi selengkapnya disampaikan Ninda Alivia.
12: Satres Narkoba Polres Blitar Kota berhasil mengungkap 12 kasus peredaran narkotika dan obat keras berbahaya selama bulan Mei 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap 14 tersangka yang diduga berperan sebagai pengedar narkoba di sejumlah wilayah kabupaten dan kota Blitar. Dari hasil operasi selama sebulan penuh, petugas menyita berbagai barang bukti berupa 45,8 gram sabu, 8,62 gram ganja serta 1046 butir pil double L yang diduga siap diedarkan kepada para pengguna. Kasat Narkoba Polres Blitar Kota Ibtu Bambang Dwi Wahyono mengatakan pengungkapan kasus dilakukan di 7 lokasi berbeda, yaitu di Kecamatan Sukorejo, Klego, Ponggo, Udanawu, Sanan Wetan, Sanan Kulon, dan Kanigoro. Menurutnya, dari belasan kasus yang berhasil diungkap, terdapat 2 perkara yang menjadi perhatian karena jumlah barang bukti yang cukup besar. Kasus pertama adalah peredaran sabu di wilayah Udanawu dengan 2 tersangka yang diamankan. Dari kasus ini, polisi menyita 23,11 gram sabu-sabu. Sementara itu, kasus kedua terjadi di wilayah Sanan Wetan. Dalam perkara ini, petugas menangkap seorang tersangka dan menemukan barang bukti berupa 8,62 gram ganja. Ibtu Bambang menjelaskan tersangka dalam kasus sabu mendapatkan pasokan barang dari luar daerah yaitu Malang dan Madiun. Setelah diterima, sabu kemudian dibagi menjadi paket-paket kecil untuk dijual kembali kepada konsumen.
13: Tren adalah di daerah Sukorejo, itu 3 kasus pelakunya sabu. Dan lainnya di wilayah Blitaraya, Kecamatan Kanigoro itu berapa?
12: Polres Blitar Kota menegaskan akan terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Masyarakat juga dihimbau untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan ataupun peredaran narkotika di lingkungan sekitar. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Ratusan calon manajer KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Pasuruan digembleng militer. Wali Kota Malang pastikan Jalan Gadang Bumi Ayu mulai dikerjakan 26 Juni. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: dalam sejarah. Di era digital ini, tidak jarang masyarakat menggunakan berbagai macam media untuk hal-hal yang kurang baik. Salah satunya adalah melalui ujaran kebencian yang seringkali kita temukan di media sosial. Hari ini, 18 Juni, kita memperingati Hari Melawan Ujaran Kebencian Internasional dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global akan bahaya ujaran kebencian atau yang juga kita kenal sebagai hate comments. Untuk memperingati hari ini, berbagai negara dan organisasi menyusun strategi komprehensif untuk melawan ujaran kebencian dengan melibatkan penghormatan kebebasan berpendapat serta pendekatan holistik yang mengikutsertakan seluruh sektor masyarakat. Tidak hanya itu, berbagai pihak berbondong-bondong menggandeng organisasi masyarakat sipil, media, bahkan perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kebencian. Melalui bermacam strategi kampanye dan inisiatif, dunia mengajak semua orang untuk melawan ujaran kebencian baik di media sosial maupun di masyarakat itu sendiri. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif, damai, dan adil. Selamat Hari Melawan Ujaran Kebencian Internasional. Hari ini dalam sejarah.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Malang, dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas pagi hari ini di hari Kamis ya, 18 Juni 2026. Untuk Anda yang pagi hari ini ada di jalan, sudah mulai berangkat kerja supaya tidak terlambat, ada yang masuk jam 7 atau mungkin yang sekarang ini juga masih ada di rumah, lagi siap-siap, lagi sarapan. Yang masuk jam 8 biasanya jam segini masih ada siap-siapin berkas-berkasnya gitu, jangan sampai ada yang tertinggal. Kemudian apapun deh ya yang menunjang pekerjaan, atau mungkin Anda yang hari ini lagi santai-santai aja di rumah karena istilahnya itu WFA ya, work from anywhere. Jadi pekerjaannya bisa dilakukan di mana aja. Atau mungkin yang hari ini udah deket-deket untuk kenaikan kelas. Orang tua ini udah cantik, udah ganteng ya. Ini mama papanya untuk siap ambil raport anak untuk kenaikan kelas. Ada yang hari ini, ada yang hari Sabtu gitu ya, ada yang besok. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi juga untuk anak-anak di tahun ajaran yang baru nanti, bisa tetap dipertahankan prestasinya atau lebih ditingkatkan lagi prestasinya gitu ya. Nah, yang lagi di jalan, saya mau update juga bagaimanakah kabar lalu lintas di seputaran Kota Malang yang kalau dilihat dari Waze pagi hari ini cukup lancar ya. Sekarang pukul 6 lewat 41 menit, sejauh ini tidak ada titik kemacetan yang ada di Kota Malang. Mulai dari Balai Arjo Sari, ini juga gak terpantaunya, gak ada kepadatan arus lalu lintas ya di Balai Arjo Sari. Ahmad Yani pun juga gak ada. Ini ada di Jalan Raden Panji Suroso. Nah, ini di perempatan LA Sucipto ya. Ini ada biasanya ini di traffic light nih. Di Jalan Raden Panji Suroso ini lalu lintasnya sudah mulai ramai. Kemudian di LA Sucipto, di sepanjang Jalan LA Sucipto ini juga terpantau lancar aja sampai di Jalan Raya Mandit Barat. Nah, itu dia. Kemudian juga Lajen S. Parman terpantau lancar, Lajen Sutoyo pun demikian. Untuk yang di daerah Soekarno-Hatta, Borobudur juga terpantau lancar, MT Haryono buat yang mau ke Batu, di Telogomas juga lancar. Wah, sepertinya ini aktivitas pagi hari ini, mudah-mudahan ya, atau mungkin emang jam-jam segini masih belum banyak orang yang berangkat kerja gitu ya. Jadi kalau mau kebut-kebutan gak perlu deh ya, santai-santai aja karena gak usah berebut jalan. Biasanya kalau jalannya lengang gitu, mau berangkat jam berapa, biasanya datangnya akan lebih cepat gitu. Karena kalau udah sampai, biasanya tuh jam 7, setengah 8 tuh udah mulai rame gitu ya. Apapun aktivitas yang Anda lakukan pagi hari ini, terus ditemani Pro 1 RRI Malang. Saya Diah Laras, sampai nanti jam 10 pagi, pendengar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duan, duit dari mana gue?
0: Pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Sesaat lagi pukul 7 kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum,